Selamat pagi. Urban farming menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan. Namun, keterbatasan lahan, kesibukan masyarakat, dan minimnya pengetahuan masih menjadi tantangan dalam penerapannya. Akademisi Fakultas Pertanian, Sains, dan Agroteknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inenga Mulyarte, mengatakan kawasan perkotaan seperti Denpasar umumnya memiliki lahan pekarangan yang terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih kreatif dalam memanfaatkan ruang untuk bercocok tanam. Mulyarte menjelaskan konsep urban farming tidak selalu membutuhkan lahan yang luas karena dapat dilakukan dengan sistem vertikal maupun memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam. Masyarakat juga perlu memahami cara menyiapkan media tanam, pupuk, hingga teknik perawatan tanaman agar hasilnya optimal. Urban farming diharapkan dapat menjadi kebiasaan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga dari lingkungan rumah masing-masing. Sekian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ajan, Ajan.
1: Vale, vale, vale.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
4: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
5: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
4: Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
3: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kira-kira lagi para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge kantum sekian sarang titian Riki Dayuari Ring FM 106,4 MHz. Ring program macer duwe kantun ikinge male sejam kentan ring rajung Bali sani matang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Inge serung lantun iki titiang aturang rahajuang dumun manjang rira kerai sarang sami para pendengar yang dijia pada begenang ya astung kare sami satembang gaya kesehatan kerahayuan miwah kerahajangan ya pimali mengawali bulan Agustus makin tanggal siki kentan nge rahina sanis care pastika sampun nge angin gala duwe kentan nge antuk kejunduk sarang keluarga kentan keluarga jauh tawi mau pukul sarang keluarga nih sami nge. Nah niki ringgalah pasti kesampun gelis pisan memargi nenten pas kerasa ya nyantos makin sampun ngeranyi ring bulan Agustus ingin rekerai kanten niki ring program duwe kantennya mau sang ring topik ngeninin indik budaya gotong royong sane kantun kerasa yang nyantos makin kanten nge. Nih gini mau sang gotong royong nenten je wantah ring bulan Agustus ke mantan ke mohon pasti kesampun sehari-hari pasti ke dijalankan kan nge kemargi yang oleh anggota keluarga saking ruang lingkup kecil nyantos ring masyarakat tawi kramene. Nah nih kira-kira gotong royong nih ke bisa dilakukan juga nge dalam hal-hal yang sederhana ya minap niki wenten tetangganya punya hajatan talarnya menjenguk tetangga yang sakit niki termasuk niki ngeranji ring gotong royong membersihkan tempat ibadah kenten kira-kira ini mirai pura masjid ataupun kelenteng kenten nge mutawi niki saling silaturahmi juga ya niki ngeranjiring gotong royong pasti kesampun mengutamakan toleransi kenten. Inge selong lantur titia pasang sapu sangre dumun saking ini sampun enten menten sapu titiang niki nge pantan apa sane marah-marah nanti pendengarnya asih nenten jangan tos menten ya yang penting biar semangat aja niki nge. Nah niki menten Pak Putu Widya sampun ka pertama ya menyapa titiang ring WhatsApp rajeng semang nge rajeng inge salam sehat Pak Putu Widya ngelantur niki menten jeru mangku nyoman kutawaringin rajeng semang dayu tiang monitor inge nge suksema salam rahayu. Nah tante Jerman tadi ya beh paling semangat gitu katanya udah dua kali miss call disenggol dayunya dua kali nih. Sehat-sehat tante semoga ntar bisa naik nge lantun niki wentan Kak Angga Raja Semang Margian Sudarma Magista Tekena Lan rahayu siap suksema Kak Angga. Mantan niki mantan Aji Mia Bangli sampun mentor ya seperti biasa selalu absen untuk mengirimkan video lagi monitor asik mantap niki ya, ada planning kemana Aji? Ya intinya selalu sehatnya ini niki lantaran titiang makin menapi astane kantun muka titiang interaktif lurus rakerai sani presiden nyaring titiang ranjing makin ring soal telepon 0361223361 inge sanggra titiang yang dumun om swastiastu
1: om swastiastu rahajeng lemeng loyori
0: rahajeng lemeng Kak Angku Sedani. Kan selalu ada openingnya kenten
1: sini udah ngapul nu
0: nah ngapul nih kenapa
1: ngapul ngili-ngili
0: napi
1: nyele-nyele
0: oh nguluk-nguluk beh lah tuh
1: nguluk-nguluk ngapul
0: ngapul beh kosa kata baru niki nyele-nyele nguluk-nguluk ngapul inge kangku punapi gatre kena
1: kacang-kacang segor kena
0: astungkaro
1: cuaca marung kena anuan hidup dari suryo
0: masa oh kudiang kangku nika ada suawu mutangi hidup dari suryo
1: con jam 5:30 mau bangun.
0: Oh kentan.
1: Bangun langsung kamar mandi mesugi mekemur. Ah. Ada kita negak ada daya putih mesti SU.
0: Ah SU. Pun jangke. Benar mungkin.
1: Kita minum SU. SU. Nasi indah.
0: Oh ampun boleh nunas.
1: Jangkep.
0: Ampun jangkep.
1: Nah, dari itu ngalir dah ke air di nata ngayong ngelon.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Gotong royong cenik tuh.
0: Nah, gotong royong cenik eh. Engkel model gotong royong cenik ani ke. Merese.
1: Engih.
0: Kan.
1: Dia dikiring dusun kakek. Nu mau jalan gotong royong
0: ke. Ah, kadinapi gotong royong.
1: Dan api ya segala ada mana kena benana gaya cenik menikah aja keluarga kecil keluarga besar yang sebuya gedean di anggon melibatkan masyarakat.
0: Oh kenten. Mencara menyampaikannya mang de presiden mepupul niki ke titik kumpul pun api.
1: Itu apa dan kan cuma kan pemasang niki itu kegiatan pelaksanaan kerja kan gitu.
0: Oh langsung aja peragana sarang-sarang kenten.
1: Boleh kesan ya na istri ini nak rutin ke? Tiap bulan ni tanggal 28 tu rutin.
0: Oh menjangin nih kak?
1: Pembersihan nyapu. Dibagi 5 regu na.
0: Oh bentar 5.
1: Kalau lakon ke sitro na regu di kayangan di sekitar kayangan pusat regu balik banyak regu ki bentar balik banyak ajak duang banyak di tengah lahang di tuar regu ke dusun danginan lakon regu kenten.
0: Artinya bentuk gotong royong rika bersih-bersih kenten nge kangku
1: nge mau bersih-bersih. Secara rutin tuh, udah berbisik, arisan, pembayaran, tiap bulan.
0: Ranjing taler.
1: Ranjing angin ke masyarakat, belum ada 5.000, angin per regu, 10.000, gitu.
0: Oh, okay.
1: Angin api ya kegiatan di regu, benjang.
0: Enggih. Oh, mau regu-regu nih, Kak. Angin regu nih, Kak, kadi tempe, Tan?
1: Tapi?
0: Kadi tempean, Tan?
1: Kan satu tempe niki dagang 5.000.
0: Oh, a tempe bentan 5.000.
1: Nih dibagi, kuda ada dua daso, ada molas, kentan. Ane dua daso, bisa molas beli ayahan isin ke?
0: Oh, kentan. Becik.
1: Ane yang merantau di kota beli ayahan.
0: Oh, kentan.
1: Gotong royongan pembayaran tetap ke?
0: Iya betul sekali. Yang penting sami pada memarga orang kentan.
1: Angin yang diseragam di regu kita.
0: Kentan. Men nyandung benen? Nyandung benen ke angku?
1: Tapi?
0: Yang dumen ke angku sering ya gotong royong dawa kalit.
1: Sering.
0: Sering.
1: Yang lanang-lanang nak itu masih ke?
0: Napi lali boleh ke? Mau napi yang mau pupul ya? Sering lanang-lanang.
1: Istri ni ke? Ada yang sabun regu. Ada yang istri, kenten.
0: Oh kenten.
1: Yang duko-duko, kenten paman ke angin regu kan ada na gotong royong. Ya kau kan satu regu kita.
0: Kenten.
1: Ladang istri satu regu gotong royong. Dan melibatkan masyarakat.
0: Oh nenten, yang ini ngampun cukup ya rasanya.
1: Ngampun begini, gaya neng ujang banyak liwat itu.
0: Oh artinya sami ngampun sepemahaman nih kak. Ngampun kadung biasa.
1: Sami mendua-dua anu nih regu kelompok satu yang jadi di sini. Kering desa ke pasang kelompok.
0: Kelompok lebih besar lagi kenten yang akeh malih kenten nge anggotanya. Halo Kak Angku. Yeay, ada Ical niki pernikahane. Wow, kan metaken malih ada tan kenapa nggih Kak Angku. Susmo banget sampun nyarengin, sampun wowohin malih nggih ring widang Kak Aku sampun api. Nggih nika sampun nggih rakaraya ning sampun sepemahaman, sampun konvensional sudah disepakati napi malih saking turun temurun diwariskan ya pasti ke sampun tetap ajak meniki nggih. Artinya kebersamaan kita dilihat dari sana nggih napi malih ring kramo Bali yang dikenal dengan toleransi yang sangat tinggi, kentennya mengerti akan sesama, kentennya. Nah, niki becik pisan minap, niki dados referensi utawi contoh juga niki ring kawasan Sanilianan, nggih. Nggih ngelantur niki ring napi wasane ungkur ka angku sedani sire sani presiden jarangin titian terus angin galah duwe ring 0361223361. Nggih sire niki Om Swastiastu.
2: Sompatiatu Raja Seman Dayu Cantik.
0: Halo Raja Seman
2: Dayu Cimbati. Mereka dayang ke bersuaring udara sekarang Dayu Cantik.
0: Ah, Ibu Janura.
2: Nenten Lian Wanjiron Diki Sangke.
0: Kenapa Niki gak terne Ibu?
2: Becek-becek raya-raya. Nenten Diki mendong Nika.
0: Jadi mendung. Tapi dingin tan ibu.
2: Mendara surya kari masina bida sekap kan mendung nak bida tu.
0: Nak culek aja ke angku sedani yang tak ba anane.
2: Jangan ini aja. Sedani rajane ngedan. Ingat tu tu dulu di. Ambon beda lumun.
0: Sama-sama.
2: Bergilir.
0: Betul sekali.
2: Makin-kira mereka mendung minap ngawana mereka tiki mendara surya. Ya ampun, ampun tanjana mekenyit lah dia.
0: Ingin harus menggilir Pak Sami pada pole.
2: Ingin nika. Jadi kadang mesti harus bayang yang ngerasa vitamin D rekannya biasanya dia berjemur ampun panas sekali.
0: Ingin kudang-kudang kentang kurang menit biasanya ibu jemur ibu.
2: Kurang lebih tengah jam kadang-kadang.
0: Oh tengah jam kuat ya.
2: 15 menit kangen nika. Boleh senggang waktu kadang-kadang 15 menit geng nih. Okay. 15 menit.
0: Pun tapi
2: ini kayak banyak tengah jam.
0: Oh, mantap sekali. Tapi kalau misalnya nih yang berjemur nih ke sama sekali enggak ada kegiatan apa maksudnya megang HP ten. Fokus jemuran aja.
2: Kencang megang HP dik. Oh, sampai enggak okay. Boleh sampai gede-gede apa di kendali lah di lantai kembang yang ketika karpet nih kan tapi boleh hidang bergerak walaupun tidak geraknya mancok-ancok tangan yang bergerak.
0: Nggih,
2: meditasi gerak bernapas dengan perut ya. Itu kan yang kenan pun sangat yang kenan kecuali apun boleh berkebun, aku boleh berjalan dikit.
0: Becik pisan Niki, aduh pola hidup sehat sekali.
2: Ya kan yang dikagetin, ampun lah. Sekali berada surya sama ngeseng kau.
0: Ada.
2: 110 derajat dengan hidup, makanya kan yang dikagetin.
0: Semampunya aja, yang penting tetap bergerak.
2: Jangan kan memaksa. Karena sudah umur nih dan ini.
0: Ampun eling raga.
2: Jangan mencari seperti yang dulu, so dulu wah napi rasanya kita oke, jalan ke sana naik cewek Vespa naik mobil oke, jadi driver oke.
0: Ya ada masanya malah. Betul.
2: Kuning mesti deh.
0: Ada masanya.
2: Sekali cari di Badung di Tiang, gitu. Aman Riki mesti jarang-jarang. Nah, ada masih.
0: Kenten ingin.
2: Tapi dopeknya Indek Gotong Royong
0: ni? Betul sekali, Bu.
2: Indek Gotong Royong, nengenah dia ni kiri yang ring, jemari dia di bangun, nak sering musim ni ke. Ampun ya, yang menjerang pedayaan adalah ni ke, ampun bersiap-siap kami dengan. Dengan, ada yang nak wenton kali kalau ngangin nanti untuk grup di api-api dan kali mau pengarah ni ke.
0: Mau pengarah.
2: Ada yang nengah bersama, nengah berskop, nengah ber. So ngabar arit lagi kan?
0: Ampun lagi tugas.
2: Nih ni gampun nih. Kaya nih seri-seri nggak kaya hampar kencan. Aku tetap nih kencan.
0: Keliling ibu nih. Keliling meresiknya nih. Keliling meresik.
2: Inge, kita nampun nge. Dan ini sekali dulu ni ke kita nampun dan sekali mungkin nampun Dean, mungkin kan nampun.
0: Betul.
2: Kita nak lewat api. Ini dia bawa. Kita royong jam ini sudah siap
0: dah. Langsung
2: saja. Ini dia bawa. Ya dulu ni kali berparah, berparah. Kamu nampak. Pokoknya ngomong ni ke sini ni ke, si mama ni ke bila napi, penyantedun.
0: Yang kadi mangkin kantum, kantum apa pengarah ibu?
2: Mangkin jening, kena kadang-kadang wenton tak aturan api kan ini ke wenton tak kita nuti, tapi jarang bayu.
0: Jarang.
2: Lipat api kan makin apa kena nasi rajin kena jangan pengarah apa ngapa kena sudun kena jamun ini ya dengan kena nasi ya kena apa tu kan benar pengarah pun kena di kau nah ni kan cuba lipat api ni kau makin
0: kena jarang. Lebih dangan makin.
2: Kecuali pertemuan ni benar nah sekali satu dua yang penting saja ni sudah lipat api
0: kan. Ya masih lestari ternyata ya untuk apa asalnya budaya gotong royong.
2: Apalagi di nah kena di Bangli masuk kari kendana nah tradisi masih margi tetap
0: Margi tetap ya. Oke. Inge Bu Janura, sesama banget. Ini
2: Bayu Bang Pole bersua sarang Bayu itu cantik.
0: Aduh, gemes banget. Udah
2: sarang semut ring geriannya mana raya aja.
0: Astengkara sesama.
2: Kira kada Jerman apa bunga itu?
0: Ngambul kayaknya enggak dapat munga.
2: Ya, abon beli dang artinya mamangnya tidak berdereng. Tidak tadi di pasar.
0: Inge, tan kenapi.
2: Ya, ya salam buat Ibu Eka. Gua yang sering cara menunggang aku Mbak Indira, salam-salam ya, Bu Adi mungkin ya Mina Pak Suran Guru Cinta, Mina menunggang ya Raris, betul banget pun api ngomong ya, wagung wagung ngiring-ngiring sesama Dayu salam rahayu ngiring titiang sedot, Om Santi Santi-Santi ngiring
0: sesama banget nih Ibu Januraku yang cantik, ramah, baik hati. Oh, dia juga punya. Ya nggih Kang Yang sanakan numun nggih. Yang penting sampun nyareng di tiang suksema banget sampun niki nggih ring ambareng ya. Antun nyobahin sampun api pengalaman utawi cerita duwe niki nggih ring masing-masing wilayah kenten nggih. Mau sang ring gotong royong. Nggih dewe wonten senggolan niki saking Bapak Pandu Warjana suksema Bapak sampun menyenggol. Iya, intinya niki Mangdu Sami presiden terhibur ke mantan ya, menambah wawasan taler saling mengenal malih nggih sapun api ciri khasnya ringkat napi astane kawasan masing-masing ya. Yang ngira kare mari jobos malih lanturan titian niki dua ni mantan sane jagi ngelintang untuk nika durus mesandekan.
3: Aji Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan Sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: kali niki mok tiange
3: saking kan presidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Nyara Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantun sarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyara nyara kerai ini ring program acara Rajang Bali. Sani mengetang indah informasi makemi wa tembang-tembang. Ngira kerai niki dulu sangkin kalah duit kentan geh ya minat lalai siki penelpon nyarangin titiang untuk interaktif niki nge dulu ngeranyi sani presiden nyarangin titiang niki ring nomor telepon 0361223361 hingga sire niki om swastiastu.
1: Om swastiastu rajang semang dayu cantik mole.
0: Halo om swastiastu rahajan yang yoga.
1: Hingga patut. Dayu hari memang baik hati dan
0: murah senyum ya sih. Aduh, tonjok henten. Nah, emang harus seperti itu kan.
1: Hingga di siang, ampun, tenjeru makin misalnya di sore, makanya sudah yuk.
0: Oh, kenten. Berarti nginep di ke ya?
1: Di... Nah, emang malah jebos jam 5 malah, jam 11 kau.
0: Oke.
1: Ampun, titi yang gotong royong ngelahang merah wau tuh.
0: Oh, ampun, bisa lihat pisan ya.
1: Sawah sarang mak suputun titi yang meretik-retik pinggir.
0: Asik.
1: Ring banyak, banyak, paling PKK. Titi yang ampun kira ngatip ring PKK, sampun dan winter rabi ke.
0: Iya betul. Oh, kenton berarti ampun sampun apa astane sudah mempersiapkan segalanya niki.
1: Ampun, tapi yang kan ya kenton seneng kebanyakan kenton.
0: Iya.
1: Betoya napi aktif kan.
0: Kenton ya aktif ya. Seporsinya saja. Iya.
1: Persija terus sampun ngunggah penyemang niki.
0: Ada dereng niki wau boleh minum toyo manten kangge ya meja bos enten
1: niki sira nyarenge niki kan angen apa colek niki munggah niki
0: oh HP colek
1: mangga colek dumun nyarenge dayu hari dumun
0: nggih kangge ya meja bos
1: nggih apa diadun titiane lah paket itu niki
0: nggih ingge tumasin dumun pondasnya mandu kuat
1: karena niki agak mah suwe munggahna niki dayu angen apa enter Erwet niko gak suean toleh enggak.
0: Oh, kenten tet napi. Niang menten cari taken tiang niang. Niki kan yang medue putu pinter ngenten ya. Jadi yang kadi niang pun napi niki cara mengajar anak-anak atau putu niang praga niki mang dane seneng kenten ge nyarangin gotong royong kenten.
1: Seneng pisan nipun ampun arahkan titiang
0: tuh. Oh, diarahkan.
1: Nggih, napi itu gak seneng pun namun ampun nonton nanggunggang penyor, ipun repot pun niang kok belum masang penyor.
0: Oh, ragane eling ya.
1: Ayo ayo sekarang dah pasang bendera nanti yang senang pisan pun nipun.
0: Dan ayo. Ring sekolah aktif juga ya ikut gotong royong sama teman-teman.
1: Aktif pisan, ring TK, mau nimang budal, jemput durung ngampilin mainan ini ko. Harus dumun sarang ngampilin ngerapi yang mainan, kenter ring yayasan ini ko, kan kantun. Sekolah rajin pisan ini pun.
0: Oh, kenten.
1: Aktif mengetangi jam 6 tuh dayu, sadi wawu niang. Sekarang kok niang belum kini nyiapin, gak sekolah nak. Nggak, hari Sabtu ini libur.
0: Kenten. Nah, tapi pasannya menten ton sulitnya niki untuk mengajak putu niang untuk ikut serta kenten yang untuk gotong royong.
1: Anak kemana-mana niko rajin ikut sarang tuh dayu lingalit di bing-bing di siang mati troyatro kebanyar semangat ampun tadi dawak niki purnamo petoyan jemput di siang langsung ayo nih yang ngajung ikut ampun pun mau ganti niko pakaian adat. Seneng ipun.
0: Iya, artinya manfaatnya juga ipun sampun huning kan kenten ya. Jadi ikut gotong royong gampain kenten ya.
1: Kenten kari sapan sampah nih ajung gimana? Oh iya ya.
0: Ajung
1: udah nyuci.
0: Iya. lucu sekali niki putu niang ya, ya walaupun kak dia pun nikah ya namanya anak alit yang kenten ya kemauan sampun uning sampun mengerti kenten nge napisannya ke bos gotong royong ya apa manfaatnya apa dampaknya nge presiden bersosialisasi nggak sakin gotong royong pun nikah ya minam niki dados ladan juga nge bagi rakerai medui anak alit putu kenten ya bahwasannya niki harus penting juga diajarkan majang ring alit-alit duwe napi nikah sani ke bos gotong royong dan bagaimana kita nih antum ngemargi yang gotong royong punika. Inge, niki napi wasane titiang nyobiah dumun niki sapa sanggre titiang dumun ya sane sampun nyenggol titiang ring WhatsApp kenten nge. Nah niki wenten ini hayu na rajang semeng dari genge mugi sarang sami sata kena ngemargi yang sudarme dari cuaca niki makin cerah inge ini hayu na semua banget sampun monitor ring hayam muruk laler niki sampun mekunyong ide sang yang surya nge. Inge ngelantun niki wenten nam Ibu Janura sampun ngeranjing susmo banget di wawung permunggah ya. Oke, Ibu Jerman, tanteku tercinta. Enak kemudian niki waktu kulkulan niki nggak astengkar niki pasti kesampun gotong royong sudah dijalankan ya. Ngulah kedes napi ngulah napi. Hingga ngelantun niki benten. Oh saking paman Pandu, Om Sastiastu dari Jegek Nyelolet asik. Salam sehat dan rahayu ya sarang sami Pak Mam Pandu. Aja jangan diisi warjan. Oh alah, kadang tiang sire soalnya niki Pak Mas, susah banget nge sampun monitor sehat-sehat selalu. Nang lantun niki wenten Ibu Ninda Kuwum nge rajang Ibu Ninda. Kata Bu Ninda niki wawu busan mebanten nge untuk cuaca cerah kenten nge lantur rajang Raina tumpak kerulut ya rajang hari kasih sayang dayu. Oke rajang mulali. Oke kocap niki Bu Ninda otona kemarin ya rahayu sami ya astengkara rahayu rahajang. Inge sumpah banget niki rakerai sane sampun monitor sane tiang ring WhatsApp nge sampun napi asane semangat juga ya terlihat sekali niki semangatnya sampun napi ya setiap asal setiap pagi kenten nge mengawali harinya pasti ke sampun dibarengi dengan suasana yang ceria hati yang menyenangkan kenten nge. Inge lanturan tiang mulai kini niki untuk nyarangin napi astane nyoba informasi titik utip saking beberapa sumber ya. Nah niki benten mengkudang-kudang manfaat saking gotong royong pasti kesampun sami merasakan ya. Dan terlihat mantan niki napi astane ring pekarian kita nggih pasti kesampun jauh lebih cepat selesainya nggih. Nang lantan niki benten mempererat tali silaturahmi pastikan nih kangge rakerai yang pun berinteraksi ya sampun berbagi isi pikiran juga nge sampun saling sharing ya pasti kesampun tali silaturahmi nika berjalan lantun nih kwenta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan nenten wantaring bilang paluangan kemantan kemarin palemahan pasti kesampun ya preside kemargian puniki nge untuk kepekaannya terhadap lingkungan kentennya berjalan dari nah pasti interaksi sesama antar tetangga antar kramo kentan. Nah lantur ya, niki yang paling penting untuk mengedukasi utawi mengajarkan ring alit-alit pentingnya kerjasama. Nge rakerai sahabat budaya niki nge gotong royong niki nenten jawanta soal menyapu di jalan membersihkan lingkungan tapi senyum ke tetangga niki nenten ya kemauan niki napi astane pinake wujud semangat gotong royong ya kegiatan bersama yang akan menjadi nilai unggulan kita nge napi malih salah satu kekuatan bangsa kita niki nge bangsa Indonesia manane niki presiden terus hidup nyantos benjang pungkuran nge rakerai kadia menikah titianya ringan rakerai tinggalah makin sampun napi astane memargi kali sesi saking kalah jam itu nyantos jam siem asane pacarau meja bos niki susah banget aturan titiang sampun nyaring titiang niki nge antuk interaktif antuk berdiskusi taler titian unas gerendo pangampura pe prade menton atau titiang sane nenten manut ring arse misalnya makin diring titiang rakerai sandekan umun meja bos malih lanturan titiang sampun nang lali meja bos pacang menton obrolan komunitas kesarangin oleh juru Mekel Made suka denge. Senangkin ngirim sanekan dumun iki rakerai pacang aturan tembang saking De Agustin sane mamude astungkare mesari antum nika durus biar sayang.

Selamat pagi. Banyaknya sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga menumpuk di kawasan mangrove Denpasar Selatan menjadi sorotan Sungai Watch. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian mangrove sekaligus ekosistem pesisir yang menjadi habitat berbagai biota. Manajer lapangan Sungai Watch Imade Dwi Bagiase mengatakan tumpukan sampah plastik terlihat di kawasan hilir sungai di bagian pesanggaran Kelurahan Pedungan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menumpuk di kawasan mangrove. Dwi Bagiase menjelaskan sampah plastik menutup akar mangrove sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Dampaknya juga menurunkan kualitas air dan mengancam keberlangsungan berbagai jenis ikan, kepiting, serta udang di kawasan mangrove. Dwi Bagiase juga berharap penanganan sampah tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembersihan, tetapi juga diperkuat dengan penegakan aturan dan meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian mangrove dan ekosistem pesisir di Bali. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusat Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: FM 106.4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih, Rajang Niki Rakerai, selamat pagi aturan titia masyarakat Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gimana kecunduk aturan titia di hari Ring FM 106,4 MHz nyarangin akerai, ring galah mangkin nggih, ring galah jam sia nyantos jam dasa meja bos. Titia nyarangin akerai niki antuk program acara duwe obrolan komunitas kesarangin jero mekel madi sukade. Inggih rakarai madawani ke sami presiden nyarengin taler meja bos titiang uning ayang niki mina prakarai wenten sani jaga ketakenang sarang narasumber durus manari jebos anggen galah duwe kenten ngering interaktif durus niki dicatat dulu nomornya 0361223361 utawi ring WhatsApp niki nge durus manten kenapi ring nomor 0878982240. Inggih rakarai kenten nge ring galah mangkin galah becik pisan kenten nggih tapi wasane niki ada pancingan ya. Pernah karakarai merasa sudah bekerja keras nah dari pagi nyantos malam kenten ya sudah berusaha sekuat tenaga namun hasilnya seolah-olah tidak pernah sesuai harapan atau gagal terus ya dalam usaha dan pekerjaan pun tidak kunjung berkembang. Nah mali jebos niki napi wasane titiang pacar nyaring rakarai antuk nyobiahang tahun-tahunler ngajak napi wasane nyaring rakarai untuk membahasan ngenin indik topik duwe lontar karma tatua niki sasranya nih yang menyenggol kenten ya kerja pontang panting namun gagal terus kenten. Inge rakerai napi wasane diring studio niki titiang sampun kesarengan oleh narasumber duwe kenten ge sampun saya ge Riki nenten malih newet titiang ge. Nah niki sampun menten ring studio bejero gede mekel sukade ge sanggra titiang dumun. Oke, Om Swastiastu, jero mekel. Inggih. Om Swastiastu, jero mekel. Inggih. Rakerai taler titiang ningayang niki nggih. Napi wastane meja bos sareng titiang ring interaktif duwe kenten nggih. Inggih, ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki ring 0878982240. Joko bar mongajo mongawar. Inggih niki Om Swastiastu jero gede. Inggih, jero gede Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ampura niki ada yang
0: tan kenapi. Nggih, batur pisan niki jero gede pacang nyobiah niki napi asih ring topik duwe lontar karma tatua kenten ya. Kenapa
1: betul,
0: ada
1: betul.
0: Kerja pontang-panting namun gagal terus. Kenapa bisa membahas niki jero gede silakan.
1: Oh ya. Karena banyak permintaan, yang apa namanya, yang datang ke rumah, saya ini sudah kerja pontang panting gitu.
0: Okay.
1: Tapi siang malam kadang-kadang makan tidak sempat kerja, itu juga tidak ada hasil gitu. Nah itu yang kita bahas dengan sumber karma tatwa,
0: lontar, ya. Karma tatwa.
1: Lontar karma tatwa. Jadi ada dua hal penyebab kita seperti itu.
0: Ada
1: gitu.
0: Dua hal.
1: Ya. Penyebabnya. Kenapa itu? Pertama adalah percaya atau tidak dalam keyakinan kita, kehidupan kita yang menempuh jalan reinkarnasi. Ya. Dalam kehidupan reinkarnasi disebutkan dalam lontar ini bahwasanya yang lahir manumadi, ya, yang lahir manumadi, satu ada kepiutangan yang belum ditebus pada saat manumadi, gitu, sehingga lahir kembali. Kemudian yang kedua, orang ini memang semasa hidupnya terdahulu tidak suka apa namanya. Mesuci laksana gitu. Artinya kotor badannya, mungkin pikirannya tidak bagus gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disebutkan di sini orang yang hidup pada saat ini hingga kini belum ketemu leluhurnya. Orang Bali bilang itu kawitannya. Ya. Ini dua hal sebagai penyebab yang saya dapatkan di dalam sastra ini. Sehingga bagaimanapun siang malam kerja gak tidur-tidur, ya juga hanya sebegitu saja dapatnya untuk makan, untuk sedangkan punya anak, untuk sekolah, maaf sampai tidak mampu menyekolahkan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita merasa nek gitu loh. Merasa nek hati kita jika mendengar hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kita ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Mari kita mencari win-win solution-nya. Cari jalan keluarnya. Dumugi dumadak, istilahnya apa yang terkandung di dalam sastra ini benar adanya, yang sudah tertulis dari sekian ratus tahun yang lampau gitu. Mudah-mudahan relevan sampai saat ini. Ternyata kan banyak masyarakat yang mencari leluhur, mencari kawit dan belum ketemu dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Di samping yang terlahir terdahulu banyak berbuat tidak baik, kan begitu?
0: Betul sekali.
1: Jadi karma kita di dalam reinkarnasi itu kita akan tebus sekian tahun yang akan datang, kan begitu?
0: Artinya ada dua hal tadi ya. Betul. Yang mempengaruhi kenapa bisa kalau kerja pontang-panting tapi tidak ada hasilnya.
1: Ada hasil, dapat dia dapat tapi habis saja. Istilahnya dapat 10 habis 15 gitu. Jadi gali lubang tutup lubang aja terus. Semakin besar lubangnya.
0: Nah, tapi ada pertanyaan dari lagi nih yang menarik ya, Juruh Anapura banget Niki. Apakah kegagalan gitu ya, bisa kita sebut kegagalan juga ya, apapun juga bentuk kegagalannya, namun dia terus berulang. Jadi apakah dia selalu berkaitan dengan karma masa lalu juga? Kalau kegagalan
1: ya, ini kan bentuk keyakinan dan yang kita yakini kan. Jadi pernah ada seorang yang datang, dia tuh sudah kuliah sampai S2 dan lain sebagainya, namun melamar kerja nggak dapat, sampai gagalnya seperti itu. Jadi sangat tertutup sekali. Padahal orangnya sudah pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kok kerja saya begini ya? Akhirnya kita kan analisis ya, kita analisa apa kemampuannya gitu secara logika, secara akal sehat. Ternyata itu tidak salah, itu benar semua. Kemudian bagaimana kerjanya, memang benar orang ini kerja pagi kerja di satu tempat, malam lagi kerja satu tempat, tidurnya sampai 2-3 jam. Itu juga hasilnya gak ada apa. Dia bilang sampai nangis-nangis seperti itu. Jadi terketuk hati saya, kubat kabit sastra mencari apa penyebabnya. Jadi orang tersebut jadi sudah melakukan apa yang saya sarankan seperti itu. Baru 2-3 bulan yang lalu.
0: Ada jadi, jalan.
1: Ya, belum nampak hasilnya. Yang jelas dia sudah nampak katanya melamar pekerjaan sudah ada panggilan. Sudah ada panggilan, mau akan bekerja. Apa sudah apa belum, dia belum ada berita sama saya. Ya, mudah-mudahan dengan cara menempuh apa yang terdapat di dalam sastra warisan kita ini bisa membuahkan hasil dengan maksimal.
0: Kenten ya. Berarti artinya dengan secara keyakinan.
1: Betul.
0: Gitu lagi ya. Oke, lalu apakah bekerja dengan niat yang baik misalnya nih King ya, Juru, dapat mengubah karma buruk?
1: Ya pastilah.
0: Pasti ya.
1: Pastilah. Tentu, ya. Suatu kebaikan itu tidak akan mengkhianati hasil.
0: Ya gitu. Jadi kita harus sabar aja.
1: Harus sabar. Jadi kita harus selalu dalam dua binedo yang saya sering katakan, sabar dan sadar.
0: Sabar, sadar, itu lagi ya.
1: Sabar, bahagia, dan sadar-sadar dengan diri. Penghasilan 1000 ya belanja 500, simpan 500 kan gitu.
0: Iya betul.
1: Ya kalau enggak gitu kan penghasilan 1000 belanja 2000 kan sama dengan ya kali lubang tutup lubang lagi.
0: Betul sekali.
1: Ya seperti itu. Jadi diniatin hidup ini dengan pengelolaan kehidupan yang baik. Jadi selalu sadar dengan diri kemampuan saya sebegini. Kang yang kebutuhan mantan dumun ampun keinginan.
0: Kebutuhan dulu ya.
1: Ya kebutuhan artinya kan harus kita
0: penuhi.
1: Misalnya beli beras pagi-pagi, gas habis itu kan kebutuhan utama. Jangan belum-belum apa-apa. Untuk itu belum ya beli mobil, beli kendaraan. Ya, kan ya. Susah.
0: Betul ya, kebuang sia-sia.
1: Kan susah. Gih. Ya maka dari itu saya sering katakan bahwasanya mana sebaiknya hidup Anda? Tenang dengan tidak alis mengkerut. Ya kan?
0: Betul.
1: Saya katakan terus terang, walaupun kita punya, hiduplah sesederhana mungkin. Itu akan membuat senyum kita akan terbuka, akan terbebas, tersenyum, senang karena tidak ada beban. Ketimbang hidup kita mewah, waduhai, tetapi setiap bangun alis kita mengkerut. Memikirkan kredit sana, kredit sini, bayar ini, bayar itu. Itulah mengutamakan keinginan dengan mengutamakan kehidupan yang apa ya, duniawi, yang mewah, ya. yang aduhai. Ya itulah akibat yang tidak berapa lama dia akan bangkrut seperti itu. Yakinlah itu. Maka dari itu Tuhan menganjurkan kepada kita usahakanlah hidup itu nikmat, damai, tenteram dengan kesederhanaan. Walau kita punya berlebih. Ini. Walau kita punya berlebih ya, hidup kita tampak sederhana, damai, tenteram, banyak teman dan lain sebagainya. Coba kalau dia YouTube hidupnya baru bangun pagi sudah kerut itu, bawa mobil mewah mau berangkat tidak isi bensin.
0: Aduh.
1: Bayangkan.
0: Aduh.
1: Belum lagi anak-anak minta uang gini uang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kan pusing kita.
0: Pusing.
1: Banyak terjadi yang begini.
0: Ya tapi kenapa bisa seperti itu ya Juru?
1: Iya karena dia tidak sadar yang tadi itu.
0: Tidak sadar.
1: Tidak sabar dan tidak sadar. Melihat tetangganya hidup mewah dia. Ya keadaannya jauh sekali kayak bumi dengan langit. Dia ikut-ikutan seperti itu ya. Ya salahnya dia sendiri.
0: Begitu padahal secara gampangnya logika pun juga menerimakan hal itu ya. Harusnya betul. Itu gak usah dipenuhi dulu ya.
1: Iya makanya kalau orang tidak kuat pengendalian dirinya ya itu.
0: Itu dia.
1: Itu dia.
0: Gak bisa ya, mengendalikan diri.
1: Tidak bisa mengendalikan diri. Tidak sadar dengan kemampuan. Lihat orang naik begini ikut bahwa gitu ada. Tapi kemampuan tidak ada ya. Berutang sana berutang sini.
0: Iya dipaksakan ya.
1: Dipaksakan. Iya. Ini kesalahan hidup Anda kalau begitu. Itu.
0: Ya, siapa yang bisa disalahkan lagi?
1: Ya artinya kesalahan diri sendiri.
0: Betul.
1: Kita maju ini kan tidak bisa menyalahkan orang lain.
0: Betul.
1: Maju mundurnya kita tergantung dari kaki dan pikiran kita sendiri. Kalau saya katakan lagi apa yang diajarkan dalam satu sastra itu kehidupan yang damai, bening, tentram, sejahtera. Walau kita mewah, walaupun kita mampu berlebihan, tetapi utamakan kedamaian, kesenangan, kesederhanaan.
0: Ya, kedamaian. Sederhanaan datang dari kedamaian.
1: Betul. Ya karena sederhana itu dia damai. Dia tidak mengejar sesuatu.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Tidak.
1: Dia tidak mengutamakan keinginannya.
0: Betul.
1: Untuk apa?
0: Okay.
1: Jujur saja itu yang lebih bagus bagi saya. Ketimbang hidup berlomba dengan kemampuan yang kurang itu apa?
0: Apa yang ingin diunggulkan gitu ya mungkin?
1: Apa yang diunggulkan? Kalau kita ketemu misalnya dengan banyak orang ada yang seperti itu, orang seperti itu akan duduknya di pojok dia.
0: Iya. Bukan malah terlihat bukan hebat
1: malah,
0: ya.
1: Bukan malah ceria begini bukan. Ya bagaimana dalam pikirannya selalu akan besok harus bayar gini, nanti harus bayar gini. Daripada ditagih hutang ke rumah. Orang-orang seperti ini kan tidak diam di rumah. Kadang-kadang malam tidur baru pulang. Ya menghindari orang jadi hutang kan. Ya, ada contohnya yang
0: betul,
1: begini.
0: Betul,
1: ada
0: betul.
1: Yang begini gitu loh.
0: Bukan
1: saya lihat di sinetron aja.
0: Tidak.
1: Itu kan kehidupan yang benar itu diangkat menjadi sebuah sinetron.
0: Iya, cerminan.
1: Cerminannya.
0: Okay.
1: Jadi oleh karena itu Radio Perempat Budaya sangat perlu memberikan pencerahan-pencerahan untuk bisa membawa masyarakat itu kedamaian. Itu yang penting.
0: Lalu apakah bisa melanjutkan ada pesan yang ingin disampaikan dari lontar karma tato itu sendiri?
1: Ya, maka itu ada pesannya tadi.
0: Itu tadi ya.
1: Ya, usahakan hidup Anda peganglah damai dan tenteram.
0: Damai tenteram tadi intinya.
1: Lebih baik dan itu koma, lebih baik bangun dengan ceria, senang gembira daripada bangun alis menciut memikirkan utang yang banyak.
0: Okay. Kata sederhana namun
1: luar biasa.
0: Iya, maknanya luar biasa sekali. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke, mungkin sekian sudah disampaikan dengan sangat jelas ya, sangat walaupun padat namun kena sekali.
1: Iya.
0: Inge, mungkin rakerai majebos malih lantunan titian ngentan ge majebos menar rakerai ada yang ingin napi astane mencurahkan isi hatinya atau ada yang ingin ditanyakan boleh nge sebentar yang buka di pesawat telepon di interaktif gitu ya di 0381 223361. Sane mangkin ngirim sanekan dumun iki dua ning wentan sane jagi ngelintang.
1: Nggih, ngiring.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
3: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Banten miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wentan naoman. Jero we.
5: Ditiang nggih.
4: Kali niki mbok tiange
6: saking. Kan sidang meklu mertimpu
4: tanjung.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balenge kantong sikian sarang titiang dayuari makimwa narasumber dua juru gede mekel sudah suka ada ngenten nge niki napi pasane kantun ring obrolan komunitas ngenten. Nah sedurung niki ngelantur untuk muka ring teraktif titiang jagi mentakin melesiki ke mantan sarang juru gede niki nge napi pasane apakah wenten cara ataupun ada perbedaan niki ya untuk membedakan antara sedang di uji dengan kehidupan ataupun kita sedang memetik karma genten nggih jero.
1: Iya. Sangat berbeda.
0: Sangat berbeda.
1: Nggih. Bedanya di mana? Uh-huh. Yang jelas orang tersebut seperti yang saya katakan tadi sudah sangat berusaha untuk melakukan pekerjaan siang malam dan lain sebagainya itu juga tidak berhasil. Namun setelah mereka datang ke rumah, kemudian saya berikan jalan petunjuk apa yang ada dalam dibantu. Sastra ini artinya sudah ada perubahan yang mencirikan bahwasanya kehidupannya semakin berubah, semakin menuju ke arah keberhasilan.
0: Gitu, itu ya. Masuk bagian dari karma yang dia dapat atau diuji oleh kehidupan?
1: Ya, ya sama saja.
0: Sama, gitu.
1: Sama saja. Okay. Ya karma ya ujian.
0: Ujian, iya ya, betul.
1: Kalau kita lihat lontar atma persangsa kehidupan kita, ketika kita mengambil barang-barang angkutan dari surga untuk terjun ke dunia yang nyata ini, ya di sana sudah dijelaskan bahwasanya siapapun yang terdahulu berbuat tidak baik akan tetap menerima cobaan di masa hidup zaman saat ini. Siapapun yang sudah melakukan perbaikan di dalam kehidupan masa lalunya, kemudian dia akan terlahir kembali dengan nikmat keberhasilan yang terus menerus. Nah, itu bedanya.
0: Kenten.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Sudah jelas. Jadi luar biasa apa yang digariskan, apa yang dibuat oleh leluhur kita dalam bentuk sastra-sastra kuno itu, kita dalami, kita pelajari, ternyata itu nyata. Sekali.
0: Artinya kalau napi wastane leluhur dumun mungkin di surat dalam bentuk sastra
1: sudah merasakan
0: itu
1: seperti
0: pengalamannya itu. Seperti itu.
1: Iya. Maka dari itu, jadi siapapun dia kalau menulis pengalamannya lebih banyak ketimbang teori-teori belum pernah dialami, sangat tidak baik kalau Anda menulis berdasarkan teori saja.
0: Oke,
1: ya. Jadi maka dari itu kalau saya membeli sebuah buku misalnya ke toko buku, saya cari bukunya si anu yang praktek anu yang begini. Itu lebih jauh lebih berharga. Ketimbang kita beli buku tukang sadur ya. Beli buku tukang sadur, buku ini dikumpulkan dijiplak. Itu luar biasa pembohongan seperti itu.
0: Oke,
1: ya itu bedanya kalau kita ingin membeli buku.
0: Ya lebih jeli lagi ya.
1: Lebih jeli lagi kita aja jangan asal tertarik dengan promo.
0: Betul sekali.
1: Ya jangan tertarik. Saya ini bukan promo di sini.
0: Betul sekali.
1: Apa nyatanya ada fakta dan lain sebagainya kan begitu. Ya,
0: betul sekali.
1: Apalagi RRI Pro 4 Budaya ini yang digaungkan oleh pemerintah sebagai pelestari budaya.
0: Betul. Membantu.
1: Betul. Lontar sastra yang tidak pernah terbaca. Maka dari itu mekel berusaha kobat kabit.
0: Terima kasih banyak.
1: Kobat kabit kayak semalam sampai jam berapa gak bisa tidur habis nonton bola. Terpaksa baca-baca untuk siaran hari ini ketemu ini
0: emang jodohnya, emang momentumnya sekarang ya. Oke, terima kasih banyak, ini jawabannya jangan sangat luar biasa. Mungkin sekarang bisa kita buka aja ya napi asane untuk interaktif ya. Rakerai yang mau bergabung silakan angin niki galan duwe niki ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp atau ada yang ingin disampaikan ditanyakan lurus nge inge sanggerti tiang om suas Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dayuari. Om Swastiastu Jero Mekar.
1: Om Swastiastu. Ingin
0: sira niki nggih?
2: Yang Bu Ayu Silongan.
0: Oh, nggih Bu Ayu.
2: Nggih. Ngwacak mungkin Jero Mekar.
1: Aduh, maaf Ibu ngwacaknya. Tanggal apa bulan Sabtu barunya baru ngwacak Bu. Hari Sabtu bulan pertama itu ngwacak. Kalau mangkin ten ya. Kita bahas topik mangkin nggih.
0: Nggih, Kang Yang Ibu Silungan, Ibu Ayu.
1: Nggih. menawi ibu lali nih kita. Nah, itu kita sudah terjadwalkan.
0: Betul.
1: Biar pendengar kita punya arah, punya tujuan.
0: Betul sekali.
1: Oh, minggu Sabtu bulan pertama ngwaca, saya harus hadir, kan begitu?
0: Betul sekali. Ya, artinya sudah di napiasannya diatur ya, sedemikian rupa. Oke, di belakangnya Ibu Ayu Silongan Durus Niki yang mau ada yang ingin ditanyakan silakan. Inge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ibu, Ibu Jerman.
1: Aduh, nipu-nipu niki, modulnya nipu niki saru niki.
0: Oh, Pak Saran Jero Mekal lampu nang enten.
3: Jero Mekal.
1: Misi alon-alon misi daging ngejer.
3: Niko ampun pangkadane nak bajang.
1: Kang Yang bajang kangkung lo, Bang.
3: Ya si pidan nak bajang, pidan ini.
1: Bajang dumun,
0: bajang dumunan.
3: Jero Mekal.
1: Punapi punapi.
3: Rahayu,
1: rahayu, tetap rahayu. Astung ibu ya.
3: Tanya
0: ada yoga. Oleh tunai tan ni saya nama tu. Atas tan ada aja ibu niki.
3: Mungkin wentan petaken terkentan
1: jerman. Durus.
3: Mawiman ini Jerman mataken jantan ampun tan uning terkentan.
1: Nggih, uning dados nguji dados kenapa?
3: Kan jerman. Yen prade male jebos petaken iwang.
1: Campur berdengeng kentan, nyoplos langsung mentreng.
3: Oh kentan, nggih. Masa pun iki jero makal kan wenten nak maduwe jero matumpuk-tumpuk jero makal.
1: Makan umen maduwe napi?
3: Maduwe jero, maduwe rumah matumpuk.
1: Bih, kayak gunung di Besakeh niki.
3: Napi wasan kada mangken matingkat.
1: Oh, nggih rada badof tersinggung tiang bangga ibu niku. Pondok yang baru bertingkat bertinggung yang banyak.
3: Mungkin punapi berande lantas nam baru nak madue jero matumpuk niko kal macaru dan kentan jero makal niko pon sana jadi kakenan ne pertenam upamo anggen napi bla bla ne duran anggen napi bla bla.
1: Nah,
3: mungkin di makku kangen niko ngambil ulap macaru di jana niko macaru bedur napi beten jero makal.
1: Tiang langsung jawab di beten.
3: Caru ni kok di peten.
1: Caru ingat ni ke muang majeng ibu pertiwi. Ya.
3: Kenten berarti banten maku ni kok dados di dhuwur kenten jero mekel.
1: Kalau pemaku hanya di atas. Pengurip-urip napi di atas.
3: Ayen sampun kenten ten malih nini Jerman matur ken jero mekel.
1: Baris?
3: Nah wenten kocap sane ngadane niki sastro napi lok tiko kenten dumun jero mekel.
1: Niki sastra ibu sarining undagi tatwo.
3: Ainge jero mekel.
1: Nika ya, ke bawah ling sastra begawan Iswara nge.
3: Ayen sampun ya kenten pakaian jero mekala nyak ya nyambung kadi manah nan ini Jerman tapi nak
1: bedah ini namanya ujian yang niki ya
3: soalnya sih nama takkan ulat nuning
1: ne patut patut menawi sampun nan ngerabah makin nyoco on mantel
3: ni kenten ampun wen kan ngamar yang sampun niko mau iman ini Jerman matur ken jero
1: mekala.
3: Nah, berarti jero mekel aja nini Jerman pacah pengertian.
1: Patah.
3: Nikah
1: mana?
3: Ngesuk semua banget ampunan warna-warna nih.
1: Iring.
3: Wara-wara. Suk semua.
1: Suk semua.
0: Iring.
1: Om, santi.
0: Ya, amin, ngesuk semua banget.
1: Jadi kegelaran kita nih ke apa yang dibawa di sambat oleh Ibu Jerman nih ke memang. Ada ring sarining undagi tatua ya itu kesebut di sana dibicarakan di sana sang yang begawan Iswara sang yang begawan Iswara betullah sebagai dewanya pembangunan dewanya undagi ya jadi kalau mecaru pasti di bawah tidak caru ada di atas karena caru ingani ke ketujuh majeng buta. Buta itu mengenal ring ibu pertiwi dalam sastranya. Seakan ikang pangurip-urip penghidup bangunan itu di atas. Kalau bangunan ada bertingkat selolikur misalnya, paling atas pengurip-uripnya. Karena hubungan arda yang tertinggi. Itu rumah diuripkan, dihidupkan. Ada kaki, ada badan, ada kepala.
0: Sama lah kayak manusia ya.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Okay. Ya seperti itu contoh yang harus kita jalankan. Jangan pura-pura tidak tahu, kalau tidak pernah belajar jangan ngaku-ngaku bisa. Kan begitu?
0: Iya.
1: Jadi jangan jadi nabe, nawang bedek-bedek itu sudah.
0: Oh, nawang bedek-bedek.
1: Ya nabe kan terkenal dengan nabe nawang bedek-bedek.
0: Ini artinya semoga bisa menjawab juga nih Kinga, nambah wawasan pengetahuan sama rakerai semuanya biar enggak salah kaprah juga.
1: Ya kita harus belajar memberikan pencerahan penyuluhan berdasarkan tatwa yang benar.
0: Betul sekali.
1: Yang bisa kita bertanggung jawab. Kan begitu.
0: Bersumber ya.
1: Jangan asal memunyi. Kalau orang berbunyi itu tanpa tahu apa-apa, tanpa dasar. Beda loh berbunyi dengan ngeraos. Kalau orang ngeraos, tatanannya bagus karena dia berdasarkan sastra dan tatwa.
0: Tatwa.
1: Kalau orang memunyi kayak kentungan sing ada artinya.
0: Iya,
1: karena dia tanpa sumber.
0: Tanpa sumber. Oke, terima
1: kasih. Hati-hati sama Tuan Ida Darang Sami. Mendengarkan apa istilahnya ya? Pencerahan-pencerahan.
0: Belum tentu kebenarannya.
1: Yang asal jiplak gitu. Ini orang-orang seperti itu kan memberikan pencerahan berdasarkan nguping. Ayu mendengarkan kemudian dilemparkan.
0: Kemudian diasumsikan.
1: Iya dong.
0: Oke, terima kasih banyak Niki Juru Gedenge. Oke, Niki pertanyaan selanjutnya nih ya dari Ibu Ninda Kuom Juru Gedenge ya melalui WhatsApp kenten nggih. Rahajeng Juru Mekel sareng Dewi Aringi tiang nakenang inde sane becik nanam ari-ari Juru Mekel kenten katanya. Kemudian Niki kemantan sih pertanyaannya punapi kenten nggih nanam ari-ari yang benar.
1: Nanam ari-ari napi maksudnya kalau dia laki di kanan dari dalam, kalau yang cewek di kiri dari dalam itu semua. Kita menuju keluar kanan kita di misalnya rumah kita menghadap selatan ya.
0: Selatan.
1: Bangunan kita kemudian kalau dia lahirnya laki dia tempatnya kanan, kanan dari keluar kita di sebelah barat. Kalau cewek dia sebelah kiri ya.
0: Sebelah kiri.
1: Ya. Itu secara garis besarnya tidak mungkin yang mengungkap ayatnya upakaranya nih kebanyak detailnya. Yang penting nama hari-harinya seperti itu. Namun sebelum ditanam dibersihkan oleh orang tuanya. Ingat ini.
0: Orang tuanya.
1: Jangan orang lain membersihkan. Karena itu ada maknanya. Orang tuanya paling tidak bapaknya karena istrinya sedang melahirkan, bapaknya yang pulang membersihkan ari-ari itu dengan sabun yang terminyik yang terbagus. Karena itu nanti manfaatnya adalah hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua.
0: Oh, ngaruh mereka nggih.
1: Ya sangat. Inilah yang harus kita pahami. Kadang-kadang kalau orang punya uang, ngkon parek nih ngkon. Aduh, salah seperti itu.
0: Salah ya.
1: Pemahamannya harus orang tuanya yang membersihkan.
0: Iya,
1: jadi jujur aja kayak pengalaman saya dulu. Saya pertama kali ngambil berak itu ketika punya bayi. Ya kan membersihkan popok itu kan kita harus membersihkan begitu popoknya kita rendam besoknya kita sebelum itu tidak pernah kita ambil.
0: Iya, artinya di sana harus
1: belajar. Di sana ada nikmatnya, suka dukanya kita punya anak.
0: Sebagai orang tua terutama.
1: Iya. Nanti ya pendekatan hati nuraninya dia akan lekang, akan nempel sama kita apabila kita perhatian kita sepenuhnya kepada anak.
0: Oke, baik, terima kasih, semoga menjawab nih Ibu Ninda nggih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi selebihnya bisa ditanyakan langsung ya melalui WhatsApp juga nggak apa-apa. Mungkin lagi satu penelpon ya,
1: jadi silakan.
0: Terasa ya. Ya, silakan nih kira-kira ada yang mungkin ditanyakan durus nggih. Nggih, Sang Redumun Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Nggih, Titiang, sira sarang Titiang niki.
4: Om Swastiastu jero gede meka.
1: Nggih, Om Swastiastu, Bapak sira niki ring
4: Titiang. Yang Pak Wayan Ardo saking Kedonganan.
0: Oh, nggih, Pak Wayan Ardo saking Kedonganan.
1: Nggih, silakan Pak Napi yang bisa tiang bantu.
4: Yang nakenan indik nak mecaru.
1: Nggih,
4: niki nak mecaru siap rumbun niki. Yakti kocap. Cuma waktu ini setahun niki.
1: Bapak,
4: yang
1: sebetulnya dalam sastra itu tidak ada batasan seperti itu, Bapak ya. Karena kenapa? Yadnya saring pemargi ini ke dasarnya adalah rasa, Bapak ya. Rasa. Namun di dalam etika mecaru ring sastra yang kita yang pegang, Bapak ya. Jadi dalam lontar Buddha itu sebetulnya wajib kita mecaru setiap kita melaksanakan rainan ataupun odalan ring merajan suang-suang. Sampun. Sedangkan masyarakat kita sekarang tiang lihat sendiri langsung gitu. Yang medue rezeki mecaru, diten-yeten, itu salah besar itu. Kenapa? Karena kehidupan ini dasar yang pertama itu adalah di bawah. Dalam agama Tirta Simbol kita disebutkan seperti tumpeng yatnya kita. Di bawah itu besar, ya. Di tengah dan atas itu boleh-boleh saja. Kenapa begitu? Karena beliau sudah tahu isi pikiran kita, sudah tahu kemampuan kita. Beliau di dalam tahapan yang tengah dan atas tidak akan pernah menyakit umatnya. Justru kalau di alam buta, tidak kita ngatur yang caru misalnya, kalau buta tidak bisa berpikir, kalau buta dia lapar, dia pasti akan nyaplok. Itu masalahnya. Ya. Ampun Pak Ngeh, tidak ada aja batasan begitu Pak Ngeh. Itu rasa Bapak Ngeh.
4: Itu nak wenten tiang pirang tiang wenten.
1: Sebetulnya enggak Pak, itu salah itu ya. Tidak ada rasa ketatuan tahun apalagi seperti itu. Tidak ada Pak. Lontar kita tidak ada menyebutkan seperti itu.
4: Ya, tak semua Pak Jero.
1: Nggih, sareng-sareng Pak rasa, sampun. Pak rasa dan kemampuan anggen nggih.
4: Nggih, sampun tiang margiang nek cari Pak Jero nika.
1: Nggih, nika pun dasarnya adalah rasa dan kemampuan Bapak ya.
0: Nggih. Heeh. Penapi
1: sampun. Nggih, sareng-sareng Bapak sareng-sareng.
4: Ya.
1: Santi. Itulah kita melakukan yadnya itu. Jangan milu-milu tuwung. Kembali lagi jangan jor-joran seperti itu apa. Anda melakukan yadnya sebesar-besarnya tapi tidak tahu artinya itu salah besar itu.
0: Betul sekali.
1: Tidak tahu maknanya untuk apa.
0: Betul.
1: Kembalilah. Kita beragama itu adalah pemahaman yang pasti, menjalankan yang pasti berdasarkan pengetahuan kita. Berapa yang ada milik kita itu yang dipakaikan beriadnya. Jadi di dalam agama Tirta saya baca, iadnya itu adalah pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa pamrih, kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi berapapun milik kita, contoh kayak sekarang misalnya odalan ngerainan, ngelah pipis 1 juta mantan kan, katakan Kang Yang aja menikah mantan olah. Tapi utamakan caru. Tetap caru yang utama.
0: Caru yang utamanya.
1: Kalau titiang jujur aja, kalau titiang setiap ngodalan itu mecaru tetap. Merajan pakai putih, di natah pakai berumbun, di tugu pakai hitam, di indra belaka pakai berumbun.
0: Berumbun.
1: Tetap itu setiap rainan. Kalau masalah ring pelinggih, ring rong-rong pelinggih. Jadi kangkat ledangang pejati, sarang sayur pengambian. Sayur pengambian di rong kelu, kemudian di taksu, dan di tugu karang. Nah, kenapa di taksu diutamakan dan tugun karang? Rong kelu. Rong kelu adalah leluhur kita, Sang Hyang Siwa Guru. Taksu adalah kekuatan kita untuk mencari merta. Kekuatan kita untuk mencari

0: apa-apa.
1: Nggih, betul. Ya, betul.
0: Jangan pura-pura tahu, salah sekali seperti itu.
1: Oke, harus berdasarkan ya, sumber sastra.
0: Iya, saya berani berkata, berani bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Ya dong, okay. Harus begitu.
1: Nggih, betul sekali, apalagi
0: perempat kita semakin jaya.
1: Astungkares, ya.
0: Nggih, mungkin okay. Itu yang bisa kita sampaikan berapi-api, walaupun saya sejujurnya ini ngantuk saya. Sampai jam 3:30 gak bisa tidur.
1: Tidak bisa.
0: Karena menangani umat yang datang berobat. Ya.
1: Menjalankan.
0: Mau tidak mau kita layani.
1: Tugas.
0: Dan pagi siaran harus juga.
1: Harus.
0: Karena gitu. Ini ya cinta kita kepada umat.
1: Betul sekali.
0: Kepada warga masyarakat perempat kan begitu.
1: Nggih, terima kasih banyak pokoknya Dayu aturkan. Begitu juga ada Kerai mungkin mengaturkan terima kasih ya
0: mewakili
1: dari Dayu Ari gitu.
0: Mungkin saudara-saudara kita yang ingin menghubung saya bisa lewat WA untuk konfirmasi. Namun maaf kadang-kadang gitu ya Daniel, ingin baca ring WA, maaf yang tidak layani. Kenapa? Karena saya membaca waca itu adalah dari getaran atmosfer Anda.
1: Energi.
0: Dari getaran energi Anda. Itu masalahnya. Pak Jerut yang waca WA bla bla bla bla. Mana bisa seperti itu, bukan masalah apa.
1: Betul sekali.
0: Bisa ring 081-338-588-956. Jangan kecepatan katanya.
1: Iya, mungkin biasa bisa dicatat.
0: 081-338-588-956.
1: Oke, dicatat nih Rakerai.
0: Iya, tidak mengenal ring Banjar Ben Biu, Desa Peguyangan Kaje, Denpasar Utara. Ini sudah jelas sekali.
1: Jelas sekali, langsung mungkin bisa dicari
0: aja
1: Google
0: Maps. Banyak Peguyangan ke selatan 500 meter Daumargi sudah.
1: Ampun.
0: Asram Siwa Dharma.
1: Oke, okay, siap. Baik, terima kasih banyak Neki Juru Mekal atas penjelasannya. Jadi boleh tiang simpulkan kedeknya mengingat topik tadi nggih. Jadi ngawit sakai lontar karma tatua kenten nggih mengajarkan bahwasanya setiap usaha dan pengalaman Nike tidak lepas dari hukum karma memang ya betul sekali ya. Jadi kegagalan ini kan enten jawantah berarti akhir dari segalanya ngira kerait kemauan niki dados menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penyelesaian karma genten nggih. Nah, nawinan saking niki sampun nggih mari jalani hidup dengan sabar dan sadar sesuai dengan petuah dari Juru Gede Mengkel tadi genten nggih, apa yang sepatutnya dipenuhi dulu dari kepentingan dari kebutuhan daripada kepentingan secara keinginan biasa saja genten nggih. Niki yang harus diutamakan. Jadi dan juga Dayu ingin menyampaikan jangan mudah menyerah.
0: Makanya harus sabar dan sadar.
1: Oke, terima kasih banyak Juru Mekel. Niki sampun nyarangin titiang ringgalah mangkin kenten walaupun dengan mungkin kondisinya tidak begitu fit ya karena megadang. Namun tetap juga Inki membantu Rakerai semua ya mengarahkan ke jalan yang baik dan benar. Nggih. Inki Rakerai kadia mun dikedemun titiang nyarangin Rakerai ringgalah mangkin sama yang pisan Niki. Mina diwawenten atau titiang sanen nenten manut titiang nunas gangreneng pangampura majaring Juru Mekel sareng Rakerai. Nggih. Inggih Juru Mekel, maka musalan yang atur mengiring puputang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat

0: outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan bantan celemik, dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuktuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

Selamat pagi. Tren wisata berbasis alam terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang rekreasi yang mampu memberikan ketenangan dan pemulihan dari aktivitas sehari-hari. Pengelola objek wisata Tebe Majelangu, Himade Sumareputra kepada RRI Denpasar menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap wisata alam. Menurutnya, perubahan pola berwisata menunjukkan bahwa pengunjung kini lebih mengutamakan kualitas pengalaman dibandingkan sekedar mengunjungi destinasi populer. Ia menambahkan konsep wisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik destinasi. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ekosistem alami serta mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Melalui pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan, objek wisata Tebe Majelangu diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga menjadi ruang edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai aset utama dalam pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Demikian Gak Terbalik bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Hinggerak rayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, sana yang makin iki, raka rayi, tapi wastane, sampung keranjang ringgalah jam dasa. Kita nge, hingga rajang nemu niki aturan titia, maja raka rayi sarang sami, para pendengar setia. Kita nge, tapi wastane ringgalah makin jaga aturan titia, ring ambaru pun niki untuk taman penasar. Nge, niki taman penasar dwe, maja bas pacam mamurde, dharma sunyata, sana bagian 3, kita nge, bagi-bagi presiden hibur ke Rai Sarang Sami kita nge antuk siaran Taman Penasar puniki ngiring tanpa lama-lama lagi kita nge Rai ngiring biar siang sarang-sarang puniki Taman Penasar Dharma Sunyata.

Inggih ide dani para pamiyarsa sarang sami sane banget uang yang titian. Pangayu bagie mana titian rekenyekan kadimangkin napi mawinan kadiasa punike. Jantan sampun melarapan paswecan ide sang yang dewasa. Dadosne ring raki dene mangkin titian. Keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Para sida tangkil malih ring ajang ide dane sarang sami. Melarapan antuk acara Taman Penasar. Ring raki dene mangkin titian kari puniki ngelanturang. Ngewacen cakepan sani memurde Dharma Suniate. Mugi-mugi napi sane katur male jebos. Para sida ngawirna ingian ledang para pamiyarsa sarang sami. Sake wanten duaning antuk kewimudan di tiang iri-kiring studio. Janten sampun makueh kekirangan nyane. Bilih-bilih nentan para sida pacang ngeledangin arsani dedane sarang sami. Ngerinin di tiang nunas agung rene pangampura pembangat pisan. Mugi-mugi ide dane sarang sami para muledang naksamaya. Ingih kadiasa punike pindah ke pemeruan yang ngatur titiang acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar pacang kawitin titiang. Om awi genamastu namo sidiam.

sido panjang angin pagehan pengabe ingian punike wantah pekayunan nisane ulang.

inggih punika angin pengapih sane dahating kuku boyoti patah rasa welas asih tresno ketresnan.

utawi olas asih ke punika mejanten nenter mepailon ilon makejutet patah.

ning sarwa mau sarwa mau rip ring jagate mangdo madu.

nak jening ke su

0: anu yang aduh dah duo sake walu abesik ane pedas
1: angin kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

sih dasar pejalan.

0: loro ngenen pancinge
1: iki Pakde.
2: Nggih. Pamulan sapunika maka sami kali raso makan ama gambal dengah gambal lengan apa je mau kritik pedang gambal
0: ni kena kemulan seni nama punya riga dah biar hujan balas kelep gerede kita dong gambal lagi jangan sek-sek ngigel
2: biar nebus dingin ya bawa dong orang ngigel jangan segar
0: nak winter dikit yang cuma pernah hangen yang peka riga nak gelam sekan-sekan gelam rakane begitu wentan ada sang saking prajurune mangdone ngayah rahinone niko padahal kari mesimbok dan dumutan mesimbok
3: pemore nggih mebore mulai pu
0: ulian gelam panas gitu ya ketan malah bos katuran mesolah jak perjani ngerjet suwud ngigal, suwud mesolah bin mewali ke laptop.
2: Pedalam tiang sungkan ke, tiaw serah tiang ke, do.
1: Hadirkan lah.
0: Bas pelajin nih, ngayar nih dan. Nah ini kejadian pun ini. Sekan gambal, dan cuma nak sami keluarga dong. Kencani no niki. Pernah pekat tiang ini ke. Ya gambal uli, tupeng keras si malu. Utawi emosi napi male tepengan pacang aturang ayah mesolah pacang mundut ide sangyang taksu nah ini napi mawinan didian matur kadia sapunika wentan kaitadin napi sani kewadari wabu
2: ingi majantan
0: sang sani kadung onang mesolah ampun mendarah daging puniki sesolah artinya kan sampun luar biasa tersenone ken seni budaya
3: ne puniko
0: rasa tengidang lakar ngelesang nah niki mungkin bawa sekali wau yenten iwang pilagen di tiang inayang male kudarang bujimade sani degesin lebih
2: wau ta penikan itu anak kelingsir
0: nih
2: liu ado agam-agaman jening
0: nih
2: mekejang dasar patuh tetujuannya masih patuh aneh jani apa nih angon apang do kanting lah pekenakan sing luwung yen anak nih ketunan do gen nih ngorahak tetuanan jelek aneh ketunan jen ngerawasa nganun iyo paling menah tapi niko pernikahannya mah kawinan dasar siki wantah walas asih
0: akeh agam-agam mane dengan dan
2: nggih
0: pada medruwe oneng-onengan pada medruwe
2: nggih
0: yen niki margian ulian ulas asih ering sesamaning manusia jatme dengan dan tanwenten biuto tanwenten iyak aneh ranang iyak niki teh
3: Pada mebino
0: lan pada cacat.
3: Pada
0: gelah iyo ni agam-agaman iyo ni angapo paling luwo mo paling bener. Agam-agaman nak len rawosango sing bener.
1: Lokoneng karuan sing bener.
0: Turung.
3: Nak kenten ya niko to yen iragu nak ane kenten niko nyingaken ningalen mangeken ne bedik gen pangehin no. Bedik gen cingain no jelek nih gen. Angkal nih kau ke bawah semenawi dan.
0: Kadi anak yang ngedara jangkrik maro jamur.
3: Nah.
0: Jangkrik ke bawah pasti.
3: Durung. Patu.
1: Maro kedang. Kamu landasan.
0: Nah. Maro kedang landasan. Anu apa ada itu?
3: Uyuk.
0: Temuyukan. Sejati. Tamu yukan.
3: Kau ampun. Tak kentan. Yang tiang lewek dumun ngerasang.
0: Nggih. Jelek ini, ini kini merlung.
3: Padut.
0: Padahal makin dia nerakang di sini, makin uning mekarya kapal.
3: Nih.
0: Bekerja nyolahang uning.
3: Wah dosan.
0: Kan pun jantan nungil dikirin mekaryane
3: serang
0: abad-abad ane. Durung jantan ye nak len puni ke pacang abad ane. Ye lain ageman sani mak nuwe tapel ini ke pas antuke kewantan idadak ikelor patah putur uning mesolah
3: mesolah
0: agam-agamannya meteosan tangan cokor utawi peliat tapi geluwire dengan tadi ya
2: patah sekadi mekaryo baju ini kan si rojo sani
3: kang angin
2: sikut tuh tapel ini
0: artinya sikutan di deweke padidi
2: iya enti tiang lantasan sikut sang guru angka enti tiang sama baju bocok
1: baju langsung
2: merok tidong jangan pindahan kan tadi gitu bang singut lano
0: tiang mau disambut ke babi nyinir ayo kain nyinir baru pindahan tiang natayan jahit ango gitu baju niang-niangnya ngembang kain neng-neng mu naik baju begitu lantas nyait yang si kupang jahitnya berjelasin si dagang cap jahit
3: awe ceng saya dagang beguling
0: begitu yang lame kan kedintut berjangan si kutnya dipeling si betene baju tanggut betene artinya nabi kan dipengenikan dulu yang si metlano pengjak lame kan kainnya bin lakon kain kasa bubuh
3: aduh dosan mio
0: aneh langat apa ane anggon nyaip-nyaip.
2: Nah, kan tan zaman niko tetap pun luwung kan niko.
0: Ampun.
2: Bandingan kena nising mau baju.
0: Nah, niko. Nah, mungkin dia sampun wit sangkaning presiden ngemargian welas asih kapitresnan kewantan yen bas leket.
3: Nah, niko gen.
0: Ering sejeroning ngemargian kapitresnan. Sane sampun lumrah ngemargi kan ring pianak somah keluarga dumun kan dan wabu ngelima kang ring lian sane pinih untang sane paling patut kemargian dan eling ano sang yang atmo sane kekaput oleh anggo seriro ni melakar ban panco maho budo ribu napi ini niki sane laliano iki ane paling lekat hijau-hijau lunga sarang lemah petang hujanan panasan
2: niki sampun sangkaning ketunane rago dan sampun niko sane merago suci ne bersih sepatutnya sane buat kewalai rago dan uni niki sampun
0: ngomong
2: sapu napi antuk mandok mewali male ke jati diri sila sebenarnya rago pun
0: nah
2: lingsir-lingsir mawasan barang siapa yang bisa bertanya pada dirinya sendiri itulah jati diri seorang manusia
0: betul
2: sana mangkit itu nak kehenak lagi ketakonin uli dijau kel hijau nak mudian bisa gue mau takon tekan anak lain matakian makin rago ini peliti nyen dirag nyen tiang kemudian tiang dini kel hijau tiang benyok
0: di kengkene irago mempunis binat lain umpama wenten sinali tunggil sebetulnya gak di lenangnya cara nak meseselan ibinnya barang aja metajan jat langsung ponis sepeh kalah siap ukut tau bin bakat pangenang mani gak leh padahal durung jantan niko sani pangenang oh. Irago dikengkene pun mendahului pengintan dikengkene kadi pengenikan kuci mari wawu bas irago keliwat rungu kena led ken irago sing rungu
2: maro panggih nak mengecel di jalan pe tenang hidup
3: nah
2: liat nyilim orang kena
0: durung niko ampun
2: kulian masalah cuma
0: durung
2: cuma siapa gitu
0: oh
1: Wah.
0: Aliang mungkin cara nak mejeki ampuro tenjeng niki rago di sejeron judi kan dua ning ke permainan nak perlu masalah contoh marung ulungan Cina kadang dia bumbuh kunci utawi raja durung jantan marung yang ngejok raja kadang dia bumbuh padahal nak permainan dirago ampun nebak padah do bone agon carian buyo ngejok padahal serigat telu tu raja nu ngilis pinakate sing bani ngagon carian ulian menjok padahal ngejok tu wau besik yang ubuh oh nak apa ni raga nak saling kaden hidup eh yo kaden kene do kaden kita
2: makawinan nak mau sang punika sang guru Irago ajak mekejar nak saling pebalik
0: saling pebalik saling kaden
2: Kewalo yen sing masih pembalik ke teken anak kesing tawang gile ilang
0: lepun. Danune ngampun pasti.
2: Yen mulo nae waget tan ketunan sekadira ke sedang sami tanpa balik bisa ngerasan.
0: Niki ya pun ngerak pang tanpa seniki kusim ade. Kadi welas asih ke, kadi sayangnya pangtan dia kati ketel.
3: Kenapa
0: nak sewaktu-waktu pasti kerka lain. Ya niki kadi rago bas lekat sayangnya ken pianak soma ken padruwean. Napi luwire dirago jang-jang-jangel lakar ngalin dilakar nuju jaga kericuhane. Kan niko sana kenikan Gusti Madewawu dirago lakar ngelepas tali samsara ne punar bawo ne.
2: Nyak ketel itu.
0: Namun

0: Padahal Nike kulit mukir. Ulian duak na engojaran.
1: Dalang duak lengut bano.
2: Ngabatan.
1: Ngabatan.
0: Ngeleng nak mau balik.
1: Dikengkene yang penontonnya penatik. Nyak bimone lungino ken di dalam. Jak bisa nyemalungan bata sambata kelire.
3: Padahal tawang sangtut ngoyang tuh. Saya yak mau cano, saya yak mau gonya deh. Belut masih belut.
1: Bes dua ke pidana karena orang dalang sire ya dikiwetan kocap lumun di ngeremeh dia Satriwati Prabu Salya. Kanti mulai mulih ke ban-ban keliput ken ke Semarang kurening sat dundune.
3: Tapi
1: bangun bayune tuh. Ulian mebalik wayang.
0: Nanti Niki ampun tenah tetep nika ampun mojino sane jan ketunan sane tembakan cari tresno lewawu nggih ya ning sane ketunan maosang sangkaning tresno nyidang rago engal nang ulati tongos
1: nggih
0: yen netan ketunan sane pepok sangkaning tresno kaucap irago ano wentan pialangan
1: betul
0: ngambatan contohne niki yen ketunan yang saya ngado deman itu kanceng batai sekat itu.
1: Nah, makin contoh ampura yang Gusti Putu deng dan ya, makin Gusti Putu kan kene bayel. Begitu kan muatang merluang dan ni tong pungkat.
2: Bantuan.
1: Bantuan. Ni kala ni kari sungkan. Amat ya tungkan niki selalu wentan. Kebantan tenjer niki jat tetap eling angau yang sampun masa neng masa kali makin sampun dan
3: sampun segar
1: pun pasti genah angau tungkan
3: malam wentan tu kan
0: niko kan angau suatu waktu kan tu
1: tungkan ke petangan ada
0: tungkan ke petangan
1: apun si kenal
2: genah ada tungkan tungkan ke petangan tungkan kelemahan
1: istilah dua pindahan.
3: Watai bawa sadut. Umur kadia meniki kari produktif, kari kemampuane, kari kamu masih tinggi.
4: Kantun kesarang. Roma RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Sahabat Budaya PT PLN Persero, unit induk distribusi UID Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju baru terbarukan. General Manager PLN UID Bali, Arjun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali sejak saat ini mencapai sekitar 1.477 MW. Sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW. Rekala Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dene pare sida maduwe kayon manah nenten pilih kasih nenten maduwo pare cutot nyane jeg lakas maweh pit.

yen anak e madolan pasti go sampun madue popino madue pikayun pocol kelawan ing mobatine amun api pacang sido kapikolehang.

tukang sampun kesinahang ring sajroning sastroning. Ian menadi wang menados jatmu manusia terikir ring jakate asa punapi sepatutnya nih.

tiang selah ke mangkin wenten ke manusone sane sampurno mojanten make sami wenten ke wanten kirang.

inggih yaning imbo yang titiang tan bino waluyo lakar baso basone.

sangkaning merasa teken dewek ngungulin tan mari sing juari sing nyak ngideh tulung tekening aning abu raso.

merasa tekin dewek kemelah. Makawinan nyen yo ane ado di sampingnya kaden betenan tekin dewek ke kaden niston tekin ibane pedidik.

kening gitu lantas bikas itabio sing jajan nadon ne bakal temuang sinah benyah rusak tanpa guna dati.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Iki suk semua aturang titiang ring sarang sami sane kantun susatyo miar saya ngacara taman penasar kadi mangkin ingin sane mangkin sampun malih rauh ring kawin tenan titiang jago melik bagang napi sane sampun preside kawaciani wawu pemekasnya nih puniki yang teniwang untuk titiang kantun ring pesraman.
2: Aduh.
1: Dawok sang merago sisio nuna saja ayah ring sang merago nabi. Tak enten
2: betul.
1: Tur maning sampun wedar, akeh wedar ring kawin tenan daging pewarah-warah piteket-piteket sang merago nabi ring paro sisian-sisian itu. Sane pikoleh hari tiang gusti, sane bakat hari tiang sang tut. Sane pulih
3: ingin
1: yang man
3: ingin pasti betiang
1: betagen
4: yang boleh masih karena nengil
3: ya ane bakat yang mau dimin woi desekan je macam buku dulu dingan dan ne membawa
1: ring sejeroning sekolah dengan dan depan gusti nge napi ni ke sekolah napi guru kulot maka mewasane tios-tiosan yang ingin diwang untuk ditiam. Niki kekalih dan dosang tu. Asiki berupa pengajaran. Sane kaping kalih pendidikan.
2: Oh, matiosan diajar dan dididik ke niku dan dosnya tu.
3: Pendidikan
5: niku mengarah ke ajeng-ajengan.
3: Ben. Baru tengah ibu kajang-ajang.
2: Di simpang siur.
3: Simpang 6.
5: Ini yang diangin bidan jaksinya megaya apa ke didik.
1: Oh, kita. Ke bahasa Bali.
2: Oh, penikannya di kuping itu ada aneh.
5: Oh, didik
3: ada aneh. Patuh kan, anu, gini sasu udah tuh.
1: Nih, yang pengajaran yang tani wang atau didiang man, Yomanarto.
3: Sunarto.
1: Ya gusti, ini kan dua sama dua ini ke bagian pendidikan. Sampun kedan muan Manado, ibu kota Denpasar apa?
2: Bali.
3: Bah, mulai cuculu.
1: Betakon saya bisa kasih bingung ya waktu kedan. Artinya ini ke bagian daripada pengajaran ibu kota Bali, provinsi Bali Denpasar, ibu kota Indonesia Jakarta. Sekian pulau-pulau apa aja salah satunya Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi di Indonesia ini kebagian daripada pengajaran.
3: Ikan maksud langsung mawasang pulau seledian di ya. Misi ledat mana ikan maksud gitu?
5: Itu pulau yang betul-betul indah kan terbuat dia. Man mengapa besar keindahan pulau?
3: Pulau lahan kosong ada petimbal.
1: Nah, makin
3: jenak kedai tu, jenak kedai tu.
1: Makin yang bagian dari pendidikan ni kampun ikan kan itu dan guru. Jering len kenyalan saudaramu patut idewo mata tulung. Salah satunya nih kok mata tulung. Napi mawin kadia sapu nih kok dari zaman dah enak sampun gusinge bahasa-bahasa pendidikan itu sudah diberikan oleh para leluhur-leluhur Iragon.
2: Patut sekali nak lingsir-lingsir.
1: Tapi
2: yendot ngelah apa ya cuma tu ado momo dur nelingah tu benin jepmu gitu.
4: Dur nelingah. Pengalapan.
3: Oh, dur arek ni.
2: Karena dur nelingah ni sing isi ya.
1: Penepi bahasa-bahasa dumun.
4: Angon
1: gotong royong.
5: kerjasama.
1: Itu bukankah itu bagian dari pendidikan?
5: Ngopin,
1: ngopin bahasa selunglung sebayan takau paras paros sarponayo.
3: Menyamo beraya masuk nih kau jero.
1: Rawe rawe rantas malang malang
2: putung. Ada nengken mau nyamo beraya.
3: Nanya masuk itu je mesti nengke
2: kau jero. Kasal beraya ngalih pun nyamo kau.
3: Bandek enggak kerana. Okey, kita masuk bidang.
5: Enggak tu. Di desa Diangadum istilah kunan, keun. Oh, artinya ija kunan, mape tulung menikah. Betul. Mapan dumun tenado nak upah, tenado nak upah kerenulungin kene, mau upah tenado. Mpam ini tiang mendekap, kerenger sekang makin pemperagat awai. Ida pun tulungan ke nyamuk berayo Niko.
1: Nyamuk berayo.
5: Niko ngopin madan kunan.
1: Kunan.
2: Ya setiang sen kunan ada nih.
5: Kenapa?
2: Selisian.
5: Oh selisian.
3: Nih. Jadi betul juga main kelungkung selisian. Nih ngai. Nih numpen nih ngakunan.
5: Kunan.
3: Dulu aja tiangnya.
5: Dan. Niko boleh paling ajangan mantan. Nih. Kan sanganan kuskus.
1: Nih.
5: Nah Niko.
1: Daging unti.
5: Daging unti.
3: Oh. Ragat ya. Niko harus. Daging doyok tuh nih.
5: Oh, doyok aku ngapain kan dicari.
3: Menajang boleh, sangan boleh, doyok harus boleh.
5: Cina dan boleh.
1: Badut, sadut, yang ini sekali gegendeng bukan sandat. Tapi daging yang sampun kukuhang nyamuk penyamuk berayaan. Tapi rahayu kepanggil.
3: Dut, dut, dut, keno, jenban.
1: Kukuang yang berayu rahayu kepanggil rahayang kepanggil.
3: Ada neng berayu kukuang ketimar gue kukuang raga pediti bepleh.
1: Tidak bisa
3: no, hidup sendiri.
1: Dan nyedang hidup sendiri tepangan dijangka di pendekan gusti pas gusti.
2: Napi itu.
1: Wau kan wenton bawas baca gusti. Modano raso.
2: Nge.
1: Santut niki sampun kene santut. Aiwo ngajar-ajar yang durung pajar.
3: Baca. Bibi pilih orang, ayo pajar-pajar yang mau pajar gitu. Udah cuma tahu Bibi meluas.
2: Nih, ayo tinojong.
3: Yang mapan, yang tahu nanda dibojong.
5: Yang nanda wong kenyongkok.
1: Nih, dulu-dulu. Ayo ngajar-ajar yang durung pajar. Menawi pajar niki pengalaman.
5: Nih.
1: Kudiang kelengemang pengane yang singiragu mengalami.
2: Nah, patuh.
1: Mengalami bakat maco, mengalami bakat dingoh. Mengalami langsung yang kita laksanakan ini kok
2: jadi
1: membukti ning cara kene yang aneh yang cara kene yang aneh yang cara kene yang dan diragutain ngajar-ajar kudia ke mempajar mengalami itu
2: ken-ken ngortang jalan yang setan ngajang duren
3: apa hubung jalan duren yang setan ngajang beguleng nyang
2: ken-ken ngortang duren yang setan ngajang duren
3: hei oh gitu penortang duren duren sing adem lah duren bertanya sing adem
1: awin mau dano raso raso niki yang ingin singidang peragat kedidian
5: dan masalah
1: iya iya iya peragat kedidian santut ngiring wenten ke bosat raso ini yang petek mungkin raso
4: 6
1: nge pun saat disini 6 ya 6 raso
3: nge maru si saklek san
1: saat raso 6 nge
3: nama taku aja nabu menaku
2: sasatan raso
3: oh ya lantang san
5: ya sing nawang saat raso berarti tanpa ngeraso ya
2: nah
5: sing subung lah raso kengkenang lah kerira gue jam nyamuk berayo
3: pengeraso gila mesin lah pengeraso
1: nge sampun, mungkin wenten sat raso.
2: Nggih.
1: Wang-wang terus mungkin asiki raso
2: manis.
1: Manis. Dua apa man? Masam.
3: Yang gede ben, nampen sat raso terus.
1: Lu
3: asin.
2: Maip.
3: Pakah-pakah.
1: Lalah. Lalah. Nomor 4.
3: Ini ngiyak ini.
1: Nomor 4. Nomor 4 pahit.
3: Pahit.
1: Nomor 5 sepat.
2: Sepat.
4: Lalah.
2: Pakah.
1: Makin durung kadrikau. Eh itu nen.
3: Nih.
1: Pahit, sepat, lalah, manis, masam, lelimau. Dijal lekat nih. Di gunung.
2: Nge, di gunung.
1: Aneh bena besek, pakah dijal lekat nih.
2: Pasti.
1: Kedidian nih ya ditu. Rebut limau.
4: Warna. Wanen usah di dia.
1: Rebut limon nah. Tragak be boyak limon itu.
4: Sing
1: kemo. Sing sakti tejak limon. Segara diri. Sing ngidang besi pragat temen. Dijek ke kali rasa jahon.
5: Yan. Dan ini bandingan lan.
3: Yan gue. Gue semua udang ngotak gue semenek.
5: Dan ini bandingan lan. Biar sing adon ni lelimo tu. Yen subuh ada canggen besik
1: misi lengis timpa leng nasi ya.
5: Hidang magelak. Hidang magelakan. Apa bini colek colekan seguk siap.
4: Timpa leng nasi.
3: Seguk siap. Memang ten beli.
5: Iya marini abang.
3: Cino ngecin.
5: Itu iya.
3: Oh tenu mas. Hadi lu wong kaya nasib beli.
1: Ampun di diane di.
3: Dia.
5: Peragaan.
1: Aro di diane matimpal sih ini lejat nol limon. Nek di gunung lekat.
2: Besakti.
5: Eken.
2: Napi malih negara maritim.
5: Oh.
2: Bepasih kan Cina.
5: Bepasih. Tuh.
4: Nak padu itu.
1: Nih. Nah, wendan harus pernikahan nak lingsir wau. Yani yang subuh rasa wangon. Patut kene pirago yak mekejang medano.
5: Mawina ngampun angin sesengakan ling ken lingsir-lingsir pinean.
1: Tapi
5: ye ne bo malunan ngerasang uyah. Nek kada ngerasa. Sing daen mo ngerasa ne bo malunan ngerasang tabio.
1: Sengado.
2: Ajo. Ah kudang uyah bo ngajang calong.
5: Kuyang calung
1: jakti sang jakti sedok eh
5: coba
1: pakah pakah uyah ne subetayan ngerasa paling malu paling tidak seminimal mungkin mesti harus ada uyah
5: uyah
2: yen caleb pasti orang caleb calung kena uyah
3: lubang lubang lah gelap puas dengan nganyapan dar ni
5: pun malih mewali kehidupan ni agak mengarungi samudera kan
1: samudera kehidupan
5: uyah samudera kehidupan rau sangat
1: masih asal uyah tu.
5: Oh, mawenang paling agak nih kau nongos di pasir.
2: Gak gitu?
5: Iya semangat bener manjus itu.
3: Oh di nama, oh di nama manjus.
2: Nak bajang, nak lingser.
5: Toge.
3: Yang di nama manjus teman je. Ada nak nyongkom dan kaman. Luka bener mana?
1: Santun, semeton seorang sami makin sana pilih habot tu sepuniki. Ya ni yang subuh ya dah gua bakal pada rasa angin contoh, mungkin medano, mungkin berat mesti
2: berat
1: medano. Contoh mungkin medano jina,
2: yeah.
1: Mana ke pidat bakal di peluh nak? Wah, peluh pidat. Apa dah nikah kejadian?
3: Tahu bahasa teman, yang contoh saya sang munyi kan mesti laksana.
1: Kadang kanti lemah pedang.
5: Ngajain
1: untuk ngajain ngigal ngutaknya patut ini ke akhirnya untuk mendapatkan uang.
2: Wah.
1: Dengar tutur niki mangke.
5: Ya.
1: Man
5: pedanang.
1: Pedanang man. Amat berat ini ke. Gero tiang lemah pedang tiang le gae niki ngutang sumah ngutang panek nanti. Ya kalau halo dia pun utang jinah ke nikah yuruh medano niko.
5: Nah tuh. Ini paling kewakan
1: berat sayang-sayang berat sayang-sayang ini kan apa mengatasi di
2: tan-tan nu baresen anak itu maru nak ngelah pasti ke kalmedano katiraso nak lacur kan bares
1: nah mulu lacur nak lacur mulu bares mulu bimbitan kita yang ngelah
3: Dobo mesuang kulit kita sekarang di bawah ulung do. Orang nak orang nak rasa dah sebelum enam dah ben mesti ngom. Motang itu.
2: Dah merasakan dari tabio. Siap siap kan
1: mana tu? Okay tu. Nana. Justru yang wenton pina yang ton boleh bandit yang satu mirip diniti sastro tu mengguh tu.
3: Oh, nasi pajen tak?
1: Sastro ni kamu.
2: Sen buat nato.
3: Tah, biasa.
1: Carane ngemagoh kesugihan tu bahan bares. Kau angkut ngemagoh kesugihan, bares bang.
3: Oh, bares ini.
1: Bares yang memberi.
2: Medano.
1: Medano.
3: Ya, rebor geliung lah bekal. Jawat ling dijai tekan ya harus benar apa jalan aja.
1: No, itu ada bahasa nak mokir tiaso akhir.
3: Pih, kan ada pelat berarti kan.
2: Bila macam ni beriman?
3: Mungkin.
2: Yen sing bani megedeh nyeng orang rago ngelah.
3: Yen sing bani megedeh nyeng orang-orang rago bares.
1: Pun, bani di jana man makerti aso. Nak makerti itu ulian sing ado dadi lantas ado tu nak makerti yen sing boleh berdia. Ngeto dibucu kalot kalot kajo dibucu
6: kalot kau
1: kalot kangen mantu suung lah dia tengok itu tanah gitu ibu pertiwi
3: ceproginau
1: bau mekerti landas man ya ni kadang man bangunan gitu bau mekerti tambah mekerti bin jangan itu ngos megambol jangan itu ngos ngigel mekerti ada itu ya sang lantas tu ya ni bina tu mekejang anggon ngelanjut lantas kesenian di Bali
3: bina mekerti aso bina tekau putoyan izin lantas pemelapas ibu ngalih cacar yo RRI nu yang tu jenama hahaha lantor ya kerti ini kan adanya tuh
1: beli
3: dasar sing ada pang dadi ado diado bulian silung jadi pan luung pemelas pas kita
1: oping tapi ampun tawarannya
3: digi dari selidi tiko jak mau balenya
1: leh ini kapun
3: ngapun kan tuh apa dong orang badai yang pemelas pas nih ngiga boleh ayang tanggal 17 nih boleh
5: gampang pada penasaran baru ya
3: nih saya 17 nyanyi madat kan cukup man
5: Man, mana kau ni? Di tukar kekenan,
3: mana? Mana, mana?
5: Jangan pulas sedar pulas jumah kita mana?
3: Nah, biar
5: pemalunan Naruyah.
3: Nah, kemolak kau saya.
2: Apa kerangannya dumunan ngajang Tasik?
3: Tapi mawinan.
2: Maruana kan lahir.
3: Maruan rah jak beli ngajang ya? Apa kerana?
2: Apa kerana?
3: Sudah lekat itu.
5: In marunan man ngajang sate kambing bisa jadi. Bapak dia moyong di desa, man bu di kota. Abet dia kelingan dorinan namang ne sate kambing.
2: Nah.
5: Itu tuh man.
3: Di desa sana ngajang sate kambing.
5: Nah, pinadong kan beli ke.
3: Ya nado nang ajaan.
5: Nah, tuh sih lain urusannya man.
3: Mau kerti. Sing
5: dak dilakukan.
3: Mau kerti tuh. Mau
5: kerti.
3: Nah, tapi sing lebihan ke mambeng dok kang wangna.
2: Ya ni rago di desa ya di Aston ngelah. Tongos meli sing ado.
5: Ya.
2: Masih sing ngidang.
3: Di kota karawan jangan beli ada dongot beli ado sing tu. Apa pasoh?
1: Nee, mungkin tujuan ini kau yang sampun dengan sadar aso, tujuannya asiki sampun majantan ni gendeng ni kau, sana gendeng ni tunian sarang Bu Karmini,
3: Nut
1: asiki J A E N,
2: ada
1: jalan.
5: Nah, ya cuba ngerasakan jantan pun ada rasa tabio.
3: Jalan
5: pakai
1: sing ada. Jalan wentan.
5: Yang rasa bes sing ada di tu. Dinu merasa be berarti nu ane. Konden madan jalan.
3: Jalan lawar.
1: Yang kari rasa tabio.
5: Nu mende
3: jalan.
5: Panu lalah di tu dominan.
3: Berarti gending gending minimum ni kau di jalan kan?
1: Di tu ada.
3: Nut nut.
5: Bu Bayan Karmini
2: jan
3: jan mapan bu Mimini jan gendeng ne ni megendeng mah mau bener-bener ne
1: mangkin
3: mangkin sing mang
1: tiga kawantan mangkin sane picang atu ido anak keling sering paro sisio cening yen cening nyileh yang cening nyileh
5: ingetang
1: uliang yang cening ngangah
5: maya
1: yang saget ado nak luong ngajak idewo
5: cening harus luong masih
1: ingetang
5: luong ne
1: nyileh
5: ido ingetang
1: ingetang artinya tapi tetap kita memandang nilai positif untuk orang
5: yang cening manuna tulis di prasasti Meklo ingetang jening
3: tulis di batu ya
1: tulis mas
5: yen jening maturan utawi mekidiang tulis di biase utawi di telapakan limau
1: enggak kentan
5: enggak jeng sabdo tuh ingetang uning apu buin jening ganti ngeraos jening peh yen sengcang dulungin jime bangke ngidiolas do pesan kati pesura
1: iya kentan kade penikahan sang guru wawu sisio sisio sami matur suk semua guru
3: suk semua guru gede
5: yang ngerau sang guru pengisi guru penglengkapnya ada ruru ruyot dorang
3: bengeng
2: yang guru masih lihan setiang sina sampun usap sampun alinya
3: tandos asapun ikau Dadi. Nah, lu nang sat pun ada dadi gaye-gaye. Patok ke memongol.
5: Benar.
3: Dan boleh depo bulan sapa kating boleh pasti ingat.
2: Pasti ragaan bongsa.
3: Kenten yang guru.
5: Ada kuncinya bense.
3: Kunci depo.
5: Pasti ngira kunci. Pasti ngira ke stres yang liung lah utang. Dah pikir utang itu mana.
4: Bayar.
5: Tak bayar tu, yang tu kalau dipikir jaga reward saja.
3: Mama je ilah pes satu setiap hari.
5: Dah pikir tu jaga bayar.
3: Berarti apa yang kadi bawah jeruk nak raga yang lah, mendana mendana punya.
5: Benda yang
3: bukan. Sosial kerti.
2: Yang ada rawas man itu, yang ni man man tiang ilah senyuman lah ni. Yang ni keruliang tiang sebab margi kewajiban santo tu.
3: Wajib.
2: Serah man yang ni.
3: Batas wajib ni ko.
2: Baktau.
5: Oh, kalian tu
3: berarti. Nana ben puan ben ilah. Yusu yolasi jo.
5: Dia subuh mapan subuh bebas sama kan? Ah, uliang tiang berusaha uliang, tapi raganya ternampi batal.
3: Oh. Esok semua guru.
2: Nih, Kang Yan tu mau nama Niko, Niki sampun galah, sampun belas.
3: Oh, tuh.
2: Kang Yan sekede tunas.
3: Betul.
2: Wahyu ni dah sang yang aji salah satu.
5: Kadi menpen, anu doyone ring botol itu.
3: Nih,
5: kadi Kang sering
3: Niko. Konten yang galom meleleh.
2: Sarang sami sadi dakat uang yang titiang. Kadi asapun Niko presiden orang titiang. Acara taman penasar kadi mangkin. Mejantan sampun akeh ini keiwangan pengkaleh kekirangan titiang nendelali titiang wantah lungsur agu reno pangampuro sana makin acara puputang titiang untuk ngucarang puja para musanti.
6: Om Santi Santi.

0: mok mas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Cek masalah kan di sin. Tak mok nenenan. Mok, kenapa emang medeh mok? Pasing stres.
1: Yeh, sing jekedo yan. Pangsing yan kadung tuman ngura-ngura yeh. Di satu sisi, nak liu kuangan yeh tawang yan.
0: Yeh, suwut mau tuyut mok. Subah-subah gumah motor. Keran bong mau tutup. Nunggu sih mau uyut.
2: Tradisi nyekjak api di desa adat Pendukaha Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan

Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sanyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan

Ранее китонкари, мамочи, сорвя попить я.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Angin pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, senekan tuni ring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijeje pada magena, ring siang kadimangkin, dimongki panggihin ditiang setata kenak tur nemu rahayu. Muali malih sarang ditiang, ketut mus, jagi pacang iring, semeton rakalan rai, ring acara rahine ayu teras UMKM. Nge duaning, ring siang kadimangkin, publik bagan duwe, niki utawi dialog duwe nenten memargi jadi pacang aturan di tiang niki informasi lan tembang-tembang pop Bali nggih ngantos galah di tiang puput bertugas melejebos sering galah jam kali siang nggih kelarai pemirsa sarang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz durus mun pirsa yang tembang sani sampun saya gang di tiang.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Enggak pemirsa, Rakalarai, sahabat budaya, senekan tuh di titiang musik yang ring 4 suara budaya Bali. Nih, Muali, Mali titiang ketut mus, kantun nyarangin sementara Rakalarai, ngantos galah titiang puput bertugas mulai bos, ring galah jam 3 sore. Nih, pemirsa sarang sami, jadi pacang atur titiang niki indik informasi tentang UMKM dulu niki nih. Nah, UMKM loloh Bali niki nih adalah usaha mikro kecil yang memproduksi minuman tradisional khas Bali semacam jamu dengan sentra utama di Desa Penglipuran Bangli, Desa Satre Klungkung, lan Desa Tare Ringgianyar. Produk paling populer adalah loloh cemcem dari daun kedondong hutan atau loloh kunyit. Nah, pemirsa sarang sami, ring Desa Penglipur niki pusat asal dan produsen utama loloh cemcem bermerek lokal seperti Ibu Kunil nggih yang berdiri sejak tahun 1985. Kinten nggih. Talar ring Kabupaten Klungkung iki Desa Satre UMKM Sari Loloh Cemcem yang memproduksi varian cemcem dan kunyit sejak 2014. Kinten nggih. Uningnya yang litiang niki rasa dan bahan memiliki kombinasi rasa asam, asin, manis dan pedas alami, bahan herbal segar tanpa bahan pengawet. Uning ayang ditian niki kasiat niki nge utawi manfaat kesehatan niki meredakan gejala panas dalam dan sariawan niki nge membantu mengatasi perut kembung dan sembelit, dipercaya membantu menurunkan tekanan darah tinggi gitu nge. Nah, niki perkembangannya nih, niki sampun dikemas dalam botol plastik ukuran air mineral agar praktis dibawa dan dijual luas. Kinten nggih. Taler perkembangan pemasarannya nih, niki memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan platform online untuk memperluas jangkauan pasar ke luar desa utawi luar pulau. Kinten nggih. Nah, Talar Winton sampun pendampingan kampus sering mendapat pelatihan dari lembaga seperti Universitas Udayana terkait teknologi penyimpanan beku dan pembekuan digital. Inge pemirsa Rakalarai, nah menika dumun aturan ditiang informasi duwe indik UMKM ring Bali nggih utaminya niki usaha tapi wasane loloh cem-cem duwe ne minapte pamirsa sarang sami sampun uning utawi sarang sinami sampun nanen nggih ngrasayang niki loloh cem-cem duwe kenten nggih. Nah, tetap niki mendukung UMKM lokal Iraga ring Bali kenten nggih. Nah, pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, sampun nama mereka memiliki durus dumun piar seyang, iring ditiang mesanakan, sampun saya gayang ditiang tembang saking semayo koplo janda idaman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge pemirsa Rakelarai, sahabat budaya, sedangkan turun ini yang sekian ring perempat suara budaya Bali. Inge wawu ampun atur ini yang kudang-kudang tembang, demugi presiden menghibur ring wungi ring siang kadimangkin. Inge. Nah, sementara Rakelarai, sampunan metila ring frekuensi 106,4 MHz. Malah bos, jadi pacang lantur ini yang acara drue, ring acara ngelila ulangun, inge, ngantos galah ini yang puput bertugas ring galah jam kali siang. Inge. Nah, pemirsa Rakelarai, dulu semun pihar sayang, temang, sana sampun saya gang gitu ya.

Saudara pendengar, banyaknya sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga menumpuk di kawasan mangrove Denpasar Selatan menjadi sorotan Sungai Watch. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian mangrove sekaligus ekosistem pesisir yang menjadi habitat berbagai biota. Manajer lapangan Sungai Watch Imade Dwi Bagiase mengatakan tumpukan sampah plastik terlihat di kawasan hilir sungai di Banjar Pesanggrahan, Kelurahan Pedungan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menumpuk di kawasan mangrove. Rekan Larai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Rahajang siang muwali sentora kelang rai pamirsa sarang sami senekantun tetap satya iring ditiang ring prompat suara budaya Bali nggih. Lanturan ditiang acara dulu ini kiring galah jam 1 siang terus galah jam kali meleje bos jagi iring ditiang ring acara rahina ayu ngalile ulangun. Riki jagi pacang sangra ditiang pamirsa sarang sami ring lain telepon 223361 nggih. Meleje bos taler sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu. Ini durus mungah, durus megatur terkonek-konek semeton duwe makasami. Rekalan rai informasi yang ditanya ini cuaca ring widangan seputaran Jalan Hayam Wuruk Tur dan pasar sekitarnya ini terpantau niki cerah. Nih, nah, demogi pemirsa serang sami alab dekaryo ngemargiang swodarmo lan swoginanya ini suang-suang. Nih, pemirsa serang sami iring ditiang mesanakan jagi aturan ditiang temang pengawit ring siang kadimangkin nggih sing ngidang nuturan saking Adi Semarandana.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kingge pemirsa Rekalarai mewali male titiang ketutmus kantun nyarang setor Rekalarai maka sami nih Kingge. Nah, dua neng sama galah dua niki jadi pacang sangar di tiang ring lain telepon 223361 durus pemirsa sana sampun saya ge. Nah, sampun mulai niki. Inge wawani male niki sana meglebu gawunge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ketutmus niki.
0: Inge.
1: Itu dinas Temang ya.
0: Inge.
1: Temang mengipi.
0: Mengipi.
1: Sakeng dek ulik deh.
0: Inge.
1: Ampun cingaeng.
0: Kantun darah niki dumun. Inge. Sarang sirah di tiang niki inge.
1: Ini santat ya.
0: Inge, ini santat. Mengipi. Sampun saya ge.
1: Inge, suksema, tut bagus. Inge. Rahajang tugas, mau gike nak. Kalau wali yang titiang langsung pamit, Om Santi.
0: Suk semua niki nini santa nih, sampun munggah niki dados penelpon sana kaping kaper tamu niki nih durus, kering ukurnya nini santa. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu madet.
0: Inge.
2: Aduh, nanti gatrak madet.
0: Gatrak kenak, rahayu.
2: Sira nih kan di santa
0: nih. Ini nih santa. Ibu.
2: Pasangan ini saya make. Iya patut.
0: Punapi gatre.
2: Becek nih kau. Kena patut napi.
0: Iya dados.
2: Aduh manis wah. Senyum nih patut. Lagu nih kan nge.
0: Napi lagu dulu.
2: Nge lagu napi kan ada satu. Patut giten.
0: Genten.
2: Nge napi kan patut. Ane becek ikan patut. Patut ikan nge bola dulu patut. Nge patut.
0: Nge.
2: Atur yang ngalah patut.
0: Turus.
2: Aduh baik saja patut.
0: Inge harus baik niki kenten nge.
2: Upa kandang makin pada kandang. Ada sama Santi. Santi.
0: Inge suk semua niki ibu lodre nge ringo widangan sibang. Sampun munggah talar nyarangin sementara ke lalai niki. Tembang duwe tembang bebas niki nge nge kanten jagi pacang rerahan di tiang nge. Nah, tapi pas tanya rerah datang tembang sane energik lan semangat, kenten nggih biar semangat niki ring siang kadi mangkin, kenten nggih. Pemirsa sareng sami, rekalan rai ring ditiang mesanak malah jebos pasti kau malih jagi wacang sang rutit ring lain telepon 223361 durus pun biar siang tembang saking dek ulik mengipi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sederhana sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, neranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calonana.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa, rakalarai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge. Nah, saya sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu niki wenten Bu Putu Kebo Iwo, Bu Putu Sekaryani. Inge, taler Ibu Agung Guang, taler Gung Biang Sri Kekeran. Inge, sampuk semua sampun napi pastane munggah ring pia WhatsApp dulu ini niki. Inge. Nah, rakala rai mewali sang radit yang ring line telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tut Mos.
0: Inge, Ma.
1: Inge, Ma sehat, Tut.
0: Inge, demungi ngelantur.
1: Inge, Tut Mos dalar ngelantur sehat, nge.
0: Inge, Ma, nas informasi cuaca dulu ini, Ki.
1: Nge, nutup pintu, lalu pasti rame motor.
0: Inge.
1: Cuaca terang tuh, artinya bersahabat dari pagi. Panas ten, dingin ten, gitu.
0: Dingin, mungi tetap niki cuaca dulu bersahabat, kita.
1: Nih, iko sanira rasa itu,
0: nih.
1: Cuaca sampun bersahabat, baik, makin megayo.
0: Nih, lurus nak eh.
1: Nih. Iki sane wau sampun luh galuh sampun nggih sampun galuh nek ajak tetmus kene niki kene. Ampun keneng niki biang yoga. Sampun calling biang nak lali gen mah ngoling biang gitu. Mangke ampun calling wenten Bu Putu Sekaryani ring jalan Kebo Iwo. Wenten ini Ita, wenten yang Kiranan, yang Kisawa. Bu Eka Batu Bulan, ini dan ini Jerman nak cari di perjalanan ni gitu.
0: Inge.
1: Eh, dumugi rahayu gitu nge. Menten, menten taler niki, siroy niki pekak mangkus Dani nyarengin. Boleh jebos munga kak. Menten ini Bagas taler nge, jero kukuh taler. Mbah mangku Prajapati ring pemenang. Dumugi kenak lantur taler nini Ayuna. Jero Epa niki ngis mangdo kerna stadok enten. Niki bu nini tuate saran Bu Ayan Swartini nih. Wenten jero Susi taler nge. Melen taler wenten. Nge muniko cuman kembangnya. Nyarengin mantan tuh.
0: Inge mbang ye.
1: Nge nyarengin mantan tembang api jak putar tuh niko.
0: Suk semua niki mbang ye.
1: Niki wenten salam uli tuh. Proyek niki
0: tuh. Oh kenten nggih salam wali.
1: Niki tukang suling niki tuh.
0: Oh kenten nggih nggih nggih.
1: Kira sama kedeng di dagang gantal sulinge nampun kenten. Sama gratis tanpa bayar nih tuh.
0: Nggih.
1: Nggih salam rahayu sareng sami nggih pengenter niki nggih mangga sekado kenak lan rahayu. Nggih menika duman tuh mo.
0: Nggih.
1: Mas rajang tugas nggih galah mas. Pramo Santi, Om Santi, Santi Santi, Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih, sampun munggah nyarangin semeton rakalan rai maka sami ring ungkurnya nih Mbah Indira. Wali sang radit yang ring lendel pun 223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahajeng siang Tutmus Bagus.
0: Rahajeng siang mewali.
2: Punapi Gatro.
0: Gatro kena niki ring Tanah Lot?
2: Nih, patut nih ke tisang Tanah Lot.
0: Punapi gak terang, ini tumen nih, tumen.
2: Ketumen. Tuh, satu hari kadang tempat tuh.
0: Nah, nih, tiang, tumen nyarang nih, kita.
2: Nih, terus terangkan tuh, petang nih.
0: Nih.
2: Jek, saya ngalan tiang kiap. Hari mau kontak radio, jek kiap pun langsung ngintrung, kenten. Kadang-kadang boleh masih ngajak kene ngajak putri masih boleh masih tiang wow niki kenten
0: aring pro dangdut putri nggih
2: nggih ten di anu di kentenne di nostalgia.
0: Oh nostalgia ini
2: nggih petengne boleh masih ibi pangkuda kadang tuh tempat yang boleh
0: ini terus ae mbah
2: cuaca niki kinten tut dingin tut
0: dingin
2: nggih kadang-kadang rem-rem kadang cerah kinten nanging dingin petengna malih rejek kram kan tiang tut
0: nah mas sami mangkin cuaca dulu kinten
2: nggih karena dingin nih. Nunas tembang tuh.
0: Durus tembangnya nih.
2: Kata kambang di telago.
0: Kata kambang di telago nih.
2: Nggih, nggih wau Mbah Andira nggih. Nggih, nunas sandakan bumbun Mbah Andira. Nggih, cutetnya titik yang megatre sareng sami wonten nggih. Sudah rahayu selamat ketut selamat bertugas.
0: Nggih.
2: Nggih, sato kena tut.
0: Nggih, suksemo Mbah Taler nggih. Inggih suksemo niki Mbah Tunindi nggih. Sampun munggah nyarangi sementara kalarai mah kesami niki ngeten nggih. Nah pemirsa kalarai sampun nang medilar iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali terus temen biar sayang tembang sani sampun saya gayang titiang.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Inge pemirsa rekalarai sahabat budaya senekan tun tetap satya ring titiang ring perompat Suara Budaya Bali. Inge rawi riki dumun titiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakalan rai makasami duaning ke bandel untuk galan enten presiden titiang jagi pacang lanturan acara tu ini iwawu makue sampun teman-teman pop Bali atun titiang dumugi presiden menghibur ring siang mekadi mangkin nge taler ritar kalan titiang iring saking ini pasti ke akeh kekirangan titiang titiang lunas agung rena pangampura nge acara duwe sinaben titiang antuk para mesanti om santi santi santi om. Pada jebos, sementan sementuan ditiang beli gede duta jagi pacang lanturan acara dulu ini.

Sahabat Budaya, pengamat pendidikan Prof. Putu Rumawan Salain mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari pos pendidikan paling lambat pada tahun anggaran 2028 selain akan memperkuat tata kelola keuangan negara juga tidak mengganggu pembangunan sektor pendidikan. Ditegaskan pemisahan anggaran merupakan langkah yang tepat karena pembiayaan program MBG membutuhkan anggaran yang besar sehingga mencegah pengurangan untuk membiayai program di luar fungsi utama pendidikan. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Cira!

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Panca Srada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan Ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada Rong Kiri Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Raka dan Rai, Hari Raya Tumpak Kluwut hari ini di Bali dirayakan dengan cara yang unik dan penuh kehangatan, tidak sekedar simbol perayaan kasih sayang serta kebersamaan saja. Seperti yang dilakukan Gubernur Wayan Koster yang memanfaatkan Tumpak Kluwut ini untuk merangkul serta menggerakkan roda perekonomian pelaku UMKM kuliner lokal dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menyantap aneka hidangan khas Bali secara cuma-cuma alias gratis di 15 titik yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Menurutnya, selain menghidupkan semangat Tumpak Kluwut, aksi ini dirancang khusus sebagai stimulus agar warga kian mengenal, mencintai dan bangga akan warisan kuliner Nusantara asal Bali seperti nasi jinggo, babi guling, lawar, hingga sajian kopi khas. Wayan Koster menghimbau warga Bali memboyong keluarga, kerabat, hingga teman terdekat guna meramaikan 15 gerai UMKM lokal yang telah disiapkan tersebar merata dari Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Jembrana, hingga Karangasem. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia.

yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, Dangdut

Mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Kakak dan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya hari ini rekan dan Rai semua? Semoga sehat selalu ya, dan juga semangat tentunya. Berjumpa lagi nih bersama Deduta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pas banget nih kita ketemunya di hari Sabtu nih, di tanggal 1 Agustus, di awal Agustus ya. Ya, kita awali Agustus ini dengan semangat dan juga goyang dangdut. Oh iya, tidak lupa juga ternyata hari ini adalah Tumpak Kelurut ya, yang merupakan perayaan gitu, hari suci umat Hindu untuk merayakan kasih sayang dan memuja Dewa Iswara serta menyucikan alat-alat kesenian. Nah, seperti biasa Akan Rai, Deduta akan mengajak Akan Rai ini untuk bergoyang dangdut dan mendengarkan dangdut-dangdut nih. Dan untuk Akan Rai seperti biasa yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga nih senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Ya, sebagai pembuka di acara Pro Dangdut kali ini, Deduta akan memutarkan nih sebuah lagu dari Mbak Happy Asmara ya, judulnya Kulepas Dengan Ikhlas.

0: Iya, itu tadi sebuah lagu dari Mbak Happy Asmara, judulnya Ku Lepas Dengan Ikhlas. Ya, jadi ya kalian rai, jika sudah tidak berjalan lancar hubungannya, ya lepaskan saja nggih dengan ikhlas. Ya, lagu ini tentu saja berkisah tentang ketulusan seseorang untuk melepaskan kekasihnya demi kebahagiaan orang lain. Lagu Dangdut Koplo niki dirilis di tahun 2021, nggih, yang merupakan ciptaan dari Adibal. Ya kan Rai, nikah dia sebuah lagu persembahan dari Deduta. Sekarang saatnya rekan Rai nih yang berkesempatan untuk memutar nih dan request lagu dangdut favoritnya langsung saja di 0312233361. Siapakah yang dapat kesempatan pertama nih? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Siapa saya dari kita?
0: Ini dari daerah mana dulu nih?
1: Kekeran deh.
0: Oh, kekeran. Gung Biang Sri deh.
1: Ya, Dedita. Gimana kabar Dedita? Bagus.
0: Sehat-sehat Gung Biang.
1: Sehat deh.
0: Iya, sehat selalu nih
1: Gung Biang. Wajahnya. Cetar ya?
0: Cetar membahana nih.
1: Bersahabat deh kita.
0: Bersahabat. Ya. Kalau kita nggak keluar-keluar nih. Karena panas panas sekali nih Kikung Biang.
1: Iya, saya gula-guli ini tidur.
0: Oke. Okay. Hidupin lah gininya, kipas anginnya.
1: Iya, kipas anginnya. Lagi dingin deh. Lagi panas gitu.
0: Ya. Cuacanya memang tidak menentu, ente.
1: Iya, minta lagu deh saya.
0: Lagu apa nih, Gung Biang?
1: Cinta Segitiga Bagus Wirak. Tuh ada.
0: Dangdut sekarang, dangdut.
1: Dangdut sekarang ya?
0: Gak apa-apa.
1: Aduh, sepiring berdua aja deh.
0: Oke, sepiring berdua.
1: Iya, pertama soalnya naiknya pas. Kita kirain lagu Bali deh, Dita.
0: Iya, tenapi. Salam-salam dulu, Gung
1: ya. Salam-salam dulu ya. Sama Nini Ita. Ini Ayuna, Mbak Indira, Ibu Pera, nah Ibu Pera, Pera Merdeka, Bu Ana, Bu Lode Cariase, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Pak Yan Narbo, Pak Sud Mancung, Mbak Egi, Munga, Mbak Egi, naik, Mimi Santa, Oda Yuda, Oda Weni, apalagi ya Matu Nini deh, lupa aja sama Matu Nini. Naik Matu Nini. Kak siapa tuh Sanur tuh deh.
0: Kak Dania.
1: Kak Dania sama Nini Dania ya. Santa sudah tadi. Ya bungkus jadi satu aja deh. Kak Mangku sudah nih deh.
0: Oke, Kak Mangku lagi satu.
1: Buku tuh Keboyiwo, Bukman Budo. Ya sudah. Bungkus aja dulu ya.
0: Oke, dibungkus ya. Biar bisa dimakan di rumah berdua nih, sepiring berdua.
1: Jangan daun pisang aja deh, biar gak ini deh.
0: Biar gak bocor.
1: Gak bocor. Itu aja deh ya, jadi saya bagus.
0: Inge, Gung Biang.
1: Ya, susu mah. Dadah, bye-bye deh.
0: Dadah, bye-bye. Gung Biang Sri cantik dari Kekeran. Itu tadi penelpon pertama kita nih. Sekarang siapakah yang beruntung nih ada di belakangnya Gung Biang. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Bagus Ganteng.
0: Asik. Jadi Ki, jangan bilang dari Payangan nih Ki.
2: Kediri.
0: Kalau Kediri, ini Ayuna nih.
2: Iya. Tumben ini deh, dapat masa deh. Iya, tuh. Aduh, sampai keriting tiap hari tangannya deh, enggak bisa-bisa masuk.
0: Iya, kurang Tumben tepat nih.
2: Ini berjodoh.
0: Tumben berjodoh dengan Deduta niki.
2: Ya, request lagu dulu deh. Ini soalnya sinyalnya tidak bersahabat nih sama Nini.
0: Oke, oke, lagu apa nih?
2: Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan. Oke, lagunya sudah
2: ya,
0: siap. Sapa-sapa
2: dulu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Tadi ini Gung Biang seru ya, Gung Biang. Selamat sore, Gung Biang. Nini Ita, Mbak Tunindi, Pak Tiatop, Pak Pak Ian Pedes gitu, Pak. Pak Pak Epi, Pak De, Pak Arya, Haji Tata, Ibu Pera. Apa namanya itu, Ibu Nini Andi, Nini Andira. Ini Bu Kompiang Ekowati. Selamat sore Ibu. Ini mungkin sahabat lama ini ya. Bu Kompiang, ayo naik Bu Kompiang.
0: Naik Bu Kompiang.
2: Iya. Nini Santa.

0: Eka Sempidi, Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, Pak Murdaye, Pak Raiskane, Ibu Putu Kebo Iwe, Ibu Ani, Biang Yoga, Niang sekarang ini Niang Cantik, Niang Kastawa, siapa lagi ya, Niang Kirana, Nini Santa, Jero Cite, Odah Weni, Ibu Ledre, naik Ibu Ledre.
1: Naik Ibu Ledre, jangan metik bunga aja.
0: Ya, siapa lagi nih? Ibu Ninda Kuom. Siapa lagi deh, Ibu Nian Bah. Yang di Sanur?
1: Oh, Nini Dania.
0: Nini Dania dan kakek Dania. Nini Agus, Batu Ade, Ibu Janura, Nini Jerman. Siapa lagi? Pokok semuanya deh. Lupa ini kalau udah dapat naik deh.
1: Emang biasa seperti ini kah?
0: Iya, pokoknya semuanya ya. Ya, Jeremangku Raja Pati, Jeremangku Sedani, Jeremangku Sarang Saming, selamat sore, Ibu Lohde Kardiase, Ibu Ninda. Pokoknya semuanya deh.
1: Oke, dibungkus ya.
0: Wah, penggemar Perdangdut dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini lupa soalnya ya, kalau yang gak di calling ini mohon maaf ini. Semoga selalu happy deh. Dadah.
1: Oke, dadah, bye bye. Nini Hayuna dari Tabana. Semoga Nini Ayuna selalu sehat dan happy juga ya. Apalagi setelah ini kita akan memutarkan lagu dangdut favoritnya Nini Ayuna. Oke, sebelum beralih nih, sebelum kita putarkan nih lagu dangdutnya. Ini ada yang nyenggol nih, ada Ibu Luh Sekar dari Payangan dan juga Bu Agung dari Guang Sukawati yang ikutan goyang. Oh, ini juga ada Ibu Maharani dari Penateh yang ikutan berdendang dan bergoyang. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 106.4 MHz sekalian Rai masih ditemani bersama dengan Gede Duta nih, tentunya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dua buah lagu tadi sudah kita putarkan ya, requestan dari Rake dan Rai. Sebelum Gede Duta buka kembali nih line teleponnya, ayo Bu Putu Kebo Iwo naik yuk. Bu Merdeka alias Bu Pera, yuk naik yuk Bu yuk. Bu Lodre, di mana nih Bu Lodre, naik yuk. Mbah Mangku Prajapati, ayo juga naik yuk. Oke, yang ingin request lagu dangdut favoritnya langsung saja di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, asik asik asik asik.
1: Asik asik perempatnya budaya kita, Indung.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dari Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjip, ujungnya Lampung.
0: Oh, beli go pindang, ye.
1: Beli go pindang.
0: Gimana kondisi di Lampung niki beli go pindah?
1: Oh, laporan. Oh iya, kabarnya sehat saja nih. Mm-hmm. Dan sudah ada yang miskol beli go pindah ini.
0: Ah, dari
1: sekali si ini Ica itu loh minta disenggol.
0: Udah di miskol.
1: Skill miskol yang udah punya nomornya beli kau pindah itu. Seperti Ibu Pera, siapa lagi ya yang masukan itu ya. Aku sih sebenarnya kangen sama Dayu siapa namanya? Dayu Rai. Penyiar termuda di RRI Perumpat loh. Aku kagum dan cantik lagi, anggun lagi. Oh ya, nanyain kabar ya. Kabarnya di Lampung saat ini cuaca di awal Agustus ini, untuk pendengar, untuk di wilayah 15 kecamatan Waikanan ini redup-redup panas gitu loh.
0: Panas ya,
1: Saya berharap ini biar nggak hujan, biar berharap hujan, biar nggak kering nih sumur. Kalau sumurnya beli kopinda sih untuk saat ini masih bisa digunakan. Kasihan yang sudah kekeringan. Ya kalau yang menggunakan sumur bor ya masih bisa.
0: Ini semoga lekas hujan.
1: Iya, petaninya sayang sekali. Jadi biar bisa bercocok tanam kembali seperti palawija, jagung, padi, dan persawahan, perkebunan, dan lainnya. Kalau di sini lagi musim yang namanya 2 minggu sekali panen getah karet. Informasinya.
0: Oke, beli gue pindah. Sebelum kita ngelantur nih, mau request lagu apa nih?
1: Yang di playlist lagu apa ini? Kalau beli gue pindah,
0: ini lagu saja lagu dangdut kita nih hari ini. Mau request lagu apa?
1: Ya enggak, maksudnya kalau penyiarnya mau menyediakan lagu apa, boleh ngikut saja saya gitu.
0: Oke, ngikut ya.
1: Buat pendengar Perumpat yang ada di seluruh Nusantara, khususnya di Denpasar. Oh iya, sebelum saya pamit, saya mau salam untuk keluarga saya yang ada di Badung, Badungnya Denpasar, Karangasem Ujung Alam Paura, juga Seririt Pengasulan, Singaraja Seruni, Grogak yang ada di Grogak ya. Semuanya pendengar Perumpat. Oh ya, satu lagi saya mau expose nomor lah buat pendengar yang mau berkenalan dengan beli kopi lah. Kan ini acara Perumpat Budaya kan berarti mencari silaturahmi atau silaturahmi gitu ya. Sekali aja lah, mudah-mudahan bisa dicatat oleh pendengar. Yang seperti Indonesia udah punya nomornya. Ditunggu 087788321123 ya, 087 88 321 123. Untuk yang siaran siapa nih namanya nih, lupa saya.
0: Dengan Beli Gede Duta ini, Beli Gopinda.
1: Gede Duta di sini dengan Beli Gopinda di Lampung ya. Ya udah, terima kasih, selamat bertugas. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka
0: tetap merdeka.
1: Mengingat masa siaran. Terima kasih,
0: bye bye. Terima kasih. Dadah, bye bye. Beli Gopinda dari Lampung. Ya itu tadi dia semeton kita, Beli Gopinda dari Lampung yang sudah request lagu. Ya lagunya katanya ngikut Deduta, jadi Deduta yang milihin, oke? Iya, semoga Beli Gopinda sehat-sehat selalu, dan juga tentunya berbahagia tentunya. Oke, kita buka lagi line teleponnya nih. Dapat nih lagi satu sebelum kita putar lagu. Siapakah nih yang beruntung? Halo, Pradangdut.
2: Deduta ganteng. Asik.
0: Mah mangku.
2: Jodoh serang gede nge, mah.
0: Berjodoh nih, Ki, mah mangku. Napi?
2: Sedang masuk, mah, lintun.
0: Tenapi. Yang penting sekarang sudah bisa masuk, mah. Gimana Mampi, kabarnya?
2: Kan senam deh, lancar deh, bambang kiri nih.
0: Oh, mau senam nih, Ki, kan?
2: Lansia.
0: Oke, entan nggih. Mau request lagu napi niki, Mbah? Sebelum senam.
2: Suara hati.
0: Suara hati. Suara.
2: Tadi sing niki yang seneng ning kan penyanyi.
0: Nggih, ten napi suara hati nggih.
2: Dados salam-salam, Dik.
0: Dados, mamangku silakan salam-salam.
2: Sareng mahayuna wau munga pesanaan nuntun. Macun ini sampun masih pirang yang mula.
0: Jadi
2: dah mahandira semua atas kelingannya. Pak Depi, Makani, kita dah mah Ana Wang ya gede. Bu Nina Kuom, salam kenal nge. Kak Nadia Jerukuku. Bu Tuyeni, yuk senam yuk. Happy. Senam.
0: Senam.
2: Mungkin salam sia semua. Sehat deh.
0: Ingin, kampun bagus, Mbah Mangku, biar sehat.
2: Sayang-sayang, Mbah, deh. Layang-layang, itu, Mbah.
0: Senam layang-layang. Itu,
2: Mbah, yur, deh. Itu senam langsian, Mbah, deh.
0: Oke, entah.
2: Gaya gis nama tuan tua tu mah.
0: Lagunya lagu-lagu gini ya, yang baru-baru ya.
2: Susu mau deh, boleh mah masuk nge.
0: Inge susu mau mah mangku.
2: Kita lah, kita sampai yang mah galah. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye, mah mangku Prajapati. Semoga Mah Mangku nih nanti senamnya tambah semangat ya, karena sudah sempat nih request lagu dan juga salam-salam. Kalau bisa Deduta nitip dong Mah Mangku, nitip ikut senam biar sehat. Biar keluar keringetnya. Oke, ya kan Rai, ini dia sudah dua penelpon. Saatnya Deduta putarkan nih, dan Deduta akan kembali lagi nih di sesi berikutnya dari acara Pudangdut. Untuk Bu Putu Keboiwo nanti dicoba lagi ya.

Rakanan Rai, Kepala Dinas Kesihatan Badung, Dr. Madim Padma Puspita mengatakan pihaknya hari ini bertepatan dengan Hari Tumpak Kelurut menggelar pelayanan kesehatan gratis secara serentak di seluruh desa atau kelurahan yang mendukung surat edaran dari Gubernur Bali. Namun dijelaskan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung memang telah gratis dengan universal health coverage. Hanya saja saat ini dilakukan secara serentak di sejumlah fasilitas kesehatan swasta yang telah bekerja sama selain milik pemerintah. Dr. Made Padma Puspita menambahkan seluruh layanan akan diberikan secara gratis selain tanggungan dari BPJS Kesehatan. Juga ditanggung melalui program baru Mantap Nak Badung, asalkan masyarakat yang datang ber-KTP Badung. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangen keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna.

0: Lepeng atau urip buana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sistem filsafat Hindu tentang buana agung dan buana alih.
1: Apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Dangdut.

0: Hai hai hai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya tadi sudah kita dendangkan sebuah lagu dari Siti Badriah, Lagi Cantik. Semoga kalian Rai juga hari ini merasa cantik ya, dan juga ganteng tentunya. Oke, sebelum Deduta buka line teleponnya nih, Deduta, ada yang senggol-senggol nih, ada Bu Wayan dari Tabanan nih yang ikutan goyang, dan ada Bu Ninda Kuum yang ikutan goyang. Oke, itu dia tadi dua orang yang nyenggol-nyenggol nih. Nah, sekarang sudah ada yang nelpon nih, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ah, si asyik.
1: Ya, asyik merdeka, Bidi Deuda bagus.
0: Merdeka.
1: Berdendang ria.
0: Ah, Niki ampura Niki biar Deuda enggak salah. Ini dari daerah mana ini?
1: Baru kemarin, sudah lupa deh beritanya.
0: Baru kemarin dari kapal ya.
1: Udah colek-colek tadi.
0: Oh, colek-colek tadi. Payangan dah nih ya.
1: Iyalah.
0: Tak kira dari kapal, ternyata Bu Sekar dari Payangan.
1: Nah, pasti ya Radio RRI Berdangdut sama semua-semuanya acara di RRI setia ngikutin gitu.
0: Eh, terima kasih Bu Sekar. Akhirnya bisa naik ya.
1: Akhirnya bisa naik, tak tinggal tadi mandi. Habis duduk kursi pertama tuh bisa masuk ya. Tinggal teh mandi dulu.
0: Ah, sudah mandi nggih.
1: Soalnya gesit di sini di Duta.
0: Sama di rumah Deduta juga gesit.
1: Sama juga bilang dingin tuh gesit ya.
0: Iya, sama.
1: Deduta gimana kabar?
0: Deduta sehat, Bu Sekar. Bu Sekar masih sehat nih.
1: Sama keluarga. Lagunya dulu Deduta.
0: Ah, lagu apa nih?
1: Ini mengingat masa lalu sama yang ada di samping ini. Saya kenal sama beliau dengan suara suling bambunya yang menyatu-nyatu menutup dalam hati.
0: Ya. Itu dah yang bikin cinta ya, suling bambu ya. Itu ya.
1: Suling bambu itulah yang membawa sampai ke sini gitu.
0: Bapaknya kalau dengar tuh pasti udah senyum-senyum tuh.
1: Senyum orangnya dia, pintar main suling sama segala gamelan itu loh gitu kan.
0: Penabuh. Suara
1: sulingnya itu loh menusuk hati gitu loh.
0: Apalagi kalau kumisan-kumisan nggak suaminya?
1: Apa?
0: Suaminya Bu Sekar berkumis nggak?
1: Enggak.
0: Ah, kalau berkumis tuh lebih-lebih gini lagi itu, Bu. Lebih
1: lebih kesan lagi itu mencung tipisnya itu loh.
0: Aduh.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Pak Liko Pinar, terima kasih ya kolegannya tadi juga sudah sempat komunikasi tadi. Selamat sore Liko Pinar. Terima kasih selalu di sana ya sama keluarga. Juga buat Didi Ica, Matu Nindi, Bu Pera, Kak Maku Sudani, ada Mbak Indira, Bu Juru Manurage, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Niang Kirana, Pak Jelamaku Kuto Waringin, ada juga Pak Masu sama Pak Yanarbe, ini Ica, ini Dania, sama Peka, sama Mbah Mangku tadi ya. Juga sama Pak Dipol Jaya, Putu Kebuiwe, Bu Citra juga, Maelin, siapa itu lagi ya namanya? Kangen itu siapa?
0: Oh,
1: ya?
0: Luhde Kardiasi.
1: Luhde, Jagar Weskain, Tandodi, pokoknya semua-semuanya fun. Pro Dangdut yang lagi dengar ini caranya Bidi Duta. Bu Lodro lagi satu, hampir kelupaan
0: tuh.
1: Bu Galo naik. Jangan mati bunga aja di sawah, nanti hitam loh Bu Galo. Tunggu-tunggu sama Deduta nih Bu Galen.
0: Ya udah gak sabar nih Deduta berjumpa.
1: Iya deh, selamat tugas Deduta. Yuk,
0: dadah
1: bye-bye, lagunya
0: saya
1: tunggu.
0: Oke, dadah bye-bye Bu Sekar Payangan. Nanti lagunya Deduta putarkan habis Deduta menerima lagi satu telepon nih. Silakan kalian raih, siapakah yang di belakangnya Bu Sekar? Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, Dandut adalah kita Gede Duta.
0: Ah, siap.
2: Sekasik.
0: Ni dari daerah mana nih?
2: Tanur.
0: Ah, Nenek Dani ya nih.
2: Iya, baru bisa naik.
0: Baru bisa naik nih, dari tadi pasti nyoba-nyoba nih.
2: Iya, dari tadi, dari pembuka udah nyoba-nyoba, tapi susah naiknya.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting jodoh, kita berjodoh sekarang nih, nih.
2: Sekarang jodohnya dapat lah.
0: Iya, kakeknya sudah dibuatin teh tuh.
2: Sudah dong, udah sore ini, bentarnya mandi dan makan.
0: Iya, habis dengerin lagu dangdut ya, mandi.
2: Iya, sudah.
0: Mau lagu Deduta apa nih?
2: Deduta gimana kabarnya?
0: Oh, Deduta sehat nih. Nini.
2: Iya.
0: Nini gimana nih? Sehat kan?
2: Sehat juga bersama kakek. Di sini biasa, di warung ini.
0: Ya, mau lagu apa nih, Nini?
2: Lagunya apa ya? Goyang dua jari aja ya. Dari tadi goyang-goyang jarinya nyelak api. Tapi tidak bisa-bisa masuk, baru bisa masuk.
0: Hampir keriting jarinya.
2: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Yang tadi mau sekar katung ya, makasih kolengannya. Ada Gombiang Seri, ada Masu Nini, ada apa Nini Ayuna ya. Ada Gus Bawo, ada siapa lagi Ngasiara, Mahindira juga, ada Nini Ita, ada Gombiang Yoga, ada siapa lagi ya, Pak Yanarbo, ada Pak Tun Mancung, ada Cemok Melin, ada Molo Dekadiasi, Anik Kapal, ada Bu Putu Kuboiwo, ada Bu Maharani Payet, Gek Mas Payangan, ada Pak Kemang Bu Eka Bebe, ada Nini Tuade juga ya, Bu Lodro, Bu Pera, ada Bu Ana, ada Oda Desa, Oda Kade, ada siapa lagi, Yoga Saputra juga, ada Tantu Jerman, Katun Mancung juga ya, ada Pak Eka juga, ada Bu Ayu Tuban, ada siapa lagi ya, Bu Jero Cinago juga, Pak Man Pandu, ada Nini Sinta ya, Bu Sinta ya, ada siapa lagi ya, Uniang Kirana ya, Biru Iskani ini, Bu Agung Buang juga. Ya, sisanya bungkusnya jadi satu dulu ya, Deduta ya.
0: Oke, dibungkus
2: buat
0: dulu
2: Deduta,
0: ya.
2: Buat Deduta, selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Nini dan juga kakek Dania di sana. Nini dan kakek ingat mandinya pakai air hangat ya, karena kebetulan dingin-dingin nih, masih dingin-dingin udaranya, biar gak cepat sakit. Oke, sebelum Deduta putarkan nih lagunya, Deduta bacakan dulu nih di Facebook nih, sudah banyak yang nyolek-nyolek dari tadi. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar yang ikutan hadir dan goyang nih. Ada Bliwayan Saboyase nih yang ikutan hadir dan goyang, Bliwayan dari tambahan Mangis kenten nggih, Mangis Karangasem nggih, sukses mah Bliwayan. Ada juga nih Ayu Bless dari Ubud yang hadir dan juga bergoyang. Ada Blide Apong dari Tegak Klungkeng nih yang ikutan hadir dan monitor. Ada Pak Arya Astra yang nitip salam ke semua penggemar Prodangdut supaya selalu sehat dan bahagia tentunya. Ada Bli Pandit Tombong Nak Serokadan dari Bangli yang hadir. Ada Bli Wayan Siaje Mas Ubud yang tentunya hadir dan ikutan bergoyang. Dan gak lupa nih ada Bli Oke Mulyarte dari Padang Sambiar ya, Padang Sambian maksud Deduta yang ikutan bergoyang. Okay, itu dia yang nyenggol-nyenggol di Facebook. Saatnya ada Duta putarkan nih lagu requestan dari Bu Sekar. Bu Sekar, Suling Bambu.

0: jangan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jik tiba, beli nyoman yuk kangkung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz Sakran Rai masih ditemani oleh Deduta di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah Deduta putarkan dua lagu requestan dari Bu Sekar dan juga Nini Dania. Nah, Sakran Rai ini ada salam nih dari Bu Janura yang nyenggol-nyenggol nih. Terima kasih Bu Janura sudah monitor dan juga ikutan goyang. Nah, Sakran Rai kembali nih, Deduta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Lupa aja nih ya, kalau.
0: Oh, ini suara-suara motor ini kayaknya Bu Sinta deh ini deh.
1: Iya.
0: Bu Sinta.
1: Asal bawa mobil pasti di jalan.
0: Iya, Riki Bu Sinta dari Penate.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bu?
1: Baik, Vincent baik, saya mengidang mencuer.
0: Kalau udah bisa mencuer, ya pasti sehat.
1: Pasti sehat.
0: Mau request lagu apa nih, Bu Sinta?
1: Mau request lagu apa ya?
0: Apa
1: Sepondok tiga? Ada dua cinta.
0: Sepondok dua cinta.
1: Ya, ini rajanya keren-keren nih.
0: Tapi gigis kok gigis.
1: Sudah dikecilin, kalau dikecilin nggak dengar gitu loh.
0: Iya, tapi gigis kok nggak terlalu kedengaran, Bu. Mau salam-salam dulu nggak, Bu Sinta?
1: Tadi siapa yang naikin Nini Dania sama Bu Sekar. Payangannya.
0: Payangan, iya.
1: Ya, mau kirim salam Bu Swatini, ada Bu EKBB, ada Jero Jerman, ada Dewan yang Kesawa, Dewan yang Kirana, ada yang Murni juga. Ada Nini Ika, ada Nini Agus. Nini Agus di Iman Bonyol, Kak Angga, Kak Rai, Pandepi juga di Romang Kucurani. Pak Yanarbo sama tugeknya. Ada Pak Depolos. Ada Nini Santa sama Odah Desia, Jiro Susi juga. Bung Biang Seri udah naik ya, Pak Man Pandu juga. Ada Pak Eka Plaga ya sama Pak Eka Mambal gitu.
0: Keliru. Kak Eka Plaga dan Pak Eka Mambal.
1: Ya keliru aja nyautin itu. Ini Ayuna udah, Mbak Egi, Mbak Tunindi, Nini Tuade juga. Ada Maylin. Siapa lagi itu? Maylin juga. Itu Bu Lodronya juga ya. Bu Janura juga. Bu Tuku Keboiwo. Ya semua-semuanya deh yang ikutan dangdut. Dipesel jadi satu pakai plastik biar enggak bocor ya.
0: Dipesel.
1: Biar enggak baik tuh videonya.
0: Biar salam-salamnya enggak kecag.
1: Oke. Ini udah punya uban sama yang dengan bubuhnya nih. Ya semua-semuanya semoga sehat. Bu Yasmin juga semoga sehat. Salam sehat selalu. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Sinta dari Penate. Oke, lagi satu nih. Siapakah yang ada di belakangnya Bu Sinta? Kita coba sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Asik.
0: Niki Pak Yan niki, Pak Yan Ngarbon.
2: Iya.
0: Lagi di kantor ini kelihatannya.
2: Iya, lagi ada proyek di atas.
0: Oke, terus pantas di rame niki.
2: Iya, ini radionya kalau enggak full enggak kedengar.
0: Iya, tenapi.
2: Ya, lagu satu dulu deh.
0: Oke, lagu apa nih, Pak Yan?
2: Bang Haji ya Begadang ya.
0: Begadang, jangan begadang.
2: Iya.
0: Pasti ini begadang Pak Yani karena proyek.
2: Iya, ini begadang nih begadang.
0: Oke, mau salam-salam dulu Pak Yan.
2: Ini masih ramai di atasnya ada bongkar gudang deh.
0: Oke, tenang.
2: Iya, tempat kerjanya dibongkar ini karena sudah atapnya sudah rapuh.
0: Mau dibenerin ge.
2: Iya. Nah, tukangnya masih di atas nih, gedor-gedor, makanya dari tadi nggak kedengeran apa tuh.
0: Ah, iya, kelihatan api.
2: Ya, salam-salam dikit deh.
0: Ya, silakan, silakan Pak Yan.
2: Tadi Bu Sinta ya. Ya, selamat istirahat. Pak Lo Sekar Satung, ada juga Bu Lodronya, ada Bu KBB, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Wiskin, Tugas Bawo ya, Bapak Leong S, ada... Oh, ini mau salam, Ajitit ya, yang dari Muncan ya, salam katanya. Ada juga nih, siapa nih ya? Bu Mar, Pak Mar, Nyida, Kak Pedasnya, Kak Jadok, Nini Ita, juga Bu Ekangka, Kak Widya, Jero Mangku Sudani, Mbah Tuindi, ada Nini Ayuna, Bu Pera, Mbah Indira, Mbah Tuindi, ada Mbah Hegi, Kak Dauhnya, Kak Setiasi, Gombiang Teri, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Ayu Tuban, ada juga Jero Susi, Gek Mas, Bu Swastini, Pak Eka Plage, keliru tuh jadi.
0: Kak Eka Plage kan?
2: Kak Eka Plage, Pak Eka Mambal ya. Ya, ada juga Bu Putu Keboiwo, Jero Gede Sinar Suci, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, siapa ya tadi yang nyolek ya, Bu Mang Buduk juga deh. Ya, siapa nih ya? Yang dari Lampung itu Pak Gopinda ya?
0: Gopinang,
2: ye. Ya, salam kenal Pak Gopinda. Ya, gitu aja dulu deh. Selamat bertugas. Yan. Dadah, bye-bye.
0: Ye, dadah, bye-bye Pak Yan Ngarbe. Terima kasih sudah monitor dan juga request lagu. Ye, semoga kegiatannya di kantor nih kelancar-lancar. Oke, itu dia tadi dua penelpon kita. Sekarang Deduta akan putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz Zakarun Rai masih temani Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Masih bersama dengan Gede Duta, tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Zakarun Rai semua, ini kita dapat salam nih dari Ibu Merdeka. Katanya salam sehat dan salam semangat. Tentunya tidak lupa nih salam merdeka 3 kali. Oke, salam merdeka juga Bu Pera. Oke, semoga Bu Pera juga sehat selalu. Nah, Kang Rai, tidak terasa nih kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih buat Kang Rai yang sudah setia mendengarkan dan juga ikut request lagu, kirim salam, dan tentunya ikut bergoyang. Semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa membuat Kang Rai tetap semangat dan tentunya bahagia selalu, nge. Oke, Kang Rai, Deduta tutup acara Pro Dangdut edisi kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di Pro Dangdut edisi berikutnya. Nanti Deduta akan kembali menemani Kang Rai di acara Lingsir Sanjeng. Oke, Kang Rai, terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye.

Kakadan Rai, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana, membenarkan fenomena siklus tahunan akibat perubahan pola cuaca dan angin musiman dengan munculnya ubur-ubur jenis blue bottle atau lanteng layar yang terdampar di beberapa titik bibir pantai Sanur. Dijelaskan fenomena itu biasanya muncul pada rentang bulan Juni hingga September ketika angin dan arus laut membawa kawanan ubur-ubur di laut lepas menuju pesisir. Sumardiana meminta masyarakat waspada dengan tidak menyentuh ubur-ubur lanteng layar baik saat berada di perairan maupun yang telah terdampar di pesisir pantai karena tentakelnya tetap dapat menyengat walaupun biota laut tersebut sudah mati. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Wayang bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Betul itu. Apalagi

0: sambil makan roti.
1: Hey,
0: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
0: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Eh, butuh. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rahajang sore rekan Rai mewali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Mewali keserangan gede duta ring rahine sanis cara pinanggal siki Agustus warse 2x6 likur. Gesana makin deduta pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata nge pasti kering acara lingsir sanja. Gesedurungnya deduta menyajikan iki memberikan informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali asiki tembang katurin deduta saking gerejak satulus hati.

104.4 MHz akan naik kantung kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kan Rai, sana makin ring acara Ling Sir Sanja dari Duta Pacang menyajikan iki informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali. Sana makin dari Duta Pacang mengajak akan Rai untuk mengenal niki sebuah wisata nggih, wisata kesehatan. Nah, wisata kesehatan niki berupa yoga. Nah, tapi niki yoga yang beda, nggih, yang berbeda niki karena yoga niki disebut sebagai yoga melayang. Atau secara bahasa Inggrisnya niki lebih dikenal dengan floating yoga. Sampunan rekan Rai baru dengar kata yoga melayang langsung berpikir yang aneh-aneh. Siapa tahu nanti yoga bisa langsung trik sulap nggih, langsung bisa melayang. Nggih, niki merupakan sebuah olahraga nggih, floating yoga niki atau yoga melayang niki merupakan sebuah olahraga modern yang kini mulai digemari di Bali. Nah, niki dari Duta kutip informasinya dari berbagai sumber. Nah, floating yoga puniki merupakan olahraga modern yang dilakukan tanpa menyentuh matras lantai secara langsung, melainkan memanfaatkan media gantung atau media apung berupa air. Nah, kenrai terdapat dua jenis nih, nggih, dua jenis floating yoga. Sane ka pertama nike ada floating yoga udara utawi lebih dikenal dengan aerial. Aerial floating yoga. Di mana yoga puniki menggunakan alat bantu kain hamok khusus kenten nggih. Yang digantung ke langit-langit di mana kain niki akan membantu rakyat dan rai untuk melayang-layang. Nah, gerakan aerial floating yoga niki menggabungkan gerakan yoga, pilates dan juga akrobatik. Nah, yang bikin seru niki rakyat dan rai floating yoga, aerial floating yoga niki atau anti gravity floating yoga puniki memiliki gerakan yang sangat unik nih kayaknya, karena badan ditumpu atau dipegang oleh kain hamok yang tergantung di langit-langit, maka banyak sekali gerakan dengan pose-pose yoga yang terbalik kan tangge. Terbalik di sini yang Deduta maksud adalah dengan kepala kepala nih ke bawah nih kan, menghadap ke tanah kan. Sedangkan kaki kita melayang di udara menghadap ke langit-langit bangunan. Nggih, segitu dulu kan Rai Malebos dari Duta Pacang Wali niki nyarengin Rai Malebos, kita akan membahas niki tentang floating yoga yang menggunakan airnya. Ingin akan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show.

0: Aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai Kantun Kesangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye Wali membahas tentang wisata kesehatan ye. Semakin kita akan membahas kembali niki floating yoga. Wawu sampun kita bahas tentang floating yoga udara atau aerial. Dan sekarang kita akan membahas tentang floating yoga menggunakan air nih, atau lebih sering disebut dengan SUP, SUP yoga, utawi stand up paddleboard yoga. Nah, yoga puniki berbeda dengan aerial floating yoga yang menggunakan hammock. Yoga floating yoga SUP niki, yoga floating yoga air puniki menggunakan papan khusus nggih, atau yang lebih dikenal dengan floating board. Nah, yoga niki juga dilakukan di atas kolam renang atau di perairan tenang. Ring tukat-tukate dados nike, yang penting arusnya tenang keren ringe. Kalau harusnya nih ke deras, ya tentu saja kita akan hanyut tentunya. Ya kalau hanyut paling ketemu dengan Nini Dania di Sanurnge. Nah untuk floating yoga air niki, fokus utamanya nih ke berbeda nih dengan floating yoga udara yang fokusnya Nike melakukan gerakan-gerakan yoga digabungkan dengan pilates dan juga akrobatik. Untuk floating yoga air Nike, fokus utamanya adalah untuk menjaga kestabilan nih, kestabilan supaya papan tidak terbalik saat melakukan gerakan yoga. Nah, untuk floating yoga air niki sangat cocok untuk akan rai yang ingin melatih keseimbangan tubuh dan juga kesabaran tentunya nggih. Nggih akan rai mesanakan dumun melebos dari Duta Pacang Wali niki membahas tentang floating yoga nggih. Akan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Allah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Rai Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Game Wali membahas tentang floating yoga. Nah, selain tadi nih yang sudah kita jelaskan dua jenis floating yoga, yaitu floating yoga udara dan floating yoga air. Floating yoga puniki ternyata Rekan Rai memberikan banyak efek positif nih ke tubuh. Yang pertama nih, ke dengan melakukan floating yoga kita bisa melatih keseimbangan dan juga menguatkan otot inti serta meredakan nyeri punggung dan melancarkan sirkulasi darah serta mengurangi stres. Ya, punapir kan Rai, apakah tertarik melakukan floating yoga? Anggih kan Rai, duaning galah sampul menunjukkan pukul 5:17:55. Ngiring mesandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspang puja Trisandia. Malebo sering galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kidenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmu. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang puje trisandil.
1: Iya, jam 6.

питом корми. Мамочи, сору, попитья.

Anggihkan Rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Akan Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mogi-mogi ida sang yang widiwasa ngicenin, kerahyuan lan kerahajengan. Akan Rai, tetap satir yang 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: akan meraih kantun kesarang angin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kesarang raih waktu sudah menunjukkan pukul 18.21 WITA. Kesarang raih masyarakat Dumun kita ikuti ibadah asar maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan serta kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Pasukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sebarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Nah, lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid.
3: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah pinter.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Mengudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar rakyat raikan tun kesarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggih kan rai sana mungkin umat Hindu merayakan hari suci, ye hari suci tumpak klurut, ye. Nah, kan rai deduta pribadi niki sering sekali menemukan salah kaprah nggih, terutama ring medsos, media sosial niki terkait dengan makna dari tumpak klurut punika. Nah, banyak orang-orang ring medsos terutama niki menganggap tumpak klurut nika merupakan hari Valentine-nya Bali yang identik dengan perayaan romantis ala kebarat-baratan nika yang hanya dikhususkan untuk pasangan. Nah, kan rai niki bisa menyempitkan makna dari tumpak klurut nika sendiri. Karena jika tumpak klurut sendiri dimaknakan sebagai hari Valentine saja, maka ini akan mengabaikan terutama pemujaan terhadap seni yaitu bunyi atau suara. Nah, sebenarnya tumpak klurut punikir kadan rai merupakan hari suci untuk pemuliaan suara dan seni nggih. Di mana umat Hindu memuja manifestasi Tuhan Sang Yang Taksu nggih. Yang menghidupkan keindahan seni, suara dan juga karisma. Selain nika, tumpak klurut ternyata merupakan momen untuk melembutkan batin dan juga mengendalikan emosi serta merawat keindahan jiwa. Nah, kan rai tumpak klurut niki sendiri lebih ke arah wujud welas asih ya, dan juga rasa terima kasih terhadap sesama makhluk ya. Semua makhluk yang ada di muka bumi niki. Ya, kan rai, jadi tumpak klurut nika bukanlah hari Valentine-nya Bali, nggih. Jadi kalau dianggap tumpak klurut nika merupakan hari Valentine, maka nika maknanya akan sangat sempit, kan rai. Nggih rai, mesanakan dumun malih bos Dewa Pacang Wali niki nyarangin. Kalian rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.
2: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara mejaya-jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan ruwe binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang, miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanekatur, mina kadinyane. Arus perpindahan penduduk, nyujur Bali patut kadap dabang becik sairing, ring kawentenan urbanisasi. Polda Bali makling ngin kamane mang denenten ngemargiang parilaksana utawi aksi main hakim sendiri rikala manggihin dugaan tindak pidana. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatra sejangkep nyane. Gatra kaping pertama, pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo. Nugasang arus perpindahan penduduk nyujur Bali patut

0: Tindak Pidana Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, Ngaptiang Kramane, Mangde Nurek Sahang, Penanganan Pelanggaran Hukum, Majeng Aparat Kepolisian, Nganutin Ugar-Ugar Sane Mangge. Dane Maklingin, Majeng Kramane Mangde Sarang-Sarang, Ngupe Pire Katreptian, Wewidangan Lan Gelis Ngelapor Majeng Kepolisian.
1: Gatre Basa Bali Puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Salain ngudarang keputusan Mahkamah Konstitusi indek pemisahan anggaran program makan bergizi gratis utawi MBG saking pos pendidikan kerancanayang memargi ring warse anggaran kalih tali ulu likur. Selian ngukuhan tata kelola keuangan negara, indike punike naler nenten ngardi kaon pawangunan ring bage pendidikan. Pemisahan anggaran kerasayang becek santukan program MBG muatang prabil sane makeh. Gatre Kapinguntat, Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana, ngudarang fenomena siklus tahunan sangkanin pawahan pola cuaca lan angin musiman antuk medalnyane ubur-ubur soroh blue bottle utawi lateng lanyar sane terdampar ring makudang titik bibir pantai Sanur. Kata terang indike punike medal ring rentang Juni kantor September rikala wenten angin lan arus laut sane makte kawanan ubur-ubur ring laut lepas nyujur pesisi. Inggih pamirsa wantah kadiasa punike Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe Gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang Gatre Basa Bali, cerah.

Dabda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas. Umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nih.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Om Swastiastu, para pamirsa tembang warga sanewang yang ditiang ring dijenye gumanti mengenah iring ditiang mungkin datu dedane muka cakepan-cakepan wiramu nih napi ke Nike Ramiano Suto Somo Arjuna Wahbrato Yudo Boman Tako napi ya seluruh sanewenten ngiring male bos-bos interaktif ring 2 ring 223361 kewantan sedurunge dibuka niki jadi kebungkah dumun terus
1: ingi suk semua ratu kakiang antuk lalah sana sempun ke picur yang titiang ingi ratu dadane pamirsa sana wang yang titiang rehnu nemangkin dumadak-dumadik pada kedak sarang sami waning sekali bawa satu kaki yang sampun ke dagingnya makin antuk wiramo akhirnya sanis cara sedurung katur di tiang pacang mungkah puniki ambil di tiang ring cakapan Baratayuda puniki
0: Baratayuda
1: Baratayuda halaman 198 puniki ide sang Duryodana nangkilin Prabu Salya puniki. Ingir juga kaya yang kedua kawan dia. Om, begini mas tu nama si dia.

0: prating prang.
1: Di kapan anak ibu ketiang puniki tamat pacang ke anelang ring tengah ing payudan.
0: Wang hina kaya
1: malih di tiang tuna ring parilaksana.

0: Unik ki wenten titiang mapi syarat mangdani dewa nginut napi sapangani kantiange tekening dewa.
1: Kedua potut haji nen Prabu Pandu Putri.
0: Tiang mapangideh tekeningi dewu apa ngesatinut salulut sobayan tako dewu masemeton sarang sang Pandawa sampun ngeperang doh.

0: Aduh.
1: Janten niki sane pacang ardini nerahayu anggani dewon.
0: Lana sukante.
1: Setato ngamolehang kerahayuan mangken rauh sane pungkur lekas dewo lakar rahayu yen becek-becek masa meton sareng sang Pandawa.

0: Iyan pade kaditiang puniki nenten satinut setato nungkasin anake buku idewo.
1: Tuan ruwangan hulun.
0: Sampunang tiang aliang ruang, yen isang pandawo tenyak ya mau becik-becik mau semeton.
1: Hamatian yang renang.
0: Sampunang tiang timpalino ngematiang lelimo pendawo ne punika di tengahing payudan.

0: jagi ruruh yang mereka ke Siwa Loka. Cak jantan sampunipun mati, buka ngemati yang ititih di parbo cakal culik pecet ketang tiang terasipun.
1: Leng soliasam bramu.
0: Kinten panganikan ide Prabu Salya ngicenin pang panyembramu.

0: Inggih. Pangandika anruwine patut pisan ten wenten ten iwang ngene.
1: Nepakon tenati.
0: Kadi punika napi jagi nike ni ratu rintitiang. Pih patut pisan.

0: Soalnya makin lurus je punika Suryanin aku eh pisan sampun punika apa kula warga ne sane pejahat sane warga ni pun sampun ngemasin di pesiatan atu je wau ngene ke kinten.
1: Noh anuas nerapati kalih kedua-keduan.
0: Inggih kadiasa punika atur ide sang Prabu sareng kalih sang Duryodana talar sang Prabu salio saling pikedahin.

0: Beh, ngudiang i satru i musuh bakat sayang cek Pandawa nistek len saja maro ado keponakannya ditu inakulo aja isa dewa jelemo brengsek
1: brengsek emo maling kone ilon
0: maling kone ilon jabi jek cak-cak mas nih dan sangat suatamu sahut
1: enge kadia sapunika sampun limang pada titiang mahbah penikiring cakepan berada yuda.

0: Tidak, niki ngelantur kentene tu niki nanti pasti mungkin nama tu dari pejaran jani tu makin nomor lima tu ngeh tu.
1: Ngeh.
2: Ya, terus.
0: Jadi kekawit tu, oma wigena mas tu nama si Jem.

Sane utus beli Jakob Selasa selisir ke asing-asing genah akeh kenten waduan beli nekari.

0: biasamu.
1: Wenten sana mesusupan ke tengah alas sana rengkat. Wenten ni pun kan memaling ayam. Kadang beli kau ni kau ngelah nak buah.

0: kenten sampai medaging gejir-gejir cokornya.
1: Gejir-gejir.
0: Nah, gejir-gejir. Ini sampun nang beli cek menang kini amuniki gawat.
2: Iya ikut kadur nayotu.
0: Niki sampun ketunan beli ini. Malih pisan niki sampun tunan beli ini. Malih pisan niki sampun tunan beli ini pun pirang.

0: habis.
1: Jog Madin ibu ini mang udah beli uning tiang nebong soal. Oh niki cunguh tiangnya kompias loh. Tepuk dia nak Madin ya tak nak ten yo ten antam ten nak upin nebrus yo tak yo kesek sek mati. Maru ketua angin panah itu sang ramu.

0: malu.
1: Kone ya tiang man metakonya dan cie ketuang kan orang yang madan irama laksamana kenten ya makin musuh beli kini wajib matiang.

0: Niko sampun tukang ngemati yang pecalang-pecalang beli itu kuda ampun mati bini sitang-sitang nemu tato gas niki itu woi rokono tukang mabuk niko woi iya mati mungkin pun api yang beli aja bang mati aja masih yo ipun iramo ajak ilak semano
1: ini aduh kakiang
0: ampun jangan le bonus
1: ping banget Lupa ping banget niki aduh aduh satu sampun becik pisan sereng galah atuh nggih sereng gungkak taler.
0: Nggih, suk semua niki sampun dados penyu.
2: Dados penyu jane no.
1: Nggih, akeh unggang lupa tuh.
0: Loh,
2: selikur.
0: Nggih, klion.
2: Tumpak.
1: Megadok iki.
2: Lurut mangke.
1: Tumpak mangke tuh.
0: Nggih, klion. Klion uripne kudus. Nggih. Sanes sare sia kudus aja sia 17.
1: Nah, nah. Nggih, 17 sampun tuh. Mangke megadok iki mantan tuh nggih. Iki Bu Gumiyang Sri Agung, sareng Kakak Ayah Srama, sareng Bu Ayah Sri Merta. Sareng Bapak Guru Sutama wentar udah kadek ring nyusari nanjing udah ingin
2: orso,
1: tuh Aji Orso tunggi rajang Aji Orso rajang mulai jebos je ya tuh semua untuk galah untuk pitiang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om
0: yes semua niki lima dioko Pitre Griyo Pitre minggu depan mali lanturang peniki satuannya becik pisan nggih terus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Satu Suryo, sarang rongkak. Jadi yang lagi ngiring antu apal-apalan tuh deh.
0: Ini Pin.
1: Sangyang tuh dan persidayang di siang memacu tuh. Sangyang tuh apal-apalan tuh.
0: Iya, durus.
1: Om Swastiastu.

0: Ingeh ritat kaloi de sang Ramo Dewo meneng kenten bat-bat keni surpenaka maro.
1: Kenya menang ida.
0: Menang ida.
2: Humang resi gana.
1: Ingeh mubi ayuhan ares reseng-reseng langit ya punika.
2: Ring gaganap pangan jali.
1: Iri ko dengan barone punika ide mengastawa.
2: Mangon akan stuti sira.
1: Iri ko harus ide nguncaran ingian pengastuti ni dia.
2: Sakti Batara Wisnu.
1: Sane kastiti antuk ide wantah kesaktian ide Batara Wisnu.

0: inek tu moheleng ides batara ramo kadia sapu ni ke ta tujuan ida
1: sukma ratu pin suria antu galah sampu tiang pole tambo tu nambe di tiang kadi punika di tiang termagara ke sane jagi nyarengin sangiring punikiring temang warga lurusan mongga aturang di tiang galah atu suria
2: nggih sukma pin
1: santai santai santai sukma ratu gengka ratu suria.
2: Nggih,
0: nggih nek ipin sampun. Nggih, reng ngukur nek ipin. Jero gadong, jane nek mengkab ne. Nek sasri mengkab. Om Swastiastu. Awanin wale bos-bos. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu ratu kakean gungka.
2: Nggih. Dang to.
0: Dang.
2: Asal berajin to tu nak pitulas yang uripna.
0: Pitulas ya.
3: Nenten iwang di tiang sapun satu setengah bulan ni kan boleh ngiring ratu aji.
2: Kampun kan karena cuaca minam kampun hilang batu ah.
3: Niki kampun mesti tegal ya nanti yang batu mana nampuro ratu.
0: Eh, saya menapi coba teman.
3: Yes. Ring Ramayana niki ratu.
2: Iya durus.
3: Om Wigna Mastu Namo Sidim. Nyanung rengen te Ratu Sang Janaku Ajarengku.
0: Inge wentan punika Ratu ring Ratu Jenaka sane uning ayang titiang mangkin

0: Karya ni dene sanis yosa ngering nangun yadnya nangun taler swayam bare
1: di nganyar ne.
2: Si anak nirar.
0: Wani ide madue putri mewaste dia sita kantun punika bajang tingting anom.
2: Warangan malaki
0: mangne persida boleh punika jatuh karma utawi jodoh boleh raris anak lanang.
2: Nata

0: Ian bawasan inek keraton ide, inek kawibuhan ide antuk ajang-ajang aneh.
1: Nentan presido ketumas.
0: Ini
1: ide Dewi Sita.
0: Putri ide ne nentan presido ketumas antuk arto berano, antuk keraton, antuk ajang-ajangan sana luweh-luweh.

0: ketiman jagat tiga ni wenten peratu-peratu dan sida pacang mulih ini
1: tan ulian ikan sida ketumas.

0: Sekwanten aja nih Doni mapi kayun mangno sang sane madue kewisesan, madue keperanyanan, madue kesaktian kenten kayun nih Doni.
1: Anong siwin yun.
0: Unike aja presida pacang kasungsong antep ida.
2: Dewi Sita.
0: Dewi Sita.
1: Wang sakti mante guna mante.
0: Presida rares wenten manusia sakti guna mante guna mantra punika jak sampun sakti pisan.
1: Kulin janmu.
0: Taler keturunan sang Nata Ratu sana sampun wibu kering jagat.
2: Kenten syarat.
0: Ken syarat-syarat sayang baru ini tuh.
2: Itu kan berat, ampun memenuhnya.
1: Ini sampun kali pada tuh.
2: Nah, nyanan milu ngiring lah.
0: Milu ngiring lah.
1: Ini.
2: Anang penyeruan.
1: Oh, makanya Ratu tidak ngembe di simali. Miring.
0: Iye jero mangke.
2: Iye boleh bonus pencik, boleh bonus pencik karena
1: iye mantas punika matur sub semua.
2: Nah. Eh.

0: Inggih mang nuy.
1: Dunulur nieun.
0: Mang nuy ratu ratu Sang Rama, San Lan Sang Laksamana, Cakra Dewa, Ida Dewi Sita dawage Mas Dumun tanggal 1 Agustus pun. Nak moduluran Gandewo, Ida Mas.

0: Nih kocap sane pantas aka angen rabi antuk ido dewi situ dan wenten sampun netiosan kini ratu ngiring ngiring itu ngiring berangkat
1: mereka milat milat daftar
2: ingih atur semua ratu antuk bonus antuk artos antuk galah ingih dan panjang atur puput antuk uncaran para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge, malis iki nih ki Kak Nadia. Ah, malis iki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahaja Muni.
1: Nih ita, man besik nih sedoli nih.
3: Titi yang mana ngelanturang tu dari Madeni kong
1: ki? Iya, nih. Nomor kutusnya
3: tu?
0: Tan kutus.
3: Ai. Ido dan nomor 5 dan nomor 6 wai.
0: Entan coba ya, coba. Ayo,
1: coba lu.
3: Om Swastiastu. Kena tu sareng kale tu.
0: Astung kare.

Sekancan raksasa, waduan-waduan beli ni, ane meriko ke alas nandako ni, las mati yang itu kini panak ida serato itu tuan.

0: patut wales beli mangkin. Buktiang mangkin beli kaden. Wagad ring wiweke. Wagad ngai alian-alian kaden inane beli.
1: Wajahan ya huwus.
0: Iti yang jek yakin, jek sido padam, niko iramo laksamana, gelis nanti beli.

Waning kemana handuk di tiang sampun nipis-nipisang ini ki pengukuh beli ini. Pamekas diri ke di alas nandake.

0: yen bang yo irama jak Laksmana nu hidup beh gawat kan meriki kepuri lengko nyanan dua alas nandako kan ajin sakti-sakti bukalah
1: oh syuk semua ampun lah kalah tu ke
2: mendek.
1: Pertama
2: pendek
0: nu man bina pada
1: ingin ngas ngali pada nge kita mamangan magosti.
0: Malih, manginum.
1: Manginum.
0: Saho.
1: Lah. Saho berat ya wijah.
0: Ira tujak merayu nang minum-minuman sarang tinggi. Arang wadua-wadua nih jak gaji brag kemampuan setiap malam minggu makin kentan nih.

0: Han.
1: Wis ayo nete neneng sampun selegang beli udang ban cekiane tuh. Udang blok kiu, udang blok kiu tuh kan. Tensan beli ngayun-ngayunin.
0: Ngawasan no pijer.
1: Ya kekenten mantan karyaan beli ini tuh.

0: Oh, dang, dang.
1: Jane uning inti tiang iratu kadang deman ya culik. Ajak musuh ya, puni ke dumun.
0: Mabla mangawit.
1: Tur deman sajan, dumun beli, dumun ngenyah-ngenyahin. Ya diastun tan musuh cek beli nyelap ngelekas dari raksasa wah kedeman dia beli kan tan.

0: ados dan wales-wales beli itu. Bet kuda beli kal nu, bet kal ngantos yang pang mati ini mati itu. Bentan, ampun nang beli, mungkin nampun enggal telah waktunya.
1: Orang muda, seorang muda apa lian?
2: Cuk semua atuh, ada bagus pakaian, ada tukung kak. Sekarang
0: pun boleh ngiringan. Yeah, becik pun selesai aja ada yang ada oke, becik good.
1: Eh, bukan Badung kang Wang banyak nge.
2: Ini kiki bocah nuranya raya tuh.
1: Eh, banyak kang Wang. Ini
2: malah bos semua bocah nurah. Membudok dalar. Kita serang sami atu senang-senang nyareng cuma warga malah bos munga di kedua nge. Mungkin tiang penutup ke pertama. Di tiang lusur pamer ratu. Mando kena satu om. Tadi senti om.
1: Ini sepi sana merarian dungun. Pami arsa dua aning. Kepala tan kaping pertama. Sampun puput malah bobos malah lantur nanti tiang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.

kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Hidup ini memang keras, tapi menyerah bukan pilihan, apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pemirsa, temang warga sane kantun puniki ring ajang pesawat radio. Wawu sampun ini ita terakhir nggih makin minab niki Ibu Badung
1: Uban nggih.
0: Ku kawi niki Pak Yan Arto niki malih Pak Putu Dian niki jero
1: Praja
0: Gusti Ibiang Murni malih niki sira malih
1: Nur Sanur
0: Wa Uti malih ring glogor minab niki sampun monitor
1: ampun monitor
0: ajang rahicang sareng sami ngiring makin lanturang ring paletan kaping kali.
1: Terus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ya, udah.
1: Udah ini.
2: Ijang, Ratu Gunggak, Ratu Kakyang.
1: Ya.
2: Ini Ratu, penapi katron iki kena Ratu, sarang kali.
1: Ya.
2: Ijang, melajah kanda Ratu. Wiramo, Widaro, Gumulung, Ratu Kakyang, Ratu Gunggak.
1: Ya.
2: Yang tuan manut tuntun hatu. Om Swastiastu.

0: Jamu bang yang ngaruno.
1: Yang ngaruno. Yang ngaruno. Udah kayak tuang. Semubang yang ngaruno.
0: Mekrakina semubang yang ngaruno.
2: Berarti saud saud begendeng ada doa.
1: Mbok borin marah taruh nyidang nuutin udah tu kudiang nuntun kini. Oh, lanjut tuh.

0: Agaraku.
1: Nah, ini benar nenek-nenek dengan di Aruna kan boleh nah sing bin yang tu aja ngoren.
0: Ini ratu yang mali raja. Sa

0: Jo papetak king ayam wano ring pagaga.
1: Lanjut.
0: Merat kang wo ramarang rabaso
1: kusumo.
0: Kusumo.

0: Aduh kan ben mudik nih Rahino nih. Meh Rahino semua yang ngaruno. Bisa no dong?
1: Ingin.

0: Eng sing gitu
1: sih. Dan itu dikati. Ingat.
2: Angwang aduh.
1: Aduh, pokoknya di jam itu. Ingat itu kakya, ngapura ratu, sarang kali ini, sarang tunggung tak. Benyang mana ratu, tuntun katu kali, dikiri kok ke muka-muka. Ida ratu, ratu kakya. Ingat ratu, atur di janggala ratu, pangguli suwito sami ratu. Padahal ini mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingi Kak Gio niki, Kak Gio, Kak Landung niki sampun sami niki monitor
0: Kak Santa, Santa.
2: Widana pun niki. Ingi sampun bentang nanya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sukses yang terenggung Kak.
0: Om Swastiastu.
1: Ini yang secara batu.
0: Ye, keran.
1: Keran. Mana malam atau ni?
0: Ye.
1: Ye nomor 4 atau?
0: Ye.
1: Om Swastiastu.

0: المبشر.
1: Belum suara.
2: Itu cuma ratu siang wau melajar atau kasihan sekarang dongka pun warna-warna tu ni.
0: Kebun pun becik.
1: Pun becik suara becik becik.
2: Ingat ratu siang untuk pamit ratu. Om cantik cantik cantik om.
1: Yeah, ni yang kekeran.
0: Keran
1: pun ingin pun iki. Ingat mungkin tabanan siapa ni om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Yeah.
3: Aduh, yang bangun bos nih.
1: Ah, ija nih. Mama marah nih.
3: Nih, makin-makin. Si bakat-bakat, itu makan. Terus respati masih ketau.
0: Yen.
3: Pengen buku dan kegiatan, boleh.
0: Insanis cara kelihatan, kuda asap nih.
3: Mungkin duit yang mail cakap mendukung tu.
0: Eh, tu antuas itu, lu tu.
3: Ingge, ane kita ampun tu.
1: Ya, duduk naik.
3: Ngeom swastiastu mau ikut nama tu nama.

Inggih ritat kale kauning ayang majeng ring ide Sang Prabu Dasamuka. Parindikan sedan Patih Agung Puri Lengkone Sang Prahasta sampun ten kari

0: Mir Rock.
1: Wawur aris ide Sang Rahwana rumase takut pisan mangkin punika patih inane iketan karido.

0: Inggi, ring sampune boleh nagdagang kayun, mangkin wenten dari sepangan ikan ini deh.
1: Sakano ananto raksasa.
0: Waduh, waduan manirone, kenten ini deh. Soroh raksasa ini muka jang, kenten ini deh.

Waduh, aden manero ben besyet. Yo pulas apa yo? Engkian toto nang bangun nang jo. Engkian jo bate jak jak redak tane kamarne.

Jek demen dogen atenione sing tawang ada musuh mirip sing nawang sing ada berita gumi serang kene.

Sajan je kengken je kebo. Kebo keto bo. Yen bo bayang kulas ngerok bo gerok. Cabo je kemplongan asli malah ya bangun.

0: gamah. Apa yang ono saput kan itu ono. Untuk beliang bo wall bo beliang permadani bo beliang. Kedu wadah ni singgelian tamah biyo nyaput tong ibane.
1: Amanaking
0: king
1: king ati eto uto
0: kusing pesan angen nang abedik teken puri agung lengko nene nang amuni bojek melah ni yo bang makan ya bu setato bu paling bang pengayah ya bu bang ne jegek parek kan bu ne sitang sing mirip yangan ada musuh deka
2: dundun
0: ya barangmu apa rene anang balin di samping ada ubad apa sing ada ubad berseliu nang ekstasi ya nyen
1: gitu kakek ya telah dina gongkak rahayang barangkali inge selang depan kalah aja bos jero mangku
0: rajo
1: menang bunga jero mangku kani meneh kak inge itu kakek ya telah dina gongkak tiang halung surmo pamit om santi om.
2: Inge Kak Nadia sampun boleh
0: kun mangunang
2: sampun mangunang Pumukarna
0: Kak Nadia apa
2: inge sampun mentang ranjing Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: inge
3: Om Swastiastu
0: kumyang sri iki
3: Om Swastiastu
2: inge sira niki
0: inge
3: sira kiyang sing penyulang sing dulu tuh
2: iya dadah dong dulu dah jangan jalan
0: dulu dong.
3: Sekarang ini aja tuh.
0: Yeay. Terus.
3: Hey, bos yang lempoh tuh. Satu. Jangan bawa belajar gitu.
0: Tenang aja. Dah dong.
3: Yeay. Om Swastiastu. Oh, Kak. Sang Yang Suropati Metu Sang Ke Ring kuto
0: terus
3: lawan suro balo gumuruh
0: terus
2: ya bagus
3: irak wano gajo pati rengo rungun ira ratna
0: kadi
3: gunung apui
0: bener ya terus
3: bajro yudo marki siro payung garuda romo
0: kadi
3: jalo daro
0: ya bince
3: tad aruno ring dayo dri wimbani danu keniro mu karo
0: iya bagus cak pas benar dong lo good dong good
3: nggak bisa apa meledak jangan tuh kajum maksudnya
2: ya yeah, banyak
3: alis sikit tuh nih
0: yeah.
3: Aja dados
0: ini yeah, dados yeah.
3: Sidar sigano pado sumbung sunging gegano gurnito majayo
2: terus
3: lumrang suroku sumo lawan udan kesan ke Tan pajolado tumibo.
2: Yes, yes.
3: Akwe wiyaganiro sariro kampung.

0: Bang Buana.
1: Macam?
0: Eh, kenapa?
1: Untung Buana terkapikan berdanggap.

0: ¿vale?
1: Aman pasaha yutwi.
2: Ye, dimani desang ramo dewa dan pisan berside kepasahan punika.
0: Dan wenten dan ruang wenten.
2: Dan wenten sane nimpalin sane wenten sane
0: tanpa sahaya
2: dan tanpa ruang pun ke ide
1: inatu satu.

0: sekewanten buah ruang ipun di raksasa kare di sana banyak penyatusan
1: ada sidang-sidang
0: sidang-sidang ben ngabuk lewang kerja

0: Vale.
1: Anjuda.
0: Vale, vale.
2: Punarapi,
0: pun benar.
2: Anhanamian.

0: Punika sami
1: tan wenten ngudin
0: tan wenten mintolin
1: malah
0: malahan ya lalang liling
1: mati
0: mati
1: tumpuk-tumpuk pun sadaliun
0: tumpuk bangkean ya ne panguning yang beli

0: างรักกูสุดเดือดปวดเดือมรดิวจุก
1: untuk panah itu sang ramu dengan mundur panah ini cenik rajan tuh kalau cek pengaruh beda nih cara kalau mertiu tuh kejang banyak banyak beli banyak punya limpang bangkian tuh menjadi beli nu beli minum minum
2: ini kejir minum sih kejir
1: cokorli
0: malah begini

0: pinangan pala di pirasi.
1: Tungkol na beli.
2: Dan sang Rama bang. Dadi, gerda, pala, nak tu.
1: Nah, sekadi.
2: Mentega. Tu kan berayun buah-buahan.
1: B.
2: Ulam-ulaman.
1: Ulam-ulaman. Ajen ke kecoh lah. Ajang-ajang. Ajang, nah. Ben buah-buahan, ben don-don.

Niki pun kebiasaan beli ini nyala nang inerio niki lane patut rarian nang beli yang sida beli kenten jak rahayu pun beli setato.

0: Niko patut alas nandako ni jagat lengko ni puniki kemit melahang becik kan ngemit puniki kaden beli ratu kaden beli raja di raja niko makin becik kan beli monto musuh raksasa liu mati tu kenapa yang beli niki
1: dak wanen suruh ponako niki ngelemekin
0: ne amat satu cunguhnya tu ngomong
2: beli ne punya doh
1: ya sik semua sik semua. Ampun yang mantap niki pengartos.
0: Kang Yang kak.
1: Iya, saya ampun ampun lebang bisa niki. Cuman dia. Sik semua, yang pamit om nanti santi.
2: Iya, kak Misu
0: sampun. Iya, kak Ani je nih kak Ani.
2: Ani, kak angku gede kawi je nih.
0: Iya, om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Yeah.
2: Yeah. Ya. Ya.
0: Ada no.
3: Awu boleh tu.
0: Tapi ni ngahang boleh marah je masih ya.
3: Tan leng dari mana okom pun.
0: Oh. Is. Ah. Kalah. Oh, tumben kalah. Kini dari mana okom tu. Tumben.
3: Di tu.
2: Tu. Di okom itu last ni yang sasap tu.
3: Entah nampun dia ngarang asap ni kau tu.
0: Kuning no. Urip ke? Yang klion, kutus, anis saro, sio, kutus tambah sio kan itu last.
3: Oh,
0: gentan tu. Tuh, woy, do nak uning kan urip-urip.
3: Do nak ikan.
0: Enggak, bud.
3: Membuat mengolam.
2: Son.
0: Do ketang nak, eh.
2: Son. Nancing suut sih, harus yang kolam.
3: Gentan tu.
0: Gentan, biasa, ne.
2: Nanti nundun di...
0: Mokarno.
2: Mokarno.
3: Itu yang makin ngelantur, nyenikot, tuh, eh.
2: Hehehe, dan.
3: Oh, ini nita, tuh, eh.
0: Woy, tuh rame, tuh.
3: Yang kalau tetayan tu ngambil niki tu lepas angyang Om Swastiastu nomor 9 ada saya.

0: Ipun Mokario Yadnyo, Yadnyo Mahomo, kudang pulau gembal, kaden borong, uling di bitro, bakto meriko.
1: Aduh, kamu kalah, nandako.

0: Entah, dogen, gaen, nipun, iramu, orang aja dikon, ada rain, gan suri jang klion, tumpak, tumpak, udah manis, udah klion, ben barah, cak bak saja, nipun, ngelah ada rain.
1: Sami, nak kentan. Duit, ya.

0: kawentenan waduan beline soroh raksasa raris jek sliwar sliwar kau pun ngintip ngintip tu yang beguling ni banyak belungsur kalau sagrap
1: masnya
0: tu bayar.

rajin nak break kenceng irama paling liu ya beratnya tuh 50 laksmana benar ya sengtayan medar mirip ya paling liu beratnya 45 niko jejah mungkin waduan beli itu raksasa.

cingakin di tiang tu sang ramut dan wentan dan dia pun ngajak banyak ini cara beli malam minggu oh nongjak sakat tu sing ada rai nung masih ada dua ngaso lihat lo ngaso boyo belakas semang tu

0: Tuh.
1: Nah, kali itu, Pak. Yani lantas beli mau duit banyak. Waduh, tuh aneh pok-pok kan mau penyatu
2: Tuh sama.
1: kan kau ni liu-liu, kau di beleleng, kau di kurang asem. Wah, liun banyak beli ya.

0: Niko sampun ne gede-gede raksasa karo raksasa dusana genteng banyak beli ini banding sang Rama berak
1: berak ping bisa ajak-ajak nyen

0: Sanyati.
1: Sanyatane pun punika ajen bocak dipandai mailah ya mampu pandai dan masih ada mintulin. Betul.

0: merati juga
1: ngegaokin pisan tuh Derwen Puryayodya
2: pejenangan
1: Agung Puryayodya ini punya saksa pun nabi je kalan tako rauh ke alas nandako ini beli
0: ini tuh hari tu kalan tu kakiang.
1: Kenumun, cek dumun.
2: Sang ramo aja nih, nungguin pok
0: sang. Iya, sang ramo tu, nge bangun tu.
1: Oh, nung boleh apa do kan nge?
0: Iya, bena apa do kene sang ramo, sang seramo.
2: Nangin sang ramo.
0: Iya, di siki yang
2: terus disiangkan. Iya, nge nobar sang ramo nih.
3: Swastiastu.
1: Eh, cek hari metangi bener, cek kedalon pun ikito.
3: Iya tu. Swastiastu.
1: Ye Rajang.
3: Tat kalayar kafenangan.
1: Inggih ritat kala blegbag menang ida.
3: Tasirang dasasya.
1: Kadido sang rahwano aing jek bat-bat sang surpon aku wawu dia makin laku na tuh
2: bege pada jani
3: mojar sang kaki
1: raris ngandika kakiang idone tedun weh
2: pirang anak uyek tedun kakiang
3: ngaranirah sang sumali
1: pesengan kakiang idone punika bagawan sumali dong
3: ro kareng awiaweka
1: wiakti wikan pisan ido soi parindikan mawi weka
3: kakireng ibu bodi mantah
1: kakiang ido saking wadon punika saking dumun sampun dados dosen dados konsultan wah pinter sekali ini kak
3: sangker yasih niro
1: Malik
3: Sagor Rawayar Pedang
1: saking sayang itu nih ring cundun itu nih itu sang Rawano itu mungkin mahawinan purun masih ngicenin Darmo to timbang pedalam ceng-ceng wawu
2: ya surpon aku besur begini
3: ampun lah tuh
1: pun
3: inget tuh ngiring undaten hantuk
1: para mo santi om santi santi santi om ya lah sampun ya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekelan Rai, Rahajang Rahina Tumpak Kerulut Mangkin Ye. Ring Rahina Senai Becik Peniki Rekelan Rai, Putri Nyarengi, Niki Nyantos Puput Malih Jebos, Ring Galah Jam Rora Suwengi. Nyaring Galah Jam Sio Puniki Rekelan Rai Nge, Niki Pacang Iring Titian Jagi Miar Sayang Kewentenan Drama Legenda Nge. Wosan punika Putri Mewali Malih pastikan niki ring kelanguan nggih, malih jebas ring kelanguan. Nika sarangin Putri dados memilih niki request tembang Nepi Megatre nggih. Wosan punika, nah niki sane becik rekalan raya nggih. Bertepatan sarang 1 Agustus puniki kenten nggih mulai niki wenten program-program anyar saking perempat RRI Denpasar. Nika ring galah jam dasa nyantos jam solas kenten nggih. Niki nyabaran Rahina pacang kewentenan program-program sani melianan rekalan rainge. Sekadi niki ring hari Minggu tawi rediti kenten nge. Ring galah jam dasa ganti jam solas kenten nge. Niki presiden rekalan rai request tembang-tembang lawas nge. Nika nyabaran rediti. Nah rekalan rai sani nyarengin kenten nge. Boleh munggah nika ring lain telepon dada sampun nika request tembang-tembang lawas nge. Nah, nanging bernostalgia nintan-wentan, kentan ngeh, minap niki yening arse Megatre, dados Megatre ngeh, dados request tembang lawas. Nah, ring Rahina Senin, Rabu, lan Jumat, kentan ngeh, nika pacang ke iring mececim pedan, rekelan raing ngeh. Pastika sampun niki suing ngeh, sampun kangen niki sarang program mececim pedan. Nah, ring Rahina Senin, Rabu, Jumat. Iring mececim pedan sarang penyiar-penyiar Pro 4 RRI Denpasar. Nah, sampunan khawatir sana senang bernostalgia, nika galahnya nih nyabran Selasa, Kamis lan Sabtu. Nggih, wesan nika metembang warga. Nika ring galah jam dasa nyantos jam solas, pastika pacang lantur bernostalgia kenten nggih. Dadasnya nih niki setiap hari malian-lianan nggih, mangda niki lebih berwarna rekelan rai. Lan pastika presiden malih akeh niki semeton sana nyarengin nge. Nah sana kan makin sampun tanggal 1 Agustus niki sampun mulai rekalan raya nge. Kebetulan niki wusan metembang warga nge. Wusan niki sarang tuaji, sarang gongka, wawu nge. Malih jebos ringgalah jam dasa iring Putri malih niki ring bernostalgia nge. Sane arsa malih jebos nyarengin rarisang diramaikan ring 0361223361. Nggih, ring jam siang yang terus jam dasa nika patah nggih sekadi biasa kelanguan. Nah nika memilih dumun nggih Megatre napi nunas tembang. Mangkin rekalan rai santukan sampun galah niki nggih. Wonten drama legenda niki sane pacang munggah

0: Ki Bentawol. Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
0: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah, kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah balihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah.
2: Iya.
1: Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak, lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rakelan Rai mewali Nikimik sekian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun awal Rakelan Rai guys, nareng sami Niki miarsean kawentaran drama legenda duene Aki Bentawol. Taler Niki ngelantur kenten ya sampun wenten makudang-kudang informasi lan tembang sering nyarengin. Namangke Rakelan Rai Niki Putri Pacang buka kesempatan Rakelan Rai nggih. Niki ring kelanguan nggih rarisan iki sane arsa nyarengin jagi nunas tembang napi megatra niki bergabung sarang putri. Inggih, langsung ya mantan Niki Putri buka ring 0361223361 rarisan arsa nyarengin langsung Niki menghubungi nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggi Om Swastiastu, ring kerambetan nih kengge.
1: Bunga di atas meja.
0: Aduh, pas.
1: Punapi lagi. Lulus 100% murid.
0: Oke, okay, aduh, astung karep oleh tiang SIM mungkin ye, yang pun lulus ye.
1: Putri punapi gatra nih Putri.
0: Astung karep bece, Mbah punapi gatra Mbah.
1: Mbak salam becik, menanang kinang, sehat.
0: Oke, enten, inge. Cuaca pun api yang kerambetan niki, cerah.
1: Cuaca bersahabat,
0: kek. Oh, setengkara, tan hujan, nge.
1: Nge, bersahabat. Panas ten, dingin ten,
0: kenten. Yang punya kenten kan becik, nge, setengkara, nge. Pun api niki mbah tiange, jagi megatra, napi jagi nunas tembang.
1: Megatrogen
0: ya, gak? Iya, dados. Raris nih, Pak. Wah,
1: sing nawang tembang, sing bising nawang sani nembangan, gitu,
0: gak? Iya,
1: tenkenapi. Iya, mbah, demen saja. Apa bennya nanti demenan, mbah, ngelangin.
0: Iya, malah jebos puternya aja tembang-tembang sani becik, iya.
1: Kejodoh saja, gak putri ini jek mandi kaper.
0: Sekarang, iya, yang bajak tiang jek kaper langsung.
1: Aja lah,
0: kenal itu. Iya, kenten ampun.
1: Megatra malu, Gek Putri.
0: Iya, Gek Raris, Mbah.
1: Iya, Gek Putri pasti kok ampun masih kena. Seger hayungnya, Gek.
0: Dan sekarang
1: si cantiknya.
0: Iya, seksama, Mbah. Iya,
1: mungkin tahap pertama Niki Nini Ita. Memang dia kena satu. Niang Kirana, Niang Kisawa, Bu Eka Batu Bulan, Ampura Bunda.
0: Ampura nyalip, kenten.
1: Nyalip, ngetungan di pengkola menangin. Niki Mbah Tunini, taler nyarek jeng tanah laut. Nini Jerman pun dikira kan jeng ningkrung, minap sampun niki nge. Minten taler Berlin, Bu Putu Keboiwo. Dan ini Santa, Odah Weni, Nianggung Seri, Ring Kekeran, Mbak Hege, Tandar. Mau Bang Budok nyarengin, Gek?
0: Oh, Gera Hajeng.
1: Pun kenten menten, Niki Ibu Merdeka pun api, Niki sepi saja, Ibu Merdeka.
0: Iya, kedinginan mirip Niki Ibu Merdeka.
1: Nggak masuk akal tuh, Gek, oh. Gak-gak-gak, tuh lingkuan telun nih, sing pireng suara, no.
0: Gak, kadung salip, terus nih, gak semeton, nge.
1: Nampun, nge, wenten haler jeruk susi, nge, riwari. Wenten, siro ya malih niki, nge, nginik tuate, Bu Ayat Swartini, genten, nginik Ayuna, Mbah Mangku Prajapati, yang pemenang. Wenten jeruk kukuh, talernya jeruk hebat, taler. Wenten Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, Pak Dekarjo mang de kena
0: Niki Dewan. Nggih, Dewan yang Kirana nyolek-nyolek niki.
1: Ya ampun, wau Dewan yang Kirana.
0: Langsung colek e. Nggih.
1: Ibu sana nak menangis ragane ge.
0: Ada skenten ten boleh munggah.
1: Kan boleh munggah bes kelihatan kan dan bes temenan.
0: Terharu, terharu berarti nih.
1: Ya, terharu di tetangga. Dalam
0: masih nyang
1: gitu
0: di tetangga ulungan lumpuhan. Iya, setengah hari boleh bos
1: boleh. Iya, wenten dalam niki sira ya Pak di polos nge anggap kan. Nini Santam pun sekarang kakek Nini Dania dalam nge. Iya, nak niko kan jaga kenten mah ingatan mah sanyi durung konek ampurayang majang gak putri rajang juga. Ini kakek masih Kak Mali Siki.
0: Oh iya, Kak Mangkut ya.
1: Iya, Kak Mangkut. Mang dek enak talo. Muna Mali nyebut Kak Mangkut.
0: Iya.
1: Niko dungun gak putri.
0: Iya, Mbak.
1: Rajang tidak, Mbak ampun boleh ulam kaper.
0: Iya.
1: Kami rengang mantan, Mali nyebut. Udah saya gering marging ya, Kak Putri.
0: Iya, Mbak.
1: Ketemu ya. Si cantik sampai di rumah.
0: Iya,
1: teman-teman, Mbah mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Seksama Mbah cantik sampai nyarengin yering wewidangan kerambitan niki Mbah Indira tiange. Ngelantur niki wesan Mbah Indira sila seni arsa nyarengin hati tiang buka malih ring 0361223361 nggih. Ainge, Om Swastiastu.
2: Nggih, Putri cantik.
0: Inggih, tiang.
2: Tiang Mbah Mangku.
0: Om Mbah Mangku, Prajapati pemenang nggih.
2: Cek semua Mbah Indira.
0: Nggih, cek mantap kedatannya niki nggih langsung munggah.
2: Ya ampun tidur-tiduran iki nggih
0: Putri. Oke, enten. Nah, nek enten pun biasane santai-santai, boleh ampun.
2: Boleh nyiriok ya.
0: Oke, enten. Nggih.
2: Tapi tuh boleh yang mesanti wau kenten.
0: Oke, enten. Enten boleh monitor wau.
2: Masuk.
0: No, oke, enten. Nggih, nggih.
2: Mas tembang ya Putri nggih.
0: Nggih, tembang nampi iki Mbah Mangku.
2: Miong Bang Fina kenten enten.
0: Nggih, nggih, nggih. Tripuspa nggih.
2: Tripuspa.
0: Nggih.
2: Ingin nikah kan ya?
0: Sik semang ya Mbah Mangku?
2: Oke, semacam sekarang suami sik semang kuling-kuling tiang. Oke, nikah kan ya Putri?
0: Iya Mbah Mangku, sik semang.
2: Iya, tiang-tiang ya Putri.
0: Iya.
2: Bertugas ya Putri.
0: Iya, sik semang.
2: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Mangku, Prajapati. Iya, nyarangin taler niki. Sampun wenten iki semeton sane cantik-cantik nyarengin nggih. Ha wenten sane megatra, wenten sane nunas tembang. Nah, lengkap niki nggih regelan rai. Sedurung niki munggah tembangnya nih niki sampun wenten sane colak-colek ring WhatsApp taler nggih. Wenten Yansena ring Banjarmas bedulu niki nggih nyarengin. Rahajang wengi Mbok Putri nyarengin monitor seksama seksama mawali belian sena nggih. Talar wenten Ibu Agung Guang niki nyarengin nggih ring Sekawati Putri suksema suksema wali Ibu sampun monitor nggih. Wawu sampun nika wenten talar Dewanian Kirana sane calak-calek nggih. Sementara kelat rahi sane Liana niki nggih malih jebos Putri Pacang mawali minap wenten niki kesempatan malih asiki penelpon nggih utawi sane durung presiden nelpon dados sering WhatsApp nggih. Sarengin sedurung punika piar siang dumun iki wenten Mbok Tripuspa nggih requestan saking Mbah Mangku Prajapati niki nggih meong bang pindang.

0: Meong Bang Pindang saking Mbok Tri Puspa niki sampun mengudara nggih rek lan rai. Nika requestan saking Mbah Mangku Prajapati pemenang wawung nggih. Becik pisan niki tembangnya nggih menemani niki ring wengi kenten nggih pacang beristirahat kita tetap goyang-goyang jempolnya gede kenten nggih. Dari kelan rai wonten kesempatan melisiki niki sane arsa nyarengin nggih hawau durung pulih munggah. Mangkin iki Putri buka malih kesempatannya ring 0361223361. Raris nggih sane jagi nyarengin. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng wengi gek Putri.
0: Nggih Rahajeng, ring Tabanan iki nggih.
1: Nggih nika.
0: Tanah Lot niki asane nggih.
1: Tepatet nika.
0: Aduh, agak benah tebak-tebakan niki. Boleh tiang piring cantik nih tiga tebakan benar. Ternyata yang cantik-cantik yang munggah niki nggih Mbah Tunindi nggih.
1: Ganteng-ganteng
0: nggih. Nggih kalah niki. Jajal aku nih ganteng-ganteng niki. Tapi ampun tidur nggih.
1: Nggih, lu kenten.
0: Oh, ngarah kenten nggih makan gratisnya nggih. Wenten tumpak kerulut nggih. Nggih, Mbah. Astungkare becik, Mbah.
1: Sato kenak nggih.
0: Astungkare. Mbah taler nggih.
1: Nggih. Anu tiang seger nggih.
0: Astungkare.
1: Manging dingin nggih.
0: Oh, kari dingin nggih. Anginnya barat nggih.
1: Sampun mau bungkus niki kaki.
0: Oh, kenten nggih. Nggih. Pokoknya harus lengkap nih persiapannya nggih.
1: Nggih, niku pun. Ten nyidang sirup bentiang ya nek kene dingin-dingin nyidang ten sirup nggih.
0: Nggih, nak serba salah sebetulnya, Mbah. Yen kebus tak kewah mas nggih. Yen bas dingin kewah.
1: Demenan dia yang
0: panas. Oh, kenten.
1: Nggih. Dia mak ten kareng baninya dingin.
0: Oh, kenten. Nggih. Berarti mah bading sarang tiang panas ten nyidang, Mbah. Harus hidup kipas terus nih, kan.
1: Karena masih muda.
0: Oh, kenten. Pak Wenten pengaruhnya nih kan berarti nggih.
1: Niko pun makari masih muda soalnya. Okay. Yang tiang masih kan yang tiang sirup di rumah di kampung kan ngidupan AC tiang tapi ten bani masih mekelo.
0: Oh, enten
1: cuman paling mekelo ya setengah jam, seperempat jam gitu. Niki yang dikit rumah tanah lot ngangin ten kipas.
0: Ampun kenten ya anginnya kenceng ya.
1: Nggih. Yang musim panas demenan tiang musim panas badian tiang sirup.
0: No bading batiskan secara tiang ya.
1: Tiang tiang sirup karena napi karena tiang anu buka baju sirup
0: nih. Oh nggih nggih nggih. Jadi tetap kenten nggih artis kenten nggih yang panas-panas
1: nggih. Nggih kumpul.
0: Nggih nggih. Tiang.
1: Nunas tembang nggih.
0: Oh nunas tembang nggih dados tembang mati.
1: Tembang nggih ulik nggih mengipi.
0: Mengipi.
1: Nggih. Nggih dia ten megatro ten nggih. Wau sampun Mangku Marjopati sareng
0: Mbah
1: Indira.
0: Nggih. Sik sama Mbah.
1: Sama Mbah Indira. Mangku Marjopati. Mangku Marjopati ten megatro maksud nggih.
0: Nggih, tembang talar wau.
1: Nggih. Sik sama nggih. Dalah walian.
0: Nggih. Nggih, Mbah.
1: Nggih. Lajeng.
0: Nggih, Mbah.
1: Tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi Om. Waduh, ternyata cewek-cewek samian niki nggih, ya istri-istrinya munggah niki, sana lanang-lanang kijam inap niki nggih, tapi menunggu niki malah jebol sedang bernostalgia wau wenten niki lanangnya nggih. Ten kenapi nggih. Niki wenten requestan saking Mbah Tunindi mengipi dari Mbok Dek Uli nggih. Sedurung niki munggah mengipinya ne wenten taler niki seni sampun nyolek ring WA pangten tertinggal niki nggih. Ring kelangwan wenten Ibu Janura ring Bangli niki nggih. Niki megatre ring semeton sami niki nggih sampun disebutkan satu persatu. Nanging niki sinampura durung preside santukan galah sampun mepet kenten nggih. Durung preside asiki-asiki niki titiang baca kenten nggih. Yang pasti sami sampun dicolek. Suksema Gek Putri, selamat bertugas. Suksema Taler Ibu Janura nggih, tetep monitor niki. Taler wenten Mbah Egi, Gek Putri Mbah Egi nyarengi nunas tembang ne lolot dagang kopi jegek. Suksema Gek Putri, suksema Muali Mbah. Boleh jebos nggih ring bernostalgia niki tembangnya ne titiang unggahin nggih. Santokan sampun mepet niki, ten boleh kalau mangkin diputar kasihan nanti diterpotong lagunya nggih. Nah, Putri mengingatkan malih rekelan rai sane arsa niki malih jebos nyarengin nggih ring rahina mangkin niki santukan niki sanis cara kenten nggih. Niki pacang bernostalgia. Yes, kadisan di dumun-dumunan. Nah, benjang enten reng redite, nika enten program baru rekalan terakhir. Ringgalah jam dasa nyantos jam solas, nika khusus anggen request lagu-lagu lawas. Yes, ane arse. Larisang sapun niki request lagu-lagu lawas. Nah, yang sinampura durung presiden nika bercerita nostalgia. Yes. Kangyang megatre, dumun dados request tembang lawas dados kenten nggih. Niki program baru mangde rekalan rai semakin semangat niki nggih. Nyarange mangde makin ramai niki megarang sarang sepeton sane liana pangboleh juga sane durung munggah niki munggah sarang-sarang nggih. Mangke niki sampun siaga tembang bok dek ulik mengipi nggih requestan saking Mbah Tunindi wau ngiring piarsa yang sarang-sarang.

0: tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaim dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awig-awig desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajung mengira kelat rai, kantun musikian ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Dari kelat rai sampun masuk ring galah jam dasen hingga, sani mungkin pacang iring titik yang bernostalgia. Sani arsa nyarengin, utawi wawu sampun menunggu-nunggu kenten ye, sani lanang-lanang niki mencurigakan minap menunggu ring bernostalgia ye. Mungkin megarang sampun niki, astungkare, akhir sani nyarengin. Putri buka mulai jebos lain teleponnya nih sekali biasa ring 0361223361. Sedurung menikah rekelan rai ngiring demun biar sayang niki tembang sane pacang munggah.

0: Yening sampun lagu tentang tresna kenten ge Beli Budi Arsen iki juara sampun ge. Pasti akeh niki sane menjadikan lagu Beli Adilan Cinta pun iki lagu untuk pasangan kenten ge rek lan rai. Nah, punika talar pasti ka akeh sane duwe cerita nostalgia kenten ge sareng pasangan duwene kenten ge. Niki dados diceritakan ring lahinane mangkin ge. Ring bernostalgia utawi niki medue cerita senelianan dados talernye. Pastika dibuka niki samian kesempatannya nengye cerita nak pijas sene pacang dibagi. Larisang mangke niki ramaikan ring 0361223361. Larisang kelan lain ye sampun dibuka line teleponnya nih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ge Putri.
0: Nengye Om Swastiastu. Sira niki nggih semangat sekali.
1: Ya adik, udah kan semangat wis man memendo menek ajak gek Putri.
0: Kene Mbah nih, Mbah Indira.
1: Nggih,
0: iya Ratu. Adi leh ngorang Om Swastiastu nih len kaden tiang sira.
1: Sebab mana hakimu ge?
0: Oke,
1: menak.
0: Adi len semangatnya kenten tunian pikir sira aja niki nyarengin ya. Nak mulanya kenten ba kadang kene mecocol widi nak langsung ban pendo kenten kadang sing mansing kenten
1: besok jangan mau itu kujan kan tadi masa kita ajak dayuari masa di rumah
0: pangpino rezeki asteng karang ye tumpak kerulut makin niki
1: ye. Napa emang malah cuaca pun sekali wow curang banget.
0: Durung berubah.
1: Ikan benda kau nanggak terus. Ingge. Duduk poin kan.
0: Nah langsung nostalgia mungkin.
1: Iya duduk poin kan.
0: Napi nih kau mungkin. Ben bu Eka colek. Nggak wale nih.
1: Naragan mape baru terus mana nomor satu.
0: Iki kan pun boleh Bu Eka kenten ge sedikit napa karena HP baru niki kewas sajaan munggah kenten.
1: Amun kenten langsung ge kek nggih.
0: Inggih napi. Inggih Mbah kenapi niki.
1: Bernostalgiane pada waktu Mbah tanggal 18 Juli itu ge.
0: Nggih.
1: Yang orang Mbah reuni jalan-jalan ke kebun anggur tuh ge.
0: Oh nggih nggih.
1: Nggih aja. Serta ini Ita nih kerjanya.
0: Kan baru berarti ini kejadiannya nge?
1: Baru nih kita 18 Juli. Ah begitu serta mau ayo tuban serjelita. Serta na Pak Depi. Mau itu ke Boyo. Nah begitu cerita singkat gitu ya. Kod itu kertas masuk 10.000.
0: Oke.
1: Nah, udah itu sampai di bawah di pohon

0: Anggur.
1: Anggur.
0: Banyak mo calo-calo model tu ge.
1: Oh, enten yang menjaga malih kenten ge.
0: Ngaboyo keranjang, ngabo gunting.
1: Oh, jadi petik anggur kenten.
0: Itu ko berangguk ge. Yang mana bu? Ini kini kini tiang kini nini. Mungkin dumun bu tiang berpikir nencen kadang jemak.
1: Ampun garang kali kembali.
0: Awak bu, malah kita kini dah siang. Mungkin dumun bu harga dumun tak kena tiang. Yang metik nyenah gitu. 100 ribu bu per kilo. Gitu. Oh ni, yang mana bu kini? Niki mungkinnya dah mas. Ibu nak Bali tapi nak Muslim niki tiang berbahasa Indonesia. Gitu. Yang nak Bali, ngepun Bali, berbahasa Bali, ngepun Bali. Itu orang ini. Yang ini bu, enak. Yang ini bu, dia nak sing nawang, anujan, bu, mana, sani masam, gitu, mbah, jak ini. Yang ini dia yang percaya, jak ibu, jen, anujan, engkau petiang, tiang, gitu, dia. Nge nge bu, ini bin mbak ibu, bin mbak hajak mai len batis mbak guntotol nu sakit gitu.
1: Nge nge, kan nu penyembuhan, keliling aja ane kadang.
0: Penyembuhan gitu, kene aja ini sing lebani pelebihan kan muni ngajeng ngomong hok. Gak langsung kan mbak, langsung ya. Ya lainnya lagi kilo, yang kilo, dua kilo, dada sing bu, nge gitu, yang jak ini bu. Nge gitu, ternyata neket di penimbangan, ternyata nge. Nini yang berubah pikiran. Duang kilo kok nini ngalih gitu.
1: Oh, duang kilo sendiri.
0: Mbah ngalih mau binti yang duang kilo nih ngalih kalau ada merainan kalian buduk liot.
1: Nge.
0: Bu, relahan jep tiang bina kilo tiang nak percaya kadang ibu ondin tiang menjalan gitu. Kan seperti yang ibu ikonyen tumas tiang. Bu, akhirnya nini dacinang tiang dacinang. Kan kembali jadi uli di penimbangan gak?
1: Nge.
0: Kembali uli penimbangan. Kadang nak tadi bin metik malinin kek. Motek malinin jan ini gitu. Nih jan mah. Nih jan nih. Itu saling orang jan gitu. Dilihatlah siang sama anunya di sana. Pegawainya. Alih mah kek. Alih. Ibu sampunang sampun nisan penimbangan. Dan dados malih metik nge bu. Gitu. Unggul tiang tu nawang, kadang tiang dados bin malining gitu. Begitu, keluarlah dari arena tu, ke? Jani serutan bu putu kebo-ibo, ninggalah bermasalah.
1: Aduh, aku dan peragat nih kelompok kecang.
0: Kita kajak mau jadi cerita. Ani 300 tu, ke?
1: Oh, ane malan baca niki nggih anggur niki.
0: Ya, yang itu aja 300.
1: Oh, nggih ane tan misi batu ane manis nih kang nggih.
0: Ya. Coba pete aja yo rinci ane lemon sangko petu bo, nggih.
1: Mongken meneh aduh.
0: Yang ngomongan. Jeng sing pani meli 300 terpaksa aja ngajak muni kilang-kilang ngajak
1: alamannya. Iya ratu.
0: Pasti mirang butuh semua iwan itu. Dalam bibir lo ngatur gitu ya. Jadi sebenarnya benawang mbah ngajeng tuh muntuh. Ya itu raja nenam gitu. Nenam kan naman tabuan. Terus aku nangarga jujit lo ngatur. Ke dalam bibir segit. Terpaksa enggak. Kena ibu tenanggol. Ngajeng putusnya ya.
1: Ngajeng jalan terpaksa deh.
0: Nak tepuk mah, lega nak kebit kebitin mah haja nini mesin ada kebitin. Kadang dia nak kebitin dan lian kapra nak pesta anggur lah. Nah gitulah pengalaman mah perjalanan.
1: Tapi wenten ingetan dah dene nge seru nge perjalanannya nge setengkara.
0: Nah niko pun tadi mulai setau satu anang gitu. Satu anang niko. Bina tuh lucuan nge.
1: Napi dika napi.
0: Sing ngawang juga, kadang sing ada pemandu, jom seru. Ano niki dari Tabanan juga lansia kuku.
1: Oh okay, kelompok lain ye, kelompok lain niki. Yeah,
0: kelompok lain ye, panggil mah, semeto timpal masih jadi yoga.
1: Oh ye. Okay.
0: Yang sing ngawang gak, jom motek yuk kediden gak, ada ni upo di bok ni gak, jadi yang sing ngawang undo apa sengaja untuk mencuri ni.
1: Di Diana tadi ngalap ya kan?
0: Didi ane yang ngalap, kini kesiang jak nini. Bu, nak dados ni ke ngalap pedidi-pedidi lah harus niko, beriko ni ke ngalap. Malu kita nini. Tentu umur yang petik pempenditas. Artinya dia mencuri.
1: Yeay. ngelamit dah dene payu di kari kebon.
0: Ngelamit lo ya tuh ya.
1: Iya ratu.
0: Nah, itulah perjalanan mah waktu itu. Dene gak nah.
1: Iya yeah, seru.
0: Iya. Artinya lucu dan seru.
1: Tinggi,
0: kalau kalau sing rago jeli masih bakat tuh ketipu di 300.
1: Iya, iya. Entar apa nih harus celang-celang berarti yang mereka iya.
0: Yang dia ngedeng tuh gak sing sing ado sing gak jujur tuh gak yang mbah tuh mengira anu tuh. Pasti kan gak ado lah anu
1: tetep. Iya, saru artinya nak sarang akeh nggih.
0: Oke, tuh jelema mau cara dedalu gak. Cara persis ada dalu, kengkian ada dalu ngale galang
1: ada dalu ngale galang pak Yutko.
0: Enak itu nang kau terima.
1: Iya iya seksom mbak.
0: Semua pun lah menek pang pinter di sana. Niki gitu.
1: Ditunggu Bu Putu, berarti Niki ke versi cerita deh Bu Putu. Niki ditunggu munggah Bu Putu.
0: Mungkin Bu Putu meneknya pak.
1: Iya. Kan ngelantur ceritanya mungkin gitu.
0: Minap nenek maksudnya munggah pang nenek.
1: Iya dados dados. Iya
0: malah nikah gitu.
1: Iya mbak.
0: Pun kenten, mungkin galang waliang cijang dan lali kalau dia ujak kenten sarang ge putri binjebos budal saya goreng argi kenten. Ingge ge ge.
1: Ingge sesemua.
0: Oh masa niko gigis ge ge ge.
1: Ingge sesemua.
0: Ingge menikah dengan semacam sarang sami mungkin munggah yang je ngedetin.
1: Ayo ayo.
0: Ayo ayo ne. Ya ke putri.
1: Ingge mbak.
0: Santi-santi om.
1: Om santi-santi-santi om. Mbah Indira oh, kadung boleh-boleh niki kaper terus boleh nggih. Nah, Mbah Indira wau sempat menyenggol nggih judul lagu Rika Dedalu Kalih Galang. Nah, mangkin Bang tiang niki lagunya nggih. Sak yang beli Edi Satya Dedalu Kalih Galang. Wosan wau sampun niki bernostalgia. Nggih, niki nenten je suwe nggih wau niki kejadiannya. Jadi masih seru niki, masih ring ingatan nggih. Kenten ampun becik nyane rekelan rai rega meduwe sawitra kenten nggih ketemu ring ambare nggih sesekali bertemu niki secara langsung boleh tamasya melali-lali kenten nggih tapi malih ke kebun anggur nah nika pasti ke pengalaman becik pisan nggih hadiah stun sarang akeh niki sekadi dedalu ngalih galang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Rekelan Rai mawali putrinya Rengi Rekelan Rai nggih pastikan iki kanton ring program bernostalgia kenten nggih. Nah Rekelan Rai ring wengi puniki nggih pawu sampun wonten Mbah Indira nggih sanenya rengin bernostalgia. Sane mangke niki sira malih nglantur arsa nyarengin lalis nggih. Ring 0361223361 sampun titiang buka Rekelan Rai. Dadah Siki sarangin titiang Mangda Presida munggah bernostalgia nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ae ngajumna Mbah Indira.
0: Pang duo menek pang duo senggol Bu Eka.
1: Aja onyang sen gitu Putri. Itu suatu kebetulan gitu. Nggih,
0: kan apa orang yang pas mecocol widi toh, boleh menek.
1: Pas gitu. Jawabannya satu lobang rame-rame data telepon perempat toh ra.
0: Oh, kenten.
1: Ajum saja misi ngejek. Ambura, Bu Eka. Siang lumunan. Namun ibu pangketiman malu kan gitu. Artinya kita selalu bersyukur, tapi jangan ngejek.
0: Nah, iya loh Mbah Indira.
1: Besok-besok lagi begitu ya.
0: Coretnya nana dana aja Bu Eka, nyen.
1: Aja ajem saja. Sing bawang waro di temang warga mula ke puro Putri.
0: Oh nggih nak tumpak mangken nggih.
1: Bepas tasan agung biang Sri Agung terakhir itu munggah kan besik nyemak man bemareng di itu temo-momo gandeng aja
0: rapi. Nggih, ampun. Atu aji yang pun orang kita agak begandeng dengan sang kita tan boleh rabine kan tanagane.
1: Kang Wang apa do gitu, maro ke rumah gitu.
0: Pas.
1: Ingat dene man masuk di tembang warga gitu. Dunia nak milu megarang put. Dari awal milu megarang. Sini ya man ku dia. Tu kan nak nasib-nasiban siapa cepat dan cepat. Dia yang cepat. Kan gitu. Ngajung.
0: Sabar Bu Eka, sabar.
1: Jangan tumen-tumen on. Ya ajungnya jadi luar biasa.
0: Mungkin ampun Bu Eka langsung lagi munggah membuktikan. Mungkin
1: ampun. Langsung. Kepaseng kemana-mana langsung ajung gitu. Mani bin mu nyangat gitu.
0: Coret adane. Iye, coret-coret adane Bu Eka ada ajak melali ke Taman Anggur kone.
1: Nak sengindang yang ini melali nih, ngoyong melu nih.
0: Yang dikit Bu Eka nyebrang melali nge.
1: Seng, yang ini memet put.
0: Iye, ampun kene, itu leng pidan ampun milah melali Bu Eka tuh.
1: Memet berjani, artinya di mobil kan bajak memet, biasa yang terpaksa aja, mulai kerang asam tuh.
0: Ampun joh aja rasanya nge. Bosan nge.
1: Yang milu, ibu yang milu. Nah, ada gitu di milu. Nah, kayaknya bapak tanggal sio nge. Semetone, semetone radio kelarisan di Surya di Surya Telaga gitu. Surya Wajah gitu. Jadi renang put.
0: Oh, ring Karangasem.
1: Itu akan outing di ke kene arisan nge. Akan makan-makan.
0: Wajib berarti ikut nih ke wajib.
1: Telaga Surya sana itu. Telaga Surya pesannya. Ada tonggos merendam pada itu. Pada dingin deh, mana merendam?
0: Ngegat aja. Ten air panas ten.
1: Eh?
0: Air panas tapi ten.
1: Kalau di Angsri Tabanan.
0: Oh, kan air panas.
1: Kalau di situ nggak tahu, belum tahu ibu.
0: Oh, gini.
1: Gitu. Kalau di Angsri dah dua kali.
0: Oh, nika kan air panas nih. Tabanan nika akeh pun wenten nih air panas.
1: Tuh. Kalau kamu nih di mobil mesti kon dia pernah ibu engkau nih kayak nih tengah masuk pandu milu.
0: Berarti bukan pertanyaan nih ke.
1: Berarti harus kan tuh.
0: Ampun harus, ampun harus hadir pokoknya.
1: Ngebut nge nih kan nostalgia nge.
0: Napi.
1: Yang rosen nostalgia zaman anak-anak memang liu saja. Zaman SD itu boh mainnya apa perperan, dengkleng-dengklengan. Main cingklak, main kasti. Tuh kan mainnya pindahan tuh, Bu.
0: Ampun, keren saja nih kepermainannya pindahan, Bu.
1: Main kasti paling keren tuh. Ngulat bola jen batu tengah. Nah,
0: ada, Bu.
1: Di ngemet tuh. Ada tiba-tiba jahil gitu. Asli ragu sama Alek. Ayo ngabetnya ngemet, Bu.
0: Pangkat tiba tepluk. Nyelapan nih kok, mulau kok.
1: Ini mau senang aja nih, kengken. Caranya pang bakat balas aja, yo. Akhirnya bakat balas kan mainnya campur gitu cewek cowok
0: dari WC
1: itu ke alih muselah itu. Cuman nanti di man menang-menang tuh akhirnya main tuh kan mau main nih.
0: Cakap petang pun main nih kan. Seru tapi nikah pidan bu, bandingkan janin ini nak main HP kanan.
1: Nah itu memang tuh permainan anak-anak, betul-betul permainan anak-anak. Gab-gaban.
0: Ya ben bising kap selamat-selamat terus betul dadi selamat timpa leben tuh dadi.
1: Main-main perpe, main apa tuh omed-omedan.
0: Oh, ini kadang-kadang oh benteng-benteng kan. Ge.
1: Nah, cuma mulai pleng luang pidan permainan nih zaman pidan tuh.
0: Ya kreatif dah dene bu, nggih anak-anak ini kan kreatif nggih.
1: Paling ngetop main kasti.
0: Nggih.
1: Lapangan sekolah tuh di muka sekolah kan lingah tuh. Di negari jenik sekolah put.
0: Ane di samping pekan nih kah? Nggih karena kene
1: samping. Ini masuk pidan SD Lode.
0: Ten, tiang nak kene tiang nyaplir tiang masuk di seseh tiang masuk pidan.
1: Oke,
0: tuh. Kangin, karena kan tiang nikah tempek kangin. Panggidang berjalan, mulih muncang dan nyemput, kenten. Langsung nyebrang. Tiang tempek kangin soalnya kan di dangin Balai Banjar. Jadinya keseseh, tiang lewat jalan kecil, lewat kebon, kenten lewat bukti, kenten.
1: Dan dini putnya, tempat bulan kanginnya. Sekolahan ada 3 sekolah. 1, 2, 3. SD negeri itu. Begitu di sampingnya ada puskesmas. Ada kantor desa.
0: Oh, mepunduh nih kak berarti samping-sampingan?
1: Iya, rame put di tengah, di dalamnya itu luar biasa, luasnya ada wanti lencaro Balai Banjar put.
0: Kentan. Di dalamnya. Becek berarti genah nih ya?
1: Iya, kalau masuk ke tengah oleh di sisi sepi nah. Ke tengah luas, kan? Makanya kalau ada kegiatan guru-guru sekecamatan Sukawati, paling pepes di ini di Banjar, di desa nih bu ini.
0: Iya, aman, dadasnya biarpun masuk ke dalam ya, kan aman jadinya.
1: Parkir masuk ke dalam, kalau ada kegiatan apapun. Kenten, makanya ibu bedana baru pertama masuk medeso ini kan lungo kene susun lungo ke sekolah ada pura taman.
0: Oh kenten,
1: Taman seperti pura pengubeng di negari itu namang pun kan.
0: Iya.
1: Kita berpura.
0: Oh di sekolah nih kak kenten?
1: Oh di dalam sekolah. Begitu. Oh ibu pertama, wih luas aja. Akhirnya ibu kegiatan itu bawa senam lansia di itu yoga di itu di dalam. Di luar sepi kelihatnya mau masuk ke tengah luasnya luar biasa. Wantilan Balai Banjar gede tuh di situ. Malamnya kadang-kadang dipakai main bulu tangkis sama remaja-remaja.
0: Iya iya, ditutup berarti wantilannya nggih. Kalau main bulu tangkis kan nggih.
1: Lebih bagus sekali kegiatannya. Nah, itulah ya kita bin kembali ke masa anak-anak tuh pidan masuk sing masanal. Angkalan pidan batis naal mensempiar-sempiar. Jarang batis nak kerep-kerep.
0: Karena berjalan ini kesukaan sandal nih. Kebos-kebos batis
1: ini. Teng-teng musuh sandal.
0: Dalam sandalnya kan? Tau
1: teng-teng batis ini kesukaan sandal.
0: Limanya bersandal.
1: Gitu zaman Tidan masuk. Enggih, Rika untuk mengenang masa lalu. Enggih,
0: Ibu.
1: Kalau zamannya Putri kan sudah modern.
0: Nih, sampun. Nika mulai kan HP. Ampun, wajar.
1: TK zamannya Putri. Nih,
0: ampun. Wajib malah TK Tidan kan?
1: Wajib malahan TK. Tuh anak Ibu semuanya TK. Tuh juga. Nggak wajib seperti sekarang. Kalau Ibu dulu kan sing masuk mesti ikut kuping. Ngamun kuping limo di kuping. Baru masuk.
0: Bosing cara pangkin ge makin harus ngelahi jasah TK marang ngidang ke SD.
1: Sekolah ada bang pun tak ke cari sambil bilang masan ngak dicari libur nu murid dah.
0: Oke entah. Cara sekolah pribadi dah den.
1: Awan tu nak ngak.
0: Nak ngak tunggu diang.
1: Nak ngelampet dulu lo.
0: Apa ni kak?
1: Ngelampet dicari sekelimang mulut.
0: Oh ni nyelak-nyelakin ke nenek tu ni kalau dari padi ni kak. Kan
1: sebelumnya nak ngelampet tu. Terus albang masa mengak kita ajak libur nama murid
0: deh.
1: Masangnya lah, kalau sih teman libur, libur nasa sampai.
0: Yang jadi kenten bah kena teguran ye.
1: Aduh, inge bu, niki bayan narbo munga bayan mang pandu bu jero chandra niki inge. Sama tuan tiana jangan rurung nak kereng monitor malam-malamnya betut genri sama Pak Yan Kawi. Apa orang tahu ngeput?
0: Berarti sekan monitor berarti.
1: Nge, Bu Jerman, rajang Bu. Munga, lanjut pas Bu. Nge, rajang-rajang. Mbak Hindira, besok ben mani, ben gitu, ben kona. Pasti ben nyangatnya malek, ben mani.
0: Malah nambah-nambah.
1: Jangan-jangan buat tidur ya, Nes.
0: Bu, oke deh, Bu Mani kemalek tidur langsung hilang.
1: Ngebut ngerajang
0: Inge,
1: bu,
0: sik sama ibu.
1: Waspada ring margi,
0: Inge,
1: mana selamat roh ring birunge.
0: Astengkara.
1: Sik sama, galah katur ibu pamit.
0: Inge.
1: Om, ini yang nanti om pekeri turun. Om yang seri nih, kira
0: aja. Inge, hari kekeran, Inge.
1: Inge, kekeran serang mahenggi, Inge. Inge. Mak, ini ita, malah siki, pang poleh, malah jebos.
0: Inge, astengkara.
1: Sama, bud.
0: Inge, ibu. Galah
1: katur ibu pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge, om, santi, santi, santi, om. Bu Eka, langsung niki munggah nggih. Wau sampun colek-colek sareng Mbah Indira aja pang duo colek eken Mbah Indira nih. Langsung Bu Eka munggah nggih. Niki taler sampun wenten sane bergabung ring WhatsApp nggih niki wenten Om Swastiastu dari Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara ujungnya Lampung. Wenten niki beli Govinda nggih niki Om Swastiastu nggih salam buat ibu sane nelpon yo Bu Eka wau disalamin niki nggih saking beli Govinda ring Lampung niki sukseme sampun nyarengin nggih beli Govinda taler ngelantur niki wenten ajero mangku nyoman kutawaringin salam sareng Mbah Indira mantap luar biasa nggih sampun bergabung nggih. Sira malih niki nggih nyarengin wenten Aji Dewa Mia niki nggih nyarengin taler sukseme sampun stato monitor lan rekelan raisane lianan pastikan nggih samian niki sane kantun monitor kantun menjagre niki sukseme ping banget sane mangke niki ngirim piarsa yang dumun tembang sane pacang bunggah wau titiang mau tang tembang niki nggih sareng Mbah Hegi nggih Mbah Hegi nunas tembang saking lolot niki dagang kopi jegek niki wenton tembangnya nih raris niki piar sayang dumun nggih Mbah Hegi dumugi kantun niki nyarengin nggih.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi beda kan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Niki lantrai sedurung ngelantur niki nge wenten senes sampun nyarengereng WhatsApp niki titiang sapa dumun nge wenten gung biang sri kekeran nge rahajang wengi gek putri gung biang sri nyarengin setetap monitor tanam masih diang munggah gek putri ingge gung biang kang yang dumun nge yang tanam pun sarang akeh nge bagi-bagi niki lianan kesempatan presiden munggah nge. Niki Bu Eka dibales malah niki sarang Mbah Indira nggih. Maaf ya Mbah tambah semangat untuk jalan-jalan Bu Eka. September ketemu ya Ring Pro 4 Astengkare. Demogi niki boleh semeton sarang sami kecunduk nggih nenten jawantah ring ambare niki nggih. Nenging preside kecunduk taler niki ring kesempatan-kesempatan sadelianan. Sampun nampak ring galah jam solas rakyat rai sinampura niki diurung presiden malih niki putri munggah hakim bernostalgia nge satekan niki galahnya kantun akide ngetan nge jadi niki piarsa yang mantan tembang niki angin beristirahat nge mesanakan niki dumun aja bos satekan malih jebos niki galah jam solas kantos jam roras ngetan nge nika wenten rahina latri sari pacang ngewentana nika kesenian napastika ring daerah Bali nge senamankan wenta niki rakyat sidan ngawet tembangnya nih uyang-uyangan.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Ah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayang, selamat pagi, Rakalan Raya, Dedane Sarang Sami, Sanewangi Yang Titiang, Kacinomali Puniki, Ring Radio Kesayangan Drew ini, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, Pemekasnya ini Puniki Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa angayu bahagia mana titiang puniki mewali nyarengin sematon sami rakalan rai ring rahina redite kali Agustus warsa kali talinom likur nyarengin renggala jam 5 kantos jam dasa semang mali jebas ring waktu Indonesia Tengah wenten gongge Sintia pemekasnya nih ring perempat RRI Denpasar mengudara ngawit renggala mangkin kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Inggih rakalan rai sematon titi yang sanang sami siaran ring rahina mangkin puniki dados sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital sanes sampun dados kepule langsung ke mantan iki download ring HP suang-suang ya rakalan rai ring aplikasi RRI digital Play Store utawa App Store dados sampun kepule nggih tur puniki sarang-sarang pirengang ring streaming RRI tco.id sanes mangkin rakalan rai gua ngesine pacang informasi yang dumun ngawit siaran mangkin antuk dan acara niking ya ringgala jam 5 lintang 15 menit malah jebos waktu Indonesia Tengah pacang malah jebos gue nggak Sintia kumandangkan adzan subuh majeng ring umat Islam sanementer ring kota dan pasar talar sekitarnya neng ya usan adzan subuh wenten acara rahajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali rohani Hindu puputnya nih ringgala nampe jam 6 semang tepatnya nih ringgala jam 6 semang wenten renungan Puja Trisandya majeng ring umat Hindu Sudarma sanementer ring sejebak Bali usan Puja Trisandya acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali nikinge rakalan rai wenten tigang paletan kantos jam sia semang to ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia ringgala jam sia kantos jam dasa sekali biasa nyabran ring rahinda mangken wenten acara Rahajeng Bali satwa Bali anak. Ingin rakalan terus penonton yang sarang sami, sampun pasti ke sarang-sarang nih kembang tanging. Nyambilan rakalan rai pun ini menghirup udara segar yang pagi hari. Nge sana yang mungkin karena perai bertugas. Tur pun ini sampun ngawit mirangang perompat RRI dan pasar. Sekali biasa, mangde pun ini rakalan rai menambah kedamaian hati. Nge rakalan rai kejernihan pikiran. Durus dumen pirangang sarang-sarang, tembang Bali rohani Hindu saking ketat Tetro Cinang SHMH Uripe Kelintang Asri.

0: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Baik, Raka dan Rai masih di perempatan RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan tepat sekarang di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, Gongnya Sinti akan kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Raka dan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mawali puniki Raka Lantrai nyaringin Goge Sintia ring perempat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Ingin Raka Lantrai sampun keatur pamungkas siaran ring rahina mangkin antuk tembang Bali rohani Hindu tur tembang rohani Islami nyaringin ring ibadah nggih Raka Lantrai salat subuh majeng ring umat Islam. Sana mangkin mawali ring acara rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Ya, rakalan rai durus dumun mata kita ki jaginya lanang suadar menyanyi ring pekubon ya nenten ring mengenah mekarya santukan ring pekubon kantun menanti ini ki suadar menyanyi asengkara margi antar turlap dekarya tala rakalan rai stata kena rahayung ya turpun iki elinga meminum segelas air putih hangat iki rakalan rai udara semakin sejuk di pagi hari ya tubuh mang David ajeng-ajengan 4 sehat 5 sempurna ya. Samilang nyarengin ring acara siaran Surya Puja ngiring sarang-sarang ya rakalan rai pirengang kesarengin narawakya wenten Ida Bagus Putra sedurung lantar ring acara siaran Surya Puja durus depan pirengang sanaya gilin tarang arse talar kain pamiar sesami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tatukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upacara tatukan, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tatukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, sahabat RRI dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Berkembali dengan Tiang Ida Bagus Madeputra, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang akan membawakan sebuah materi, yaitu Panca Mayakosa atau 5 lapisan badan astral pada manusia. Di dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia sesungguhnya ada dalam berbagai lapisan badan yang merupakan wahana bagi sang roh di dalam menggeluti siklus reinkarnasi atau Brahmande Api Astiat Kincit Tat Pide Asti Sarwatu. Apa yang ada di dalam semesta atau buana agung juga ada dalam diri kita, atau yang disebut dengan buana alit itu sendiri, di mana di dalam buana agung ada bersemayam para dewa, dewata dan segala macamnya. Di dalam tubuh manusia pun sudah barang tentu itu semua ada. Di sini juga bisa dipahami bahwa sesungguhnya diri kita sebagai manusia ini sangat kompleks, tidak sederhana apa yang hanya bisa dilihat oleh mata biasa, karena sifatnya awidya, ketidaktahuan. Seringkali kita menggelitikan diri kita sebagai aku atau seorang manusia, mengidentikan diri kita sebagai pikiran dan perasaan, serta mengidentikan diri kita sebagai badan fisik ini. Padahal sesungguhnya tidak sesempit dan sedangkal itu. Keseluruhan alam semesta ini adalah purusa dan prakerti, di mana purusa atau istilahnya kita sebagai laki-laki, sebagai buana agung ini sendiri, dan prakerti itu adalah pertiwi itu sendiri. Di dalam konteks manusia juga, di dalam buana alit atau istilahnya prakerti adalah lapisan-lapisan badan yang membungkus kesadaran murni purusa atau roh, di mana perbedaan keduanya membentuk dua jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran itu sendiri. Di mana semeton RRI pasti sudah mengetahui apa itu pikiran itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pastilah kita berpikir dulu, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala kegiatan atau aktivitas kita, kita sudah barang tentu memikirkan dulu, memikirkan dampak apa yang akan terjadi, sesuatu apa yang bisa dihasilkan dari perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan. Di sini juga jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran itu sendiri. Badan fisik mudah kita ketahui, tapi badan pikiran kita berada pada alam yang lebih halus. Tidak bisa kita lihat, kita rasakan dengan indria atau badan fisik kita, sehingga kita mempraktikannya sebagai termuat dalam Taittiriya Upanishad dan buku-buku suci Hindu lainnya. Roh atau kesadaran murni dibungkus oleh 5 lapisan badan yang terbentuk dari 5 jenis energi atau materi dan energi kesadaran yang disebut dalam Panca Mayakosa itu sendiri, atau 5 lapisan badan ini sebagai wahana roh dalam siklus reinkarnasi. Yang pertama yaitu Ana Mayakosa, lapisan badan yang tersusun dari energi sari-sari makanan, terdiri dari 2 sublapisan, stula sarira dan lingga sarira. Maka dari itu, pikiran manusia atau istilahnya di badan manusia itu sendiri. Bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu memakan atau istilahnya mengkonsumsi makanan yang memang memiliki saripati yang baik untuk tubuh kita. Dimana saripati tersebut sudah barang tentu kalau makanan-makanan yang kita makan tersebut mengandung zat-zat yang baik, ya, terutama di dalam tubuh kita, kita juga pasti akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik pula. Di sini yang kedua adalah prana maya kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi prana, yaitu samudra besar atau energi terbentuk kehidupan yang ada di semua penjuru alam semesta. Lapisan ini terkait jejaring energi prana terhadap terdapat hal yang dasar perlu dijelaskan terlebih dahulu, yang terdiri dari nadi, cakra, granti dan kundalini. Nah, di sini apabila nadi kita atau istilahnya denyut nadi atau denyut jantung kita masih berdetak, sudah barang tentu kita masih bisa dinyatakan kita masih bisa menikmati atau menghirup udara ini sendiri. Di samping itu, apabila nadi kita sudah berhenti atau istilahnya jantung kita sudah berhenti berdetak, nah di sanalah biasanya orang tersebut disebut dengan meninggal itu sendiri. Maka dari itu keseimbangan ini sangat perlu sekali. Nah, untuk masalah cakra, cakra di dalam tubuh manusia itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan bawah, tengah, sehingga akhir sampai dengan lapisan atas. Apabila cakra itu sendiri, cakra yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri sudah bisa dihidupkan, sudah bisa digunakan dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik, segala sesuatu pikiran, seruat apapun pikiran tersebut pasti akan mudah kita perbaiki. Di sini juga granti itu juga, dan kundalini, di mana kita tidak hanya melawan atau istilahnya menjalani kehidupan secara nyata, tetapi juga secara tidak kasat mata atau istilahnya kita percaya dengan ide yang dewasa atau kita percaya dengan Tuhan, tetapi kita tidak pernah melihat beliau bentuknya seperti apa. Begitu juga kundalini ini, itu juga ya bisa berfungsi untuk dalam kehidupan kita. Dan di sini yang ketiga adalah manomaya kusa, lapisan badan yang tersusun dari energi pikiran biasa, terdiri dari dua sublapisan, yaitu suksma sarire dan karana sarire. Di mana suksma sarire tersebut istilahnya kita bisa melihat diri kita, dan juga karana sarire ini juga kita juga bisa merasakan diri kita. Yang keempat adalah Wisnaya Maya Kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi pikiran yang halus dan sadar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sudah barang tentu harus ada kesadaran-kesadaran dari diri kita. Apabila kita tidak sadar dengan diri kita, kita pasti tidak sadar juga kalau kita menyakiti orang lain. Di sini juga yang kelima yaitu Ananda Maya Kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi alam semesta yang transenden. Di mana transenden ini kita sudah istilahnya sudah mencapai alam yang sangat tinggi sekali, alam yang alam yang sangat luas sekali untuk ini ya, untuk pikiran-pikiran itu sendiri. Nah, di sini juga lingga sarira juga lingga sarira adalah lapisan badan fisik kita yang lebih halus, bentuknya sesuai dengan apa yang telah terjadi pada badan fisik yang kasat mata ini. Sebagai contoh, jika badan fisik yang kasat mata ini cacat atau kelainan, maka lingga sarira akan menyesuaikan. Hanya saja fisik yang lebih halus ini bagi kebanyakan manusia tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Di sini juga lingga sarire adalah badan fisik yang sangat yang sangat halus yang digunakan untuk bergentayangan sebagai hantu di sisanya di alam halus dari alam marcepade atau dunia. Di saat kematian terjadi, kalau ada di antara kita ada yang memiliki mata batin yang baik atau sila mempunyai mata batin yang bagus, akan bisa melihat lingga sarire ini sebagai hantu itu sendiri. Dari orang yang sudah meninggal, sebenarnya yang dilihat adalah lingga sarire dari orang yang sudah meninggal tersebut. Lingga sarire ini biasanya diselimuti warna agak keungu-unguan. Umumnya lingga sarire akan perlahan-lahan terurai secara bersamaan dengan terurainya stule sarire sendiri atau badan fisik kita. Akan tetapi hal itu hanya secara umum saja, karena tidak mutlak terjadi seperti terhadap berbagai kemungkinan lain tentang preline atau terurai dari lingga sarire atau hantu ini. Sepertinya seperti misalnya bagi mereka yang sudah maju secara spiritual atau batinnya bersih, tenang, seimbang, dan menyambut kematian dengan damai atau sempurna, tidak melekat dengan keduniawian sehingga berhasil masuk alam-alam suci saat kematian tiba, maka lingga sarirenya akan langsung mengalami perlina tanpa perlu menunggu stule sarire atau badan fisiknya terurai. Jadi yang sebenarnya yang pada umumnya sering kita dengar dengan sebutan moksa itu sendiri. Sebaiknya bagi mereka yang lumpur kekotoran atau batinnya banyak keterikatan duniawinya begitu kuat sehingga dia belum rela meninggalkan dunia ini, sehingga demikian melekat dengan badan fisik atau kehidupan duniawi, lingga sarirenya bisa lama bergentayangan sebagai hantu atau istilahnya walaupun stule sarire atau badan fisiknya sudah habis terurai. Kemudahan bagi orang yang meninggal karena dikremasi atau pembakaran mayat dan diupacarai dengan baik, inilah salah satu alasan mengapa umat Hindu Bali mengajarkan kami melakukan kremasi atau ngaben itu sendiri. Pembakaran mayat saat ada yang meninggal dengan peleburan, pembakaran stule sarire atau badan fisiknya akan menyebabkan secepatnya terurai kembali menjadi panca mahabhuta atau lima unsur semesta yang disebut dengan api, air, udara, tanah, dan akasa atau ruang yang membentuknya. Disertai dengan upacara yang baik akan membuat diikuti dengan terurainya lingga sarire sehingga seseorang tidak akan perlu lama-lama bergentayangan menjadi hantu dengan lingga sarire.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini juga prana maya koso juga yang istilahnya yang seperti yang jelaskan tadi, alam semesta ini diselimuti oleh samudra besar atau energi pemberi kehidupan yang disebut energi prana atau prana maya koso itu sendiri. Lapisan badan yang terbentuk dari energi prana yaitu energi yang memberikan gerak kehidupan kepada badan fisik kita. Setiap organisme memulai yang terkecil atau mikroba sampai dengan yang terbesar. Saat reinkarnasi atau kelahiran kembali akan menarik energi prana ke dalam dirinya sebagai dirinya sendiri dari samudra energi prana yang ada di alam semesta ini. Kekuatan kehidupan prana yang terdapat di dalam diri kita sebagai lapisan badan inilah yang disebut dengan prana maya koso itu sendiri. Nah, di sini Smeton RRI dimanapun berada, di sini juga wujud dari prana maya koso adalah kemilau warna keemasan. Saat kematian datang, lapisan badan ini dengan sendirinya akan keluar dari badan dan kembali kepada samudra energi prana atau alam semesta. Di dalam lapisan badan prana maya koso kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa itu terdapat jutaan dan jutaan noktah-noktah kecil atau laksana debu. Energi prana atau energi kehidupan yang berputar dan berpusat pada apa yang disebut dengan cakra itu sendiri. Cakra dalam bahasa Sanskerta berarti roda berputar. Karena energi ini berputar dan bentuknya cenderung bulat seperti roda. Melalui jejaring saluran-saluran energi prana yang disebut nadi, setiap cakra ini terhubung satu sama lain dan mempengaruhi seluruh lapisan-lapisan tubuh kita. Terkait dengan jejaring energi prana, dalam prana maya koso terdapat hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui, yang disebut dengan nadi itu sendiri, di mana nadi atau jejaring saluran energi prana jumlahnya hampir mencapai 72.000 nadi di dalam tubuh manusia. Seluruh nadi bermula dari kanda, yaitu daerah di atas cakra mula dara. Di antaranya terdapat 14 nadi yang penting, tapi yang terpenting ada 3, yaitu ide, penggala, dan sumsumne. Ide adalah saluran kiri, energi feminim yang dingin. Penggala adalah saluran kanan, saluran maskulin yang panas. Sumsumna adalah saluran tengah, di mana saluran tengah ini bisa mengantarkan energi-energi positif itu sendiri. Nah, di sini juga cakra adalah titik pusat pusat energi prana yang berada sepanjang sumsumna atau letaknya pada poros tulang belakang. Dalam lapisan tubuh prana kita terdapat ribuan cakra atau mikro, seperti halnya 114 cakra kecil dalam dan 7 cakra utama. Ketujuh cakra utama ini masing-masing terkait erat dengan pikiran, emosi, kesehatan, dan dinamika perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga granti yang disebut dengan 3 simpul energi penghalang yang terletak di sepanjang sumsumna, yaitu Brahma granti, Wisnu granti, dan Rudra granti itu sendiri. Kundalini, yaitu yang disebut dengan kundalini, adalah api energi berupa gulungan yang terletak pada cakra mula dara atau cakra dasar pada titik antara kemaluan dan anus itu sendiri. 7 cakra utama
ada ribuan cakra di dalam lapisan badan prana maya kusa. Kita akan akan tetapi yang tersebut sebagai cakra utama jumlahnya adalah 7. Masing-masing cakra ini berbentuk seperti bunga teratai dengan warna-warni yang berbeda. Dan masing-masing mempunyai fungsi dan efek masing-masing. Ketujuh cakra tersebut adalah yang pertama cakra muladhara atau cakra dasar terletak pada titik antara kemaluan dan anus. Warna merah berbentuk seperti bunga teratai dengan 4 daun bunga. Yang kedua, cakra Dristana atau cakra sek terletak pada titik 4 di antara kemaluan dan warnanya orange. Bentuknya seperti bunga teratai dengan 6 daun bunga. Yang ketiga adalah cakra manipurna atau cakra pusar, terletak pada pusar warna kuning, bentuknya seperti bunga teratai dengan 10 daun bunga. Yang keempat adalah cakra anahata atau istilah cakra jantung, terletak pada titik di tengah dada, warnanya hijau, bentuknya seperti bunga teratai dengan 12 daun bunga. Yang kelima, cakra wisuda atau cakra tenggorokan, terletak pada titik tengah di bawah leher, bentuknya seperti bunga teratai dengan 16 daun bunga. Yang keenam yaitu cakra ajnana atau cakra ketiga, terletak pada titik tengah dahi, sedikit di atas di antara titik tengah kedua alis, warna ungu, bentuknya seperti bunga teratai dengan 2 daun bunga. Yang ketujuh adalah cakra seharsa atau cakra mahkota, terletak pada titik di tengah ubun-ubun, warnanya lembayung senja, bentuknya seperti bunga teratai dengan 1000 daun bunga. Di sini ya kita menyambung kembali semeton RRI yang berbahagia. Mana maya kusa adalah lapisan badan yang terbentuk dari energi pikiran biasa, terdiri dari 2 sublapisan yaitu suksuma dan karana sarira. Suksuma sarira atau yang disebut dengan suksuma atau suksmo memiliki wujud dasar mirip dengan kabut atau awan tanpa bentuk dengan warna yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi pikiran kita sendiri. Orang yang biasa mengikuti hawa nafsu, keinginan dan indriya serta emosi negatif, marah, benci, iri hati dan lain-lain, suksumo sariranya cenderung kasar, tebal dan wujudnya tidak sempurna. Sebaiknya orang yang telah maju di dalam spiritualitas, batinnya bersih, wujud suksumo sariranya lembut, cerah dan lembut, cerah dan berpedar, istilahnya tidak pudar. Kalau ada di antara kita ada yang mata batinnya terbuka untuk bisa melihat dimensi yang lebih halus, maka akan bisa melihat suksumo sarira ini sebagai apa yang sering disebut sebagai aura itu sendiri. Jadi setiap manusia memang sudah mempunyai aura-aura tersendiri, tergantung auranya apakah dia mereka memiliki aura positif atau aura negatif itu sendiri. Di sini juga karana sarira berada berbeda tapi sekaligus sama menjadi satu dengan suksumo sarira. Wujudnya bundar oval yang membungkus badan kita. Orang yang biasa mengikuti hawa nafsu, keinginan dan indrianya seperti emosi negatif, marah, benci, iri hati dan lain-lain karena sarirnya cenderung rusak dan sulit dikenali.
bentuknya samar-samar dan tidak sempurna. Perlu konsentrasi khusus agar seorang Sida bisa melihat keseluruhan wujudnya. Sebagai sebaiknya orang yang telah maju di dalam spiritualitas atau istilahnya batinnya bersih, karena sarire tampak jelas dan pasti dikelilingi warna cerah, cenderung putih terang tapi tidak menyilaukan mata, yang indah dan penuh daya. Jadi ada ketertarikan-ketertarikan sendiri jika seorang melihatnya dengan mata batin sendiri. Di sini juga Wisnu Mayakoso menyadari hakikat riak-riak pikiran tanpa ahamkara atau keakuan, dan bebas dari dualitas pikiran suci, kotor, baik, buruk, benar, salah. Setelah kita mati, lapisan badan yang lebih kasar terurai, dan jika kita menggunakan badan ini, siklus reinkarnasi atau kelahiran kembali akan berhenti pada kita, akan melanjutkan evolusi jiwa kita di alam-alam yang sangat luhur atau alam penuh kesadaran semesta. Dalam lapisan badan ini mengalir pengetahuan ketuhanan, Brahma Widya atau kebijaksanaan sejati dan pengetahuan yang universal sendiri. Yang terakhir ya, itu adalah Ananda Mayakoso. Ananda Mayakoso ini sendiri yang disebut dengan lapisan badan sarire. Koso kita yang tersusun dari energi pikiran yang transenden, samadhi atau istilahnya lebur dalam parama santi dan kedamaian, maha sempurna, tidak tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar, tapi ada kesadaran kosmik yang murni, abadi dan konstan. Laksana meditasi terus menerus serta luas tidak terbatas melingkupi seluruh penjuru ruang alam semesta dan para makhluk, sering diistilahkan dengan istilah manunggal. Manunggal atau istilahnya menyatu dengan alam itu sendiri atau menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di titik inilah kita sadar bahwa sebenarnya semuanya satu, seluruhnya sampai tak terhingga. Bentuknya itu sejatinya adalah satu, yaitu Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi perlu diperhatikan bahwa Ananda Mayakoso ini tetaplah lapisan tubuh yang terbungkus kesadaran semesta atau roh, atman, jiwa. Ketika lapisan badan ini mengalami perlina atau terurai, maka di sanalah roh akan mengalami moksa atau penyatuan kosmik dengan penyatuan dalam kesadaran semesta yang tak terhingga. Baik, semeton RRI dimanapun berada, hanya sekian yang bisa yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, yang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, diantup dengan Paramasanti.

0: sekarang ini.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Enggak ada kelantai perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, Sanemangke mentake-take jaging ngalang pemuspan, Puji Trisan, dia majari umat Hindu Sudarma, Sanemantan Tring, Sejebak Bali.

dekit berarti aku ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ingera Kelan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Rahayu Kemargi Yang Puja Trisandia, Majari Umat Idus Sudarma, Sanwenter Yang Sejebak Bali, Ringkala Jam 6 Semeng di Waung. Bagi Rai Kelan Rai, Semenon Titia, Sana Sama Nyalang Pamuspan, Terus Sana Jagi Nyalang Pamuspan, Tering Semang Kadi Mangkin, Bagi Stata Kena Rahayu, Seluir Sudarma, Sugina Rai Kelan Rai, Ring Rahina Mangkin, Rahina Redite, Astengkara Kemargi Yang, Margi Entar Turlap Dekarya. Sana Mangkin Rai Kelan Rai, Nyaringin Gongge Sintia Dumun, Ring Acara Druene Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali ngawit ringkala jam 6 lintang loras menit kantos jam sia sabang mali jepos nge indek bantang puniki rakelan rai mogi-mogi sami sampun monitor mali jepos gongge pacang sape sangre sekadi biasa ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp 0478789882420 keserangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar nganinin indek budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Mali jepos nge rakelan rai ka atur tema pemungka dumun wenten tika pagraki sing masalah.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Tari Oleg Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coss, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah gemulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

guys. Selamat pagi Rakelan Raya, mulai nyaringan gongnya Sintia Puni Kiring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, acara Rahajang Bali. Nge, informasi yang dumu Niki Majeng Sematuan Suami, ini perakiraan cuaca sejibak Bali ring rahina ridite, kali Agustus war sekali tali nomlikor. Minap Niki Rakelan Raya, sani khawatir, sapu napi gongge, ini cuaca ring widangan titiang. Sampun yang khawatir-khawatir Niki nge, Niki wow diprediksikan ke mantan. Nge, astengkara Rakelan Raya Niki diperkirakan cerah Niki nge ring Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, keserengin Kabupaten Jembrane Niki cerah nge. Saneten mesambat wow Niki Rakelan Rai ring Kabupaten Bangli Niki diprediksikan utawi diperkirakan berawan Niki nge. Astengkara Niki encik-encik ke mantan cuacanya nih, tidak usah khawatir nge. Sore makin ring studio Pro 4 RRI Denpasar makin kantun terpantau rem-rem karena makin wau nyeluk semang Niki sematan nge, otomatis kantun gelap Niki nge. Astengkara cuacanya nih tetap aman Rakelan Rai nge. Beralih dumun ke arus lalu lintas ring marga yang meru pitung dasa Denpasar. Sekali biasa gongnya informasi yang Niki dumun karena pastikannya nih Rakelan Rai ake saning anggen margi kentan nge Rakelan Rai angin ngentas minap puniki ke tempat tujuan. Nah wentan ngentas remargi hewur pitung dasa Denpasar Nika Stongkara terpantau lancar agak sedikit sepi nih kengge karena kantun galah nyane galah selit mangkin. Walaupun niki selit-selit agak sepi sampunang niki menjadi napi wastane usaha untuk kebut-kebutan nge tidak boleh. Pasti ke sami sampun uning niki nge Rakelan Rai yang tanda ada kebut-kebutan terus tata jangkep surat mengemudi skadisip SNK lan KTP talar tata mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perakiraan cuaca sanego nge sini aku tips saking BMKG.go.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai Rahajeng, mewali nyaringin perompat RRI Denpasar, suara Budaya Bali, sarang titiang gonga sintiaring acara Rahajeng Bali, druin informasi lan tembang-tembang Bali. Topiknya nih langsung ke mantan Rakelan Rai, sesuai gonga informasi yang resesi sedurungnya nih, kentangnya Rakelan Rai, ini arus lintas, napi mantan kebakteng, ya Rakelan Rai, naneke wenten mengarah ke topik mangkin budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas niki nggih. Apakah niki Rakelan Rai sampun tertib berlalu lintas? Penting niki ditanamkan sejak dini, mulai dari niki nggih Rakelan Rai anak-anak yang menapaki usia 17 tahun sampun dados puniki ngerasim kentan nggih. Jadi di awal nggih Rakelan Rai utamanya niki nggih edukasi berlalu lintas adalah pengenalan rambu. Jadi memahami arti rambu-rambu petunjuk, peringatan dan larangan di jalan raya, nggih. Pingkale puniki alat keselamatan. Wajib niki hukumnya Rakelan Rai memakai helm standar SNI bagi pengendara maupun penumpang roda 2 serta sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, nggih. Kelengkapan surat membawa SIM niki, surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan STNK yang sah, nggih. Dan juga niki etika di jalan, menghindari penggunaan ponsel saat berkendara, tidak melawan arus dan mematuhi batas kecepatan. Jadi sampun nggih Rakelan Rai memahami napi wastane materi utama edukasi, otomatis Rakelan Rai sampun dados pengendara sane bijak dan menaati aturan sane berlaku nggih. Engger Rakelan Rai gonge sapa sangre niki semeton minap yang ingin sharing-sharing seputaran sapu napi kenten nggih Rakelan Rai, tipsnya ne untuk etika dan empati minap di jalan raya, atau Rakelan Rai apakah wenten niki nggih cerita sane memang menguras emosi kenten di jalan raya, kenten nggih Rakelan Rai minap niki wenten sane kanton merokok di jalan raya kebut-kebutan padahal raga sampun di jalur yang betul kenten nggih, tiba-tiba wenten mantan yang memang menguras emosi tapi malah mengendara pagi hari kenten nggih Rakelan Rai ingin minap wenten pengalaman sekali nika wenten solusinya nih sapu napi nadur sharing sarang-sarang nggih. Ring pesawat telepon 0361223361 sampun mungka gongge sintiang nggih. Ring lain telepon sira pun iki saning ranjeng gongge sampun buka. Om Swastiastu, inggih selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Inggi Sintia. Om Swastiastu, selamat pagi. Tun yang Sri niki.
1: Inggi patut bunga di atas meja, Inggi.
0: Inggi, sapu napi gatra.
1: Enak,
0: Inggi. Mi patas kadi niang mangkin Astengkara.
1: Astengkara, Inggi, mangkin lancur enak, Inggi.
0: Astengkara niang, sapu napi mangkin cuaca rika niang ring jeru niang.
1: Cuaca durung medal sang yang suryon ki kari nyurem-rem
0: nggih. Oh, kanten rem-rem nggih, giliran demen nggih, mangke langsung kare niki.
1: Dalar satu.
0: Rem-rem je niki, durung wenten sang yang surya. Minap malih jebos niang nggih.
1: Napi niki nggih.
0: Topiknya ne niki indek budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Minap niki tu niang di jalan, apa kanton niki tu niang manggihin anak mengendara sepeda motor tan ngangen. Yeah. Aduh durung telas niki nggih pitaken gongge minap niki niang Sri malih jebos mawali nyarengin nggih, apakah wenten niki pengalaman semeton manggihin pengendara tidak menggunakan helm nggih Rakelan Rai, solusinya nih sapu napi apakah pernah menegur? Nah niki nggih durus di sharing Rakelan Rai suatu keberanian untuk menegur ketika niki pengendara sanelianan tidak menaati aturan berlalu lintas kentan nggih. Terpun niki seperti apa tipsnya ne etika dan empati di jalan raya berlalu lintas, apakah sampun menghargai puniki pengendara-pengendara sanelianan? Sekadi minap niki ring trotoar nggih Rakelan Rai, perjalan kaki juga bisa, zebra cross ketika wenten nak nyebrang ring zebra cross nggih, untuk bersabar berhenti sejenak nggih Rakelan Rai nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. ingge alon-alon ge sapunapi niki, terus gagal ke mantan sanai gagal durung berhasil ngiring usaha sarang-sarang ge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Ingge Om Swastiastu, selamat pagi Pak Mang Pandu niki ge.
2: Ingge patut.
0: Ingge patut. Sapunapi gatra Pak Mang kena?
2: Ya sukara. Dados.
0: Dados. Sampun sarapan niki, lemes pisan niki pirang gongge Pak Mang.
2: Mau gendang bangun niki.
0: Kepupungan ragane nyelak HP niki Pak Mang. Nge, malah jebos minap sarapan Mang de pole energi Pak Mang. Nge.
2: Nge, mau sih.
0: Wow, enten nih yang sri nika Pak Mang.
2: Ada hampura.
0: Nge, ten kenapi Pak Mang. Wow, enten nih yang sri nika Pak Mang. Megelebuk ragane Pak Mang.
2: Oh, nge, wow, aneh mandeh. Isan.
0: Inge. Pak Mang, niki jak simpel-simpel ke mantan. Ini Pak Mang manggihin ten anak ring margi ten ngangge helm niki Pak Mang ketika berkendara Pak Mang.
2: Nge sering.
0: Stata kentan nge.
2: Nah, kene ludah nge dungun.
0: Mimi.
2: Nekanya nak meketuk nih di muka.
0: Tidak sopan sekali nge.
2: Dan sopan. Berludah, pengendara merokok.
0: Merokok, iya. Kena napi wastane buih-buih rokok nih kawak mangge.
2: Nih, nih kawak pun bau lagi orang yang nih ngebut ragaan dan bang yang dan.
0: Oh, ton terungguang nih berarti Pak Mang ketika menegur Pak Mang.
2: Tian?
0: Nika Pak Mang sampun menegur atau banggi yang kemantan nika?
2: Baru mau menegur nika kentan ngebut nika.
0: Ngebut kentan nge. Nah mungkin untuk napi wasitanya pesan-pesan nika untuk pengendara, calon pengendara kentan Pak Mang apa nika yang perlu disiapkan ketika berlalu lintas. Selain etika tadi nge Pak Mang berarti tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh merokok ketika berkendara. Etika sanelianan napi mantan nika Pak Mang.
2: Nge nika ampun perhatikan ramu-ramu nika, nah, jangan berbelok sembarangan. Ketika berbelok nika, pasang leteng nika, minimal 10 meter sebelumnya nika. Nah, nika hati-hati juga nih. Sampurkan dan gunakan helm nika.
0: Gunakan helm standar SNI kantor Pak Mangi.
2: Nah, nika yang mengganggu nika sering yang berkendara sambil tapi melihat HP nih kayaknya.
0: Oh, nge-nge.
2: Sering nih kan.
0: Inge Pak Mang.
2: Ampuron nih kayaknya.
0: Nge, tan kenapi. Elinga minum air putih hangat nih ke Pak Mang. Nge. Mangetan kering nih ke tenggorokannya nih. Inge, seksema Pak Mang. Inge, seksema Pak Mang sampun menyempatkan niki nge wau metangi ragane sampun menyempatkan untuk berbagi edukasi kepada kita semua niki semeton untuk beretika berlalu lintas seperti napi yening skadi nika nge wau nge yening rating ke kiri tujuan belok ke kiri harus rating puniki dengan jarak 10 meter sebelumnya kenten nge bangde pengendara sana di belakang ring ungkuran raga kan kantan nge mang den enten nomplo nge ra kelantrai karena kaget mungkin mendadak ngerating kantan nge niki gongge mawali sapa sanggra semeton nge berbagi kidik-kidik ke mantan tan kenapi semeton nge ra kelantrai untuk mengedukasi kita semua niki nge minap sane mirengang ring acar siaran mangkin polih lah bekal kantan nge bekal untuk mengendara nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Sisya.
0: Inge, selamat pagi, sarang sirai ring Gongge.
1: Aduh, sweet yang tersenuh kenang Gongge.
0: Inge.
1: Masih banyak Gongge.
0: Inge, sabi-sabi.
1: Yang ada ngejek, nanti gratis tentu.
0: Oh, ya. Nini sirai ada dosnengnya pesengan ini?
1: Mbah Kaciran.
0: Oh, Mbah Kaciran ningge sami-sami nika semeton perempat ten gongge manten Mbah semeton perempat niki nge.
1: Sinden yang dan naik seluruh yang ter- boleh Nastur kayak
0: gue
1: guys ya.
0: Nge sami-sami.
1: Yang kalian ngejek, tapi gratis kaget ya ngejek.
0: Mingge tan kenapi? Nika juga berterima kasih Mbak Kacira, Niki nge sampun menyempatkan untuk hadir ring acara dagang gantal perempat. Bangge, kanton kuat Niki ternyata Mbak Titiang.
1: Kangen pian pengidar dan menyek dong ya, ngejek pengkuduk lebih.
0: Nge tan kerapi. Nge gongga Nike pun metakan sarang Bu Vera pun api ya gatrene Mbah Kaciran ampun je nekat ring Tabanan. Lumayan Tabanan ke Badung nih kembah nge. Aduh nge pole-pole benjang pungkuran ke cunduk mali nih kembah nge.
1: Sami eran ke kawan-kawan yang di Tabanan.
0: Nge Nike pun strong kuat pisan Mbah Kaciran titiang. Inge, yang penting Mbah, ampun selamat mantan nge sampai tujuan Mbah nge, gatrek enak berarti Mbah.
1: Nge,
0: yang enak nge, yang enak nge, yang enak pisan nge, yang biasanya Mbah Kaciran menek motor napi mobil nge, biasanya dumun Mbah untuk berkendara nge, karena topiknya nge berkendara nge.
1: Yang kayak nge, yang
0: nge, Nika pun berarti kan state Mbah Kaciran ngangen helm kentan Mbah nge. Terus waktu Nika di mobil kentan nge gojek gongge ke Tabanan kan sampun Niki ngangen sabuk kentan nge. Nika pun berarti Mbah Kaciran sampun dados pengendara sane bijak Niki berarti sampun tertib berlalu lintas Mbah nge. Inge wenton megatra dumun Mbah Kaciran durus megatra sarang sewitre.
1: Dados megatra.
0: Dados durus mah.
1: Ye salam-salam sareng sami sinten pusat ini. Sareng sami sampun tiang kelidang ke situ
0: ye. Inge tan kenapi.
1: Sareng sami sinten sinten nang masalah ngajeng di RS 4.
0: Inggi. Titiang.
1: Banyak terima kasih.
0: Inggi, sarang sematan perempat.
1: Kami sebagai gantian era.
0: Inggi, salam. Inggi, salam sarang keluarga Mbah Kaciran. Inggi. Inggi.
1: Menolong tiang.
0: Inggi, sarang-sarang Mbah Kaciran.
1: Jadi Nika naurin tiang Nika, Nurge.
0: Nika sematan perempat sami penyiar Nika cuk-cukan. Anda dosna Nika. Nge, Nika semeton perompat sami naur Nika ten gongge mantan semeton perompat sami.
1: Maksud kamu sang sami.
0: Inge.
1: RI penyiar sang sami.
0: Inge.
1: Seneng banget banyak.
0: Inge, sok semua wali mbak ngiring mesanakan dumon nge. Inge.
1: Yang sambut nge.
0: Inge.
1: Inge,
0: suk sama Niki Mbak sampun nyarengin Mbah Kaciran Niki nge sampun nyarengin Domi Niki ragane karena sampun lami pisan kentan nge sejak napi wastane pertemuan ring studio Ramayana dagang gantal gongnya kesiap nalar Niki Mbah Kaciran miratu Mbah sempat-sempatnya ring Tabanan ke Badung Niki nge luar biasa satie ne puniki sarang perompat acara dagang gantal druene terus puniki asung kara semeton perompat sami niki penyiarnya nengge wenter rejeki dadosnya nih Mbah Kaciran sampun selamat sampai tujuan sampun poli ojek niki Mbah nge asung kara Mbah statek enak nge status sesatnya nyaringin perompat nge ini bantang puniki malai jebos gongel antara mali ring sesi selanternya nih wenten jerumangku nyoman kota waringin sampun nyaringin titip salam niki gongge majeng ring Bu Eka BB saking jerumangku nyoman kota waringin suk sama jeremangku wantan Ibu Janura Bangli suk sama Niki Ibu moga statek enak rahayu nge Bu Ninda Kuom Nalar nyaringin gongge tiang ampun wosan meratengan gongge uli jam 5 sampun monitor tiang gongge cuaca mendung gesit gongge inge Palar tuh biang Sri kekeran yang menggelebok ke bandar untuk pulsa. Numas numun ya, mari coba suanin malih nih kengen nih ayuna rahayu malini. Demoge sarang sami tata kena nge. Atau kakian dewa kerna wijaya amsastias pegong ya rahayu sarang sami. Kakian jengkelnya sarang perokok di jalan. Utawi penumpang yang merokok kesel banget. Tenatu kakian mantar kesel, gongge kesel. Makanya kita edukasi nih ke sarang-sarang atau kakian nge. Mogi-mogi sana ada korban sekadi pak mang pandu wau kenten nge. Sampun kena ludahan orang. Nike kan etika berarti pengendara yang meludah nike tidak patut kita tiru kenten nge. Jadi ngiring sarang-sarang kita edukasi berikan solusi yang terbaik nge. Beraji bos, ringgala jam itu lintang mau nyaringin ring acara Rahajang Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Prakirawan cuaca Balai Besar BMKG Wilayah 3, Loeka Arisanti mengingatkan masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan terkait angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda perairan Bali berpotensi tsunami, serta selalu memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Ditegaskan tinggi gelombang yang mencapai hingga 2,5 meter murni dipengaruhi faktor meteorologi, khususnya angin monsoon Australia yang menguat pada puncak musim kemarau dan tidak terkait aktivitas kegempaan sehingga tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, keputusan terkait operasional penyeberangan tetap menjadi kewenangan otoritas pelabuhan berdasarkan informasi cuaca dan kondisi di lapangan, tambah Loeka Arisanti. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Rahajan, Rahajan Bali, Bali, Bali.
1: Bidadani. Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
0: Rahajan, Rahajan Bali.
1: Dengarkan acara Rahajan Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, mulai nyerengin gongnya Cynthia Ring, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajang Bali. Topik budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Nggih. Mana aja bos, ring selanturnya nih, nggih Rakelan Rai, gongnya pacar sapa sanggra semeton. Napi sebenarnya pikobat dari pengendara terkait nggih Rakelan Rai pelanggaran-pelanggaran minap niki nikem menjadi pikobat ketika berlalu lintas atau kesadaran napi yang belum disadari sebagai pengendara roda 2 minap nggih roda 4 nggih maliji pos nggih Rakelan Rai sana mungkin informasikan dumun apakah wenten niki gongnya program dan pendekatan minap dari polisi nggih kepada masyarakat tentu wenten niki nggih Rakelan Rai untuk bertujuan tertib berlalu lintas lintas niki dan kesadaran berlalu lintas. Sanika pertama wenten program dan pendekatan yakni Polantas Gas to School utawi kampus. Nge jadi wenten penyuluhan langsung oleh pihak kepolisian ke sekolah, pesantren hingga perguruan tinggi agar pelajar paham aturan hukum serta etika. Nge pengkalai pun ini polisi sahabat anak. Program interaktif bagi anak usia dini lewat pengenalan cara menyeberang yang aman dan tata cara berlalu lintas yang menyenangkan. Minap niki Rakelan Rai berlalu lintas sana menyenangkan seperti napi dan kesiapannya sebelum berlalu lintas napi ke mantan malah jiwa sering sesi selanturnya nih ya. Katur temang dimun ring acara Rahajeng Bali mangkin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari yaitu putri dan condong.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi Raklan Ray, mau nyaringin gongga Cynthia penikiring acara Rahajang Bali, Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, nganinin topik indik budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Nggih. Sampun niki Raklan Ray, wau tiga pendengar sana nyaringin, nggih. Sekemawan wau tuniang Sri niki megelebuk ragane ke kebanda anto pulsa. Sapa sangkara dumun tering warsa Perompat. Wenten Aji Dewa Miawi dengan Bang Li suksema Aji sampun monitor hingga lah jam pitu wau nggih. Pak Ketut biar segianyar sampun nyarengin ini topik gong ya untuk tiang sendiri pakai helm, pakai masker karena sampun kadung nyaman pakai masker kalau pakai motor nggih patah sekali gong ya semenjak zaman COVID-19 tiga kan disarankan bukan disarankan nggih diwajibkan nggih Raklan Rai untuk menggunakan masker dadosnya nih keseringan kantos mangkin kanter nggih tapi memang tujuan menggunakan masker selain nih nggih Raklan Rai memang pengalaman dari COVID-19 nggih Raklan Rai untuk mengurangi polusi udara nggih yang terhirup Raklan Rai dan juga waung nggih antisipasi ketika wenten pengendara sane meludah sembarangan sekali pengalaman Pak Mang Pandu mugi-mugi jatan kening nggih Raklan Rai karena nike berbahaya juga nggih jadi untuk pengendara etika pengendaranya nih juga terus ditingkatkan nih kinge untuk tidak meludah sembarangan, tidak merokok sembarangan, kan? Tapi nabi malih membuang putung rokok sembarangan nih kinge tidak dianjurkan nge. Mau nalar sampun gong informasi yang materi utama edukasi berlalu lintas nge program dan pendekatan polisi wentan ke sekolah ke kampus dan polisi sahabat anak. Sekali penikang gong ring sesi ka pertama napi kemantan pikobar sane wantering margi nggih Raklan Rai minap niki wonten pelanggaran dan solusinya sapunapi dan kesiapan Raklan Rai sedurung berlalu lintas napi kemantan durus gonge sapa sangre ring pesawat telepon 0361223361 Om Swastiastu inggih jantos dumun gonge celak dumun selamat pagi Om Swastiastu
1: selamat pagi bos
0: baik
1: tahun tidak dapat karena
0: Megarang napi niki.
1: Karena pengemarin ini berjutaan dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia megarang.
0: Astengkara wau wenten Mbah Kaciran sampun ngeranjing Bu Vera.
1: Kaciran Mbah, ne mare Bu Vera ke depekan Mbah.
0: Nggih, sampun.
1: Kaciran tene wau, semangat Mbah, bawain dompet Mbah, bawain tas Mbah. Ini jaga perempat RRI Mbah.
0: Nggih.
1: Kok kagak kapan mani Mbah?
0: Nggih, jantos kok niki Bu Vera sareng Mbah Kaciran nggih.
1: Niki Ibu Janura.
0: Ibu Janura. Nggih widangan Bang Li nggih.
1: Aduh. Mana sehat.
0: Terus kenten gen gendengnya padahal tanggal muda nih happy-happy nae duit. Kenten nae.
1: Kecewa.
0: Ye, lirik nih.
1: Duit.
0: Sambian duh.
1: Hibur dong.
0: Inge, makin sedurung tapi wastane menghibur mirengan tembang mewali niki Bu bahas topik dumun yuk Bu.
1: Agung.
0: Ditiang.
1: Men yang mau ngarang nih ke semeton Rahayu Bu. Ini agung yang seri
0: ini. Inge, ini yang seri wow sampun. Sekemon gelebuk.
1: Seger nih Bayu. Apa dong yang awak niki ketemu sama Melin sambilan ke rumah sakit Sanglah niko.
0: Oh, kenten.
1: Jeremang Pontiang Lilur Batur Tabanan. Ragane pengayaring Puri Tabana demogi seger kena Rahayu semangat Jeremangku semangat.
0: Inggih, semangat alur niki Bu Vera Dumun. Inggih.
1: Rahayu.
0: Inggih, Bu Vera edukasi dumun semangat mengedukasi kepada pendengar. Ibu Vera biasanya kan pereragan menek motor napi mantan harus disiapkan selain helm niki Bu.
1: Helm siap.
0: Helm selain helm napi.
1: Terus melam.
0: Inggih harus.
1: Memasker nih kok kadang menjok ke Badung nggo masker nemen riki kan itu amanan cek-cek kan memasker.
0: Oh, ten memasker. Selain masker, helm napi mantan SIM kenten nggih.
1: Tim
0: diangat. Ih, aduh. Nah, awas birang niki sareng polisi.
1: Ada Pak polisi, tim diangat.
0: Iya, aktifkan nah Ibu. Mungkin kan wenten niki, Bu.
1: Oh, nah diangat mau kalau apa masih sing mesampak. ngerti.
0: Tapi kan lumayan bakto Ibu Vera ke Tabanan ke Badung harus disamsat nih kebo.
1: Aduh, jangan ke Badung berbani, memang ke Badung. Nah, masih jangan oleh Ibu Prisi Cawang.
0: Cawang,
1: memang tua sih jangan itu.
0: Iya kan tetap tidak melihat umur Niki bagi pengendara nak patah sambil Niki kan untuk keselamatan ibu nalar bunge.
1: Yang tiga kan, mati. Niki Pak Suryan ki sanggung nge nyolek.
0: Inge suksema, inge bapak.
1: Yang tanpa yang mati, jadi yang apa adanya nge keberanian kejujuran yang.
0: Iya.
1: Berani dan jujur gitu.
0: Satu-satunya
1: bekal hidup berani dan jujur.
0: Asik.
1: Satu-satunya.
0: Tapi yening Bu Vera berani kan ketika manggihin pengendara sane meludah merokok sembarangan di jalan nih Bu.
1: Aduh Niko pun tiang, tapi ben isi apa ya benar Niko?
0: Oh Niko pun.
1: Niko nget yang sering dikomentarkan di sebuah radio gitu. Bajang-bajang anggo apa ini irago kini harus yang nyetabrak kan ya gue bin kewah
0: iya tanda dos iya
1: kan sering yang terangan alit-alit nikong di ape nganggo di jalanan di ape munyi ape timpal di muka di duri kan bakat tobrok menyentap pelih lantai-lantai
0: iya betul-betul ya, tidak fokus berkendara
1: ada,
0: karena
1: orang buang api. Sembarangan rokok aja saya sering lihat karena rokoknya sudah marak di Indonesia kan
0: iya
1: dan hidang ilangan gitu. Tapi ingat yang enggak waktu tiang dumun wow tahun kedua tentu tiang dan ngangon elam terus kak ini kan ngangon elam trempel berarti yang kendera anda
0: iya ratu
1: ini udah ratu niwang yang di rumah sakit apa nang nah Niko makin yang menggandeng harus ngangon elam nge
0: iya betul Niko kunci Niko, keselamatan
1: pengalaman
0: utama
1: pengalaman yang paling berat Niko aduh sampai 3 hari dan ingat-ingat Niko terserah dia yang nyerempet di gunung kong ya.
0: Ya, mungkin Nika dados napi wastane pengalaman Bu Verange.
1: Tinggi. Iya. Pahit gak? Sangka mangki pahit getirnya pengalaman hidup niki. Jadi gak? Semakin kita pahit pengalaman, semakin kita kuat. Mudah-mudahan ada teman-teman kalau pahit pengalaman itu semakin kita pahit, semakin kita kuat.
0: Nggih. Nalar Ibu Vera pasti kuat niki tanggal muda Ibu nggih. Durus du mentring Pasar Tabanan, Bu. Suksema. Nggih.
1: Nggih. Wandah mu niko nggih.
0: Heeh.
1: Sareng sami niki.
0: Sira nih kenyole.
1: Bu jero nggih. Bu jero sira niki nggih rayu rasane kami. Nggih. Pendengar perempuan RRI yang tiang hormati, sane utama niki penyiar yang tiang hormati sareng sami penyiar nih salam hormat dari Bu Vera.
0: Nggih, salam hormat.
1: 17 Agustus.
0: Nggih.
1: Nggih, ayo jaga kesatuan persatuan Republik Indonesia dan kesatuan persatuan perempuan RRI. Semoga semua hidup berbahagia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Terima kasih, enggak santi-santi.
0: Ingin merdeka, betul ya kita sampun memasuki bulan kemerdekaan. Gira kelan rai tepat mali 15 rahina kemanten di 17 Agustus. Sampun merayakan gira kelan rai hari kemerdekaan Indonesia. Dadosnya nih puniki sebagai warga negara Indonesia harus semangat niki nggih. Mulai dari hal terkecil dumun, gira kelan rai bijak kendara, ngira kalian rai edukasi kepada napi wastane calon-calon pengendara sane sampun berumur 17 tahun ingin ngerara SIM sapun napi untuk kelengkapan surat-surat mengemudinya ne dan nika perlu diedukasi juga nge ring pesawat telepon mewali 0361-223361 Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, merdeka.
0: Merdeka, Om Swastiastu, Ibu Eka.
2: Ibu dari Sabang Maroke, sampun munggah.
0: Sampun munggah. Mungkin Bu Vera saking dija ketija nih, Ibu.
2: Adi Bu Vera, adi.
0: Bu Vera pun wau munggah dari Sabang sampai Maroke. Mungkin Bu Eka pun api, kan?
2: Tapi ya sana, aku mah di Rampun munggah ya.
0: Durung, Mbak Kaciran nih, ke.
2: Karena ampun, nyanan man munggah ben bong walek. Ayo ning kan sing diragi ya Ibu wau nih kok ke tengah.
0: Oke. Okay,
2: oh. Nah, mengarang ya Bu Vera, Bu Vera mana lun
0: nggih. Nggih, Ibu dumunan Bu Vera. Mungkin Bu Eka nomor 2 ada seni kirim paletan kedua.
2: Pertama sira ampun wau pang pandu ampun munggah.
0: Sampun yang Sri Meglebok ke Banda Pulsa Mbah Kaciran.
2: Sira malih?
0: Mbah Kaciran Niang Sri.
2: Oh nggih, rajang sampun sampun mungah rajang. Napi topiknya tuh?
0: Niki, berkendara lalu lintas harus sadar dumun akan hal napi kemanten Ibu ketika berkendara Niki Bu.
2: Iya sih ya. Selain untuk berkendara di jalan raya ya, selain keselamatan kita sendiri, juga demi keselamatan orang lain. Kan banyak orang-orang jalan kaki bisa tabrak motor karena kelalaian kita nih dong. Yang di tiang jadi hau piragi di tiang nak lewat WhatsApp ngangen masker di tiang saking dumun sampun waktu saudara ngonten COVID itu.
0: Kenten
2: pakai masker karena napi
0: nih kak.
2: Berhenti di jalan lampu merah lama sekali nih kok panasnya luar biasa masuk dari bawah helm nih kok napi. Pantulan asfal nih kok. Luar biasa nih kok panasnya. Tapi tiang tanjeng angin di hidung, di beten hidung tuh jangan tiang padan tiang bebeun bernapas.
0: Aman
2: nih kok demi kenyamanan jagot sebenarnya.
0: Oke, kenten pun api jagot pangten keni debu.
2: Panas.
0: Nekoh,
2: panas aspal nih kok.
0: Pantulan. Iya, tapi malah tengah-tengah ini gak motor ibunge.
2: Jauh nih di tepati kan lama sekali.
0: Lampu merahnya betul.
2: Nih kok pun yang angin pun masker di bedan hidung tuh jangan tanpa bebek. Kok nyaman sekali dong kayak.
0: Mencunguh bu Eka pun api nih ki.
2: Itu anginnya keluar ya pangten panas.
0: Kan takutnya debu-debu, polusi udara nih kan, ranjing dadosne bu.
2: Karena kita udah pakai helm terobong.
0: Kenten. Mungkin nak zaman mungkin wenten tan helm terobong nak cunguh nih kantun kenjir. Aduh, makanya angin masker.
2: Angkal ibu nih kan sekeng dumun sebelum ada wajib pakai masker dan ibu sudah pakai. Karena napi kok pun demi kenyamanan naik motor. Tapi malah siang kok kerang asem metungi. Nggak ona sendiri dumun pakai kos kaki, pakai kos lop tangan, pakai sal tuh. Pakai sal dumun masuk jaket, krep kita jaket. Ih nyamannya luar biasa pakai motor.
0: Nike serahina ketika gue nggak siaran subuh sekali penikam Bu Eka bun.
2: Iko kan kalau kita nak pakai sal soalnya dari leher nih masuk ke dalam dinginnya luar biasa.
0: Leher, telinga harus diselamatkan dumun dari kedinginan.
2: Ampun, telinga ampun bisa uas kuping ngebantu.
0: Niko pun nggih, tapi balik karang asem nggih.
2: Nggih, Niko ampun menibu kan kalau PP pulang lewat Satrio Benang Kajo Niko si demen. Lumayan Niko. Kalau dumun tawen tentrek aduh. Tawen tentrek. Los sampun do kopling lepas, rem lepas, gas 80 cus gitu. Senado kene, senado tentrek. Mungkin kan bani rak mangkon nakah jauh dialihkan mereka.
0: Mereka
2: kenten yang tiang pakai dukun, nampun tiang tenten kene biarin nak orang-orang lain ngomong kan ada nak orang agak ya agak nabon enggak motor muslop tangan mokos kaki. Yang saya nak mikirnya yang gitu-gitu. Yang penting saya sendiri nyaman.
0: Nyaman keselamatan juga bunge. Mang deten terpikir di jalan tuh panas, engke nek nggih gitu.
2: Satu lagi, tapi amat pakai sepatu.
0: Sepatu nggih.
2: Iya, pakai kos kaki, pakai sepatu. Yang pakai sandal kan kali di lampu merah tuh kejang-kejing.
0: Kejang-kejing nggih. Kalau perjalanan jauh bolehlah menggunakan sepatu nggih.
2: Kan nyaman.
0: Betul. Nggih.
2: Kita nak nawang nih kok Bu Eka.
0: Minap artis sering Jakarta ke Bali ngangen pakaian kenten tas karang asem.
2: Iya, dari karang asem mbak buka elem lu nak uning cuma ye kadang nak nyen nih buka gitu nenek cuma.
0: Aduh, tapi ketika Bu Eka kiap niki Bu Eka di tengah jalan apa yang harus dilakukan niki Bu Eka?
2: Itu yang jarang aduh.
0: Jarang.
2: Tapi malah sendiri dan fokus yang mulih yang ngaben dumun kantun madat ring kerasem begitu ngancung sementara tiang pun siap-siap mau pamit artinya ngelotong muling di selat dudo tuh nak kari alas nih kok benang kelon ke di kelungkung jengken caran rago di kelungkung pangbo peteng di lot tuh pang nugalang gitu lain motor nih Atung kare sampai sekarang diberikan keselamatan sehat kenten atunge. Presido yang ngemargiang suodarmo kewajib berago dados nak Bali, wajib berago nak umat Hindu memang kewah atunge.
0: Kewah.
2: Kalau dibilang kewah ya kewah gitu.
0: Yang nikah dengan
2: tulus ikhlas tidak terasa lewat.
0: Lewat patut. Inggih.
2: Tuh wonten atu.
0: Inggih, sukses Ibu.
2: Ibu makin menyempet kantor ngangen selop tangan tuh.
0: Inggih. Iya, harus nih ke Bu, Mang dia tan keni debu, tapi malah pun masih ram tas.
2: Tapi malah dingin suka di mangken.
0: Iya,
2: nikah pun. Anu awam campur dingin-dingin panas.
0: Panas, nikah pun.
2: Nggih, niki sarang sami Bu Jerman, ape ti anak di pojok niki ngecas nggih dauh ning nggih ampura. Bu Jerman pasti nyolek, mah Indira rajang mah, jangan marah ya Maya.
0: Oh giliran niki ceritanya ngualek niki.
2: Ika, Mang Pandu sampun Pak Ya Marbo mungah Mayan. Sarang sami niki nggih, niki Putri Manggis pasti nyeletuk balai jebos. Adik tiangai Badung nggih rahajang sarang sami Bu Jero Chandra sok semua Bu Jero. Taler niki sarang sami nggih gong ya nggih. Bu Jendri balai rurung megatro nyanan di tiang anu nyen walek adik tiang atuh. Walek niki ulah jebos ketemu kan tiang kengken bo kene bo kanggo masker kan. Sok semua anu nggih.
0: Nggih, sok semua Ibu Mali.
2: Sok semua kalah katur Ibu pamit. Om santi santi santi Om.
0: Nggih, sok semua Bu Eka sampun berbagi niki nggih wenten Pak Pandi Tombong Seroka dan Bangli sampun nyeringin Pak Komlerto Padang Sambian nggih Pak Wayan Berato Batu Bulan Taler Pade Apong Klongkong Tegak maju bos mau nyeringin wenten beli Ian Musdumun kata mengigal nyeringin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggir Aklan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kantun Nyeringin Ring Acara Rahajang Bali Sapa Sanggrama Bali Topik Budaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Nggih napi kemanten yang harus disiapkan nggih ketika berlalu lintas versi Raklan Rai masing-masing Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Cynthia.
0: Selamat pagi, Loyo Pisan, Mbak Indira Tiang, wau kalah, sarang Bu Eka, Mbak.
1: Nggak gitu, sedang minum air.
0: Oke, enten, Mbak. Tidak ngaku, Mbak Indira ku, Niki.
1: Ya, kebetulan Bu Eka naik itu, Mbak, baru datang dari jalan-jalan.
0: Oh, pantas agak tengahian Mbak Indira ngeranjing, Niki, Mbak.
1: Ya, dah itu terus nyapu, tak dengerin suaranya Bu Eka. Duduk manis dulu sambil gini minum air. Terus yang terakhir ini mau minum lagi. Gek Cynthia buka Om Swastiastu kan gelean lu minum.
0: Pantes nge, Mang Da nonton simpatan Mbah nge. Sampun berarti Niki Mbah, Mang Da kering tenggorokannya ne.
1: Sampun, nampun jangkep Niki SU-SU Gek.
0: SU-SU sampun, AIR sampun, ngajeng sampun.
1: Dereng.
0: Oh pantes. Gongnya dumunan yen kentan Mbah Indira pun ngajeng.
1: Nggih, tenan kenapa? Kan iki melayani banyak kakek dan nenek.
0: Aduh.
1: Di siang berat nanti ndak mampu.
0: Nggih, loyo nanti mah. Inggih, sane mungkin ngomong sang dumun mah, ini kesadaran berlalu lintas niki Mbah. Mungkin pengalaman dari Mbah Indira kentan Mbah nggih untuk pendengar pesannya napi niki agar tertib berlalu lintas niki Mbah.
1: Cuaca dumun aturan.
0: Iya, kelintang cuaca durus mah lantaran nalar informasinya nih.
1: Ya, informasi cuacanya terang sekali bersahabat ini.
0: Astengkaren. Riki nalar bersahabat ring Badung dan Pasar niki mah nggih cuaca cerah.
1: Mudah-mudahan sampai sehari dan seterusnya. Yang gitu ya, Gek ya.
0: Astengkaren.
1: Nggih mengenai topik tata tertib berlalu lintas gitu nggih.
0: Nggih.
1: Lan mah kan nak mulo disiplin kayak disiplin.
0: Iya betul wenten pengendara disiplin kentan.
1: Iya kempun kentan mulo uling lade temen bermasalah untuk lalu lintas kayak kentan apa benar na surat motor dan lain sebagainya ni ke helm kentan kayak.
0: Iya.
1: Nah sebelum pakai helm, dumun tiang sampun ngangge helm kayak. Dan tas kebetulan ditertibkan helm ni ke nyajang tas mah beli helm ni baik ni lungan
0: Nggih, berarti sampun tertib, sampun disiplin. Nah, ketika macet niki Mbah nggih kan pasti keni manten macet. Apakah Mbah Indira bisa sabar ketika macet niki ring margi, Mbah?
1: Kalau macetnya, tak liatin kalau macet nak jalan naik nenten nggih. Mah liatin dah truk-truk atau bagi bis-bis yang besar. Ngalah mah, diam dulu mah.
0: Oh maksudnya jalan tanjakan kenten
1: ya, jalan tanjakan. Diam dulu mah biar lewat semua itu yang ngantri truk dan bisnya itu ge. Nah itu kalau di tepek light lampu itu kan
0: traffic napi? Traffic light. betul Nika.
1: Nika ampun, mah lihat dari jauh kan itu nih kayak kayaknya sudah mau lampu merah gitu loh. Sebelum itu sudah mah berhenti kayak. Udah tahu dah mah sekian menit itu gitu.
0: Okay.
1: Ada yang ngebut itu dia enggak mah berani ngikuti itu kayak.
0: Ngikutin iya betul. Keselamatan diri sendiri lebih utama niki Mbah nge. Dan juga fokus keselamatan orang lain. Yeah. Nah, tapi ring pukubon Mbah Indira wenten niki minap cucu yang akan 17 tahun atau niki sampun ngarianin SIM wow niki Mbah.
1: Daerah yang ini ini paling kelih ampun niko ge. Ya niki ini punya anak maro SMP kelas 1 tenen Bang ya Bapak nengah bos sepeda ge.
0: Sepeda motor maksudnya nggih. Ya ini sepeda gayung kan dados.
1: Sepeda motor
0: kan. Oh, nggih.
1: Nah, makanya temannya ada yang nyari dia bawa sepeda ke sini, sepeda motor ke sini ya, ya diajak dah cucu yang ikut gitu. Jangan nanti naik sepeda motor ya, itu yang enggak mah pakai sepeda aja gitu. Tapi temannya bawa sepeda motor gitu. Nah, giliran melalinya kayak dia di sini nginap satu malam terus satu malam gitu. Tapi mbak temenin, jangan, pokoknya jangan main-main bawa sepeda motor. Hari Minggu kan banyak anak-anak ke pantai tuh kayak.
0: Iya, melaling nge, waktunya anak alit kan nge.
1: Ya, nah tung karol, mbak nak sing nepuk, gak lihat juga dia jujur kok tidaknya kan gitu nge. Itu saya pesan sama cucunya nih, kalau mau nipu mah bawa sepeda motor, bilang bawa dan tidak, itu terserah resikonya kamu gitu.
0: Nge, berarti tetap dalam pengawasan Mbah Nge. Nge.
1: Betulan lantas Mbah pidan keno kejadian kecelakaan Nge.
0: Iya, Nike pun kan dari sisi Mbah Indira sampun mengalami Nike. Mungkin pesan untuk semuanya harus lebih berhati-hati kan Nge. Nike
1: karena sepeda motor, bukan karena Mbah ngebut gitu. Karena sepeda motornya metik itu memang tidak boleh, katanya kalau macet itu tidak boleh digas gitu. Mbah kan tidak tahu, jeng gas Mbah ilut Mbah gas itu jeng lingkuh lah Mbah sendiri
0: gitu. Nikalah pengalaman cerita dari Mbah Indira untuk semeton samping ya. Mbah Niki ke Banda untuk galah kejepit pintu Mbah kangen dumun nge.
1: Ini aku kecenan itulah pengalaman Mbah.
0: Menjaga
1: kedisiplinan gitu. Kalau untuk musibah kan itu namanya musibah ya,
0: iya.
1: Kalau sudah lepet itu lepet, datang ya tidak boleh dihindari gitu. Langsung karena mungkin Mbak sampun Bani ngabos pedo tak nangan di kampung gitu ge. Tapi sing Bani nanti yang ngatah murid karena niki minjem sekolah jauh niki ge. Sekolahnya di Pasi gitu. Ya menikah demen pangsan Mbak jepit pintu Mas sing Bani jepit pintu. Sakit
0: sama pemulihan, menang.
1: yang lain pokoknya naik. Bu Eka itu apa? Dimintain maaf sama Mbak Indira. Mbak Indira kan tidak marah, itu kan bercanda.
0: Asik inge sama Mbak Indira.
1: Paling ngalek di udara ge.
0: Inge.
1: Untung berani bisa nyolen terus ge.
0: Inge.
1: Iya, mau nikah dulu nggak Cynthia? Jangan yang masih dapat untuk Prama Santi, Om Santi Om.
0: Inge, seng sama, main dira sama nyaringin, malah jebas mau hal nyaringin.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menikah sami benten naoman jerewe
4: sidang meklu mertimpung
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Selamat pagi, Rakden Rai, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. General Manager PLN UID Bali, Ajrun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW, sedangkan beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW dan dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun diakui karena Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa, sehingga pihaknya terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan EBT. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.